0: Kompas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tradisi Momago atau Memago merupakan ritual pengobatan tradisional masyarakat Towana di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Ritual ini dilakukan untuk memohon kesembuhan bagi warga yang sakit melalui doa, mantra, dan iringan tabuhan gendang adat. Prosesi Momago dipimpin oleh dukun adat yang disebut Tawalia dan biasanya melibatkan keluarga serta masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, orang yang sakit dibaringkan di dekat pemimpin ritual sambil didoakan bersama hingga prosesi selesai. Sampai saat ini, tradisi Momago masih dikenal sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Toana yang terus dijaga secara turun-temurun. Demikian Pas Jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boleh dong kalau dudung gaya tuh yang abetia. Dia wau syukur bapak taluan tu malah udah hadrat tilio eya. Tuduh tilio eya tak ima-ima temi dunia abetia walaupun lo utia lewau agama. Salawati wa salamu bapak taluan tu malah udah nabi itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tanggil pertama udah onggong ala alio mongo sahabat tilio walaupun ulata lo duduk ahihi dengan lio. Doa ando tima-tima mangasare atilio. Ngolamo ngota to syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru hiang dong kalau oto dua. Insyaallah itu amiat ya de boi sehat ya hi kuat ya hi rezeki to dulah botia. Tunggu lo mala akhir ya wa uti pi aminia.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Mengolamo ngota to tandu lima dapat-dapato walamiatia utato todula uma pangkambangga to to udumo dupa botia o walamiatia uma mai lo hadiria to hianga botia ma mosilita molo iya wolo umali silitalo umai lo ngalo to lipun to hulundalo de usilita botia torang mangka apa ye.
1: Terang angka kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim.
0: Jo, nak itu begitu. Memang makan mapilopo elamilo BMKG begitu. Ekstrim hitang gulir ma ekstrim jo. Nyatan duli jo di didak dupoto ilata bulong kodu wau botu bulota.
1: Itu apa itu batu bulata?
0: Petir.
1: Oh, petir.
0: Bukan batu pinjam poli itu.
1: Bulonggodu guntur.
0: Ya.
1: Kilat ilato.
0: Nah, itu beito. Nah, itu batu bulata beito jo. Ambala beito bongo ju otu hatali yo. Memang mati mo yang menyala. Mo menyala itu hanya tersambar. Itu bot dia dapat sambar itu. Jadi boti tieli jo karena panasnya luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Ya, itu begitu. Bahkan ada juga warga saya itu di tengah-tengah sawah itu. Kan pegang di huamilo.
1: Saya.
0: Yang di sawah itu jangan berani ada yang berbau besi di badan, ada bawah.
1: Cincin, begitu. Kalung.
0: Ya.
1: Kalau ya. Gigi besi ada pakai behel?
0: Ya, dia buat muntah puli yo. Muntah pulo lo tulu itu karena yang berbau besi yang dia cari, dia mau sambar.
1: Berarti positif ya. Mencari negatif.
0: Ya. Tapi kalau ini kayak patu orang betima antena menjulang betul 70 meter ke atas, itu ia paling dapat dengar sekali. Itu wanup itu kayak kilat itu toh. Memang dapat rasa buat dekat sekali. Kayak bawa orang dia mau foto buat dekat. Itu baru dia mau picah kemari ini bulong kodu memang kuat. Memang mata tete ada di belakang hati aku itu. Tidak kata rumah dinas Mamolulo.
1: Ada hubungan apa Mamolulo wau ilato?
0: Itu juga yang entah bagaimana ya. Saya itu dari kecil memang berpikir saya pikir itu bahwa itu doa. Odu ada data tiba putih.
1: Tiba putih yang rajin Mamolulo.
0: Memulai doa omo. Tiba putih itu semadel delo huluto.
1: Iya.
0: Wa ma polo-polo amala itu deh hungo pangiba. Jadi saya berpikir bahwa tibapu ini badoa betia tanaman padi. Itu. Ini bagi uyu odu ada data tiba putih. Ternyata itu pohene lio beti ai walo. Pohene lio
1: beti. Tiga jenis tadi.
0: Iya.
1: Empat.
0: Botu bulota itu, botu bulota itu dia api takut api. Itu sehingga dia itu kilat itu je boleh mah lali logo lo PLN.
1: Iya. Iya ya.
0: Karena dia api.
1: Iya ya, api.
0: Iya tidak kelihatan itu listrik itu kan tapi dia membagi gigi. Itu. Nah, itu api takut api. Itu betul dah. I di potongan secara ilmiah atau di polo pun baca itu.
1: Saya.
0: Nah, itu bahwa itu jadi saya pikir-pikir, iya Allah tiba pun ini ada doa sub. Tidak tahu bahwa itu betul maksud dia. Itu betul. Tulu mahenela tulu. Dia. Nah, uti boleh uololo. Padahal dia lebih panas.
1: Saya.
0: Dari api. Boleh untuk asap saja dia bajau. Bahkan bulan kodu itu akan tidak terlalu bagaimana DP dentuman kalau sudah mulai banyak yang asap. Itu banyak yang asap itu toh idu oloma mulai anuman itu kan dorang kan di ketinggian toh.
1: Iya. Nah, di dekat dekat. Nah,
0: di omboh itu kan berbagai macam besi yang besi. Ada di situ.
1: Iya.
0: Makanya itu mah polula dia itu ale mak du omo wale polula lo. Itu beda. I kalau maring ini kalau di kampung, oh mahi ngamila mahi polo amola bele-bele ah lo. Dama dipraktikkan di hadapan anak. Sudah. Dia api mengusir api. Nah itu. Apa itu petir buka di YouTube. Itu. Bila mak buti, dia dungai, latipa dungai oleh bulan kodoh dah matakan halnya malah hilangi. Karena dia menjauh.
1: Iya.
0: Dia akan menjauh. Pertama, yang kedua itu memang kayak bodi atas kepala. Tapi mau mulai dia semulai banyak yang berasap, sudah. Kedengaran bola lima, iya papa ayah mati. Aku setidak. itu bahaya dia begitu. Bolo me osambaria le lo botu bulota beto petir bahasa ulun talo le botu bulota he li patalo ta uti
1: botu bulota
0: iya
1: itu nu lebih bahaya botu bulota atau petir ilato atau blonggodu
0: ya. Kalau blonggodu itu kan bot cuman
1: dentuman
0: suara
1: iya
0: iya ilato itu kan cuman kilat menandakan ulo botu bulo tahu itu. Menandakan ulo botu bulo tahu ti. Ya mandu odu oma da uo patao ililah talio. Wo memang.
1: Tapi apakah setiap ada petir harus ada botu bulo ta?
0: Tidak selamanya.
1: Tidak selamanya ya.
0: Ya. Itu. Nah itu tiap kilat itu tidak selamanya ada petir.
1: Itu. Lagi suka batanya boleh Pak Kuni.
0: Iya.
1: Baru kalau misalnya DP botu bulota itu dia dari mana kamari dari petir atau dari.
0: Nah itu betul petir itu mau itu botu bulota.
1: Tapi dia lebih berbahaya Pak Kuni kan dari.
0: Nah, itu yang nunggu itu yang dipelbaca dari mana datangnya itu. Itu nunggu Allah itu.
1: Mau tanya bahasa apa itu Pak Kuni?
0: Iya oh iya akademisi.
1: Oh antropolog.
0: Ijazah main dua lah aldaton itu.
1: Yang di BMKG tahu.
0: Ah BMKG lebih jelas ulungulio itu.
1: Iya botul botu bulota.
0: Nah.
1: Bagi dor apa maksudnya Indonesianya apa kilat kecil atau?
0: Iya. Wanu botu bulota itu petir.
1: Petir.
0: Wanu kilat ilato.
1: Oh, iya.
0: Ilato itu kilat. Beda dengan ilato. Ilato dengan ilato beda. Itu. Ilato kilat, ilato pamili. Jadi poli-poli lah, poli itu mau intonasi dia poli. Nah itu, anu bulong kodu, gak geda.
1: Tapi itu sebelum ada bulong godu biasanya ada ilato dulu toh baru
0: ya.
1: Ini.
0: Nah ilato lo tiapa tak bulong godu. Ian mak bilong godu. Dah itu mah walaupun tu bulot tak itu ada yang bulong godu memang picas sekali, memang dah perasa sekali di telinga. Mak itu sudah mak walaupun itu mak walaupun petir itu mak walaupun tu bulot tak. Hati-hati yang ada di lapangan terbuka.
1: Oh, lapangan terbuka.
0: Rupa di tanah lapang, lapangan bola, di sawah-sawah, di kobong. Itu hati-hati. Yang di laut, hati-hati. Laut itu kapal itu ada penangkis petir.
1: Iya.
0: Duh. kan di situ ada besi-besi kan,
1: yeah.
0: Itu kehati-hatian. Itu udung gak lo ilata di toba itu jo. Tak musim itu isi-isian lo mak. Dabo itu lo mau ngebang gola.
1: Cepat sekali itu Pak Kuni. Yeah.
0: Mau ngebang gola. Uti kan mak sudah ada yang terjadi kan.
1: Iya.
0: Arti tak silam baria lo botu bulota. Meninggal anti.
1: Ti ya. Ibu lika pe keluarga anti.
0: Nah buti mak mulai tak buti dongko.
1: Masih ti Pak Gubernur Rusli Habibie.
0: Iya.
1: Selalu duduk di depan studio.
0: Iya. Buti mak teh ulo ali. Jo sahib hati kan mau dungganya pun mak jo nak itu hati mau imau lo ilu ali itu yang kita bikin sebagai pengajaran.
1: Ya.
0: Ya. Wanu ma doa doa mau ama ilida tapi lulung kau dah asu dah pemalu lo loju. Itu karena walo bayi to botuk bulu tak tulu mau hello tulu. Jo ilmiah le di pota latihan lo. Enggak bawa dengkok di to, bawa ilu tamak, bawa ilu wa upa meto mangut tiombo di to. Ya itu baik karena betia ya mudah-mudahan dia ju. Begitu Allah yang naik motor di jalan yang ada di Pangimba. Tapi boleh untungnya poli di motor itu ada api kan?
1: Oh iya.
0: Iya. Itu baik eleponu bo to. Itu. I Allah mau ngepanggola mai kan mahaula laheti ma delo i ma delo tiom pulo atau kan
1: baru kau yang naik motor listrik macam lebih li
0: nak itu nunggu pilih lu anda lo tulu mak
1: baru yang naik sepeda bagaimana
0: nah itu bahaya juga
1: iya
0: bahaya itu osamba realio itu yang di alam terbuka itu yang paling
1: iya, cepat sekali DP harus
0: itu karena pasti dari luar milo tak dipanggil balik dari luar milo atau ilangi dari luar milo itu pasti nah itu me sambar yoli nah itu makanya itu kehati-hatian itu karena buti alam terbukti dongko umbala lo didi dongko hepopo bobo lo tolio. Beti alam tu beti dong kau hepopo bawa lotolio, waluo dulahu, waluo judidi.
1: Dah,
0: ya itu i wanu patua huhu lo penyakit modu dulu. Dah, hilah patah didi beti, bolo perasa lo poli uti hilah muati.
1: DBD.
0: Iya, termasuk betulah muai yang paling ganteng betul ju.
1: Aidis.
0: Jo, tangkulio gagah ganteng. Jo.
1: Pak Kuni. Mau menyampaikan dulu ke pendengar ini obrolan Pak Kuni apa namanya hari ini sepertinya tidak seperti hari-hari kemarin.
0: Pacewok mutia jo.
1: Iya masih.
0: Hilangku dong kok hilangku.
1: Masih.
0: Jo. Hilangku lo balang nggak uti? Hilangku lo balang.
1: Balang itu apa?
0: Hah?
1: Balanga.
0: Icira tak kalau apa itu balanga? Balanga.
1: Balanga.
0: Iya.
1: Melangkah begitu.
0: Iya. Ejo. Hilang kuliwon tua dah. Ejo hilang kulo talo pupunung. Berarti tentang kulo mau ngapang kulo lagi. Ejo.
1: Pupunung.
0: Ejo. Dah itu. Pokoknya wanu walau mau ngapanggola wanu hilang gulo lati wale ngok inta melapai deh lo dapo hilang gulo manusia itu nah bolo maaf jam silita leto boli juga dong silita lo kuku didi
1: iya. Jadi Pak Kuni kalau misalnya suka memberi komentar di ini dulu di layanan WhatsApp dulu 0811 430 4040
0: ya waktu itu lo dia mali to tempat cebok
1: tetap tidak bisa ini. Tidak bisa disiarkan langsung ini tidak ada di sini.
0: Tidak ada di Pacebau. Tidak ada itu di tidak ada di Pacebau kan itu.
1: Tidak ada. Jadi yang mendengar di Terstorial ini bisa langsung ke WhatsApp 0811 430 4040.
0: Jojo terdua lo. Orang Babel pun tidak apa-apa terdua lo.
1: Oh iya ya, betul.
0: Wanu lo tamo beli gaya itu juta dua lo. Nah tiba-tiba anu poli upo bedia lima itu wau nomor ngono.
1: 0852 9664 8664. 0852 5996 8266.
0: Iya. Iya, bercerita tentang pengalaman Buti Wolo, iya. Buti Bulongkodu, apa segala macam.
1: Nah, kalau korban kemarin itu Pak Kuni, informasinya sementara bapancing.
0: Iya.
1: Apakah ada besi di saat bapancing itu?
0: Itu pancing.
1: Pancing ya?
0: Iya, alat pancingnya dok. Ini, alat pancingnya itu kan dari besi. Nah itu. Wow, baru di alam terbuka.
1: Alam terbuka.
0: Entah di mana itu lebih bulan atau dono ya?
1: Di ini kolam pancing yang di sawah-sawah sana di apa di Buo.
0: Ini itu beda di itu jauh mau hebat itu di alam terbuka.
1: Alam terbuka itu. Memang terbuka di sini.
0: Ya. Kan tadi itu seberapa mutu besi itu yang dia ada pegang itu. Pokoknya yang berbau besi. Hu alimo pun cuma itu uma. Me sambar ya dia beti lo butuh bulo tak beti. Nah itu beto ipahilah dia memang BMKG cuma lo pak otamain. Kalau pak otamai, mesti itu isi-isiali. Karena beto ekstrim beto ju. Indo beto ekstrim beto. Dauti mau lo ulo ali. Umali pengajari oleh Olanto mu aami. Nah tuan butita pangi-pangi olowati ya. Hah? Jo, mama. Iya. Boleh mampu, boleh tim. Wati tak mampu, bisa-bisa. Boleh mampu, bila mama dia butita. Mah tuan butita hulu-hulu olowati. Mati lumeti adek utor. Jo. Boleh mampu, boleh tim. Nah itu baik-baik jo. Ya mudah-mudahan beti ya, tapi walau BMKG mak itu hulala talu-talu beti ju debo mamo rasa dulahu, dah uti imon to beti ya udi di odie pata o umbala melo dulahu lamu o, dah itu produksi lo lamu apa li itu, dah itu mesti orang hati-hati Allah beti ya. Boleh, ya insya Allah ju aman-aman sambil mula pelaksanaan botia pekan nasional penas itu mudah-mudahan ju aman mula botia olah untuk botia tuh belum talo jo alih ju ya dia lu umuali duduk ay mai bolo to olah tolo buti. Walo duduk ailo maju tinggal itu moto duo u amani tunggu lo beto lapat to uti pelaksanaan lo penas betiju na uti beti ikarna masa tiap beti tau wala betiju to ile ngiala beti karena tau masa tiap hipoludea karena malo otapu hulau lo binte jadi mang hipoludea. Mahipol udah audi i hati-hati beti to ilengi, ya. Indo bedo to ilengi beti hati pas pasti tinggalnya dalawami lo. Nanggula liu petani tiadi ju tidaklah afdolwan dia anu-anungo. Ilongla anungnya liu karena untuk menjaga sesuatu. Oh indah, bolo lu umali pento-pento dulu mau, bolo mau dunggal lo bisa. Dah itu sampai itu hi anu ngap itu hi deloa itu hi deloa boti buah mila boti sabele na itu itu apa hi dia jo uti mesti hati-hati ya walio ma uamilu u otak upio tau nah itu ibu lima tak upan tololo jo dah yang namanya uat itu lolo liyo. Ya, boleh mak tahu pun dia, dongkom tapulir mai, enggolo oleh pelbagai macam itu. Ya, mak tapulah botu bulat tahu itu.
1: Berarti ini botu bulota ini sangat berbahaya. Ya. Harus selalu disosialisasikan ini botu bulota ini Pak Kuni.
0: Tidak itu itu mak acun, dek waliodilah, walio botu bulongko dek tahu.
1: Oh, nanawamu.
0: Nah, itu. Tapi untung sekarang ini. sudah ada listrik kan?
1: Iya.
0: Itu kabel-kabel itu lo bisa apa itu menantang itu
1: batu bulat
0: wedong. Karena atalio musuh di olo tete atau kabel beda. Mutata buti batu bulat itu.
1: Oh, ini ada informasi. Kunita tuh kalau saya perhatikan video kemarin, ada handphone yang dikeluarkan dari kantong almarhum. Bolo maafkan Watia.
0: Yo, oh jojo, itu, nah itu, handphone olo itu kan besi.
1: Saya.
0: Alat pancing juga itu besi.
1: Saya.
0: Itu, alat pancing itu besi. Iuti olo lo hulio itu lo botu bulo tak itu. Sambario dia tiju, wano ilo tuhata dia otutu, dia otutu lama dah aku mohengo. Iya, memang mali bongo botu lama mau pobu.
1: Iya,
0: minta talma boleh mali ngopi tilo. Totula lo mau pobu. Totula lo mau pobu. Memang, apalagi botu dia begitu kan, ini betul tuhata lo mau. Itu ambala bobo ngopolau de dio mo pabu apalagi u otwatali otutu wuh memang uau mo butu beto umo de meto bongo beto.
1: Iya. Ada informasi juga dari Ti Ibu Lika bahwa korban ini sedang menggenggam kunci motor dan mengantongi HP di saku celana.
0: Iya. Nah itu beto. Mido, ya enggak, mila kan hidup mamalah HP, olo tito.
1: Saya.
0: Ya, ada bau besi, olo kan di situ.
1: Iya, kunci motor juga ini memang
0: kunci
1: bahaya.
0: Enggak, itu. Mungkin dia toto-topo. Wan toto-topo tio, yang penting olo, otulu polo ate to, jumalahi tio. Ya, tinggal udah ada olo topo talatiali ju. Enggak jatah-jatah mada,
1: itu. Itu namanya takdir.
0: Wanu madu odu omo wa opatuju mengailo atau opatuju dek wolo popo bulalo ju. Popo bulalo boti polo mau petulu.
1: Tanggulnya mau petulu ya.
0: Mau petulu mengadakan api.
1: Api.
0: Iya. Indo beido ikan apa itu ohelio. Nah itu. Ya itu malah pengajari orang tua amilala. Nah petala u pelehia dia maju to lato mo ami tibuti ya tu udu uto petala tiali ju
1: nda
0: wito beto karena ti lalahilo i otawa dia tingkat pemengaila olo putia umungola dia na tingkat jata atama uto jauh buat to paladu indo beto ya yo bolo saya juga kaget. Bolok betima pati potongan lipa Ias Katili.
1: Saya.
0: Ias Katili.
1: Itu Papa Ias.
0: Ya, Papa Ias.
1: Saya.
0: Yo, woi bantalio lipali.
1: Itu Papa Ias.
0: Ya. Lo luangai hulon tali puju tipali.
1: Oh, pantasan DP gerak-gerik itu macam tipali.
0: Ya, beda-beda tipis.
1: Beda-beda tipis, tipis sekali. Setipis kulit ari.
0: Ya.
1: Oh, Papa Ias ini mau anak tipali.
0: Ya, nah itu bantali lipali buat dia. Ya. Nah, dia mah ilang tengah latihan, uya pilih mahati.
1: Iya, ke Ais.
0: Tamani aja buat setiap Ais buat putih.
1: Tapi rumah di perumahan Tomula Buta, oh.
0: Oh,
1: di Tingkoh Bu itu orang tua, rumah orang tua.
0: Oh, mula tahu lo Tingkoh Bu mau tali, oh.
1: Iya.
0: Pada 10 salamatulia mula Tingkoh Bu.
1: Saya di Tingkoh Bu.
0: Oh, jojo. Ya ndak uita anti ya enggak dito ampela boati aju iloh ya apalagi ungala
1: ya Allah
0: saya itu membayangkan betapa gimana kagetnya
1: keluarga
0: ya anak istrinya ya ampela boati aju itu artinya dia malah ngohi wowo ya ndak uti bo ya keakraban beda ada bo rasa apalagi mak itu yang saya bayangkan itu nana. Nah itu pelehia mak monto masarikit dia malah magaribin
1: ya Allah. Allah.
0: Nah itu. Nah, dah itu dia buat ilo-ilo pihak. Ia tak lah tak buat dia. Mesti dia buat isi-isi hari. Sabu isi hari buat dia jutu. Wau lio lo doa.
1: Ya.
0: Nak uti buat dia. Dan tadi dipalu buat dia komentar uwewa dan mau lain-lain tunggu, sebagainya.
1: Mau tunggu di 0811 4304040.
0: Jo.
1: Iya. Terang mau break dulu Pak Kut.
0: Jo.

0: bola.
1: Bo odelo paramata to bulua.
2: Seperti permata di dalam peti, artinya dijaga ketat.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
4: Lanjut.
5: Yo, lanjut. Tadi itu, hey generasi. Dipaksakan jadi Gorontalo kata generasi.
4: Oh, generasi.
5: Ya, generasi. Itu dipaksakan jadi Gorontalo.
4: Padahal,
5: hey, mongo ditimoli. Itu. Generasi muna itu mongo ditimoli.
4: Ya.
5: Untuk itu, boleh maaf, boleh. Kita gunakan yang itu supaya tidak akan tenggelam kata itu.
4: Som tapi ya soalnya som bapak kayak itu generasi itu ya, takut nih.
5: Akan tenggelam kata mengoditimoli.
4: Macam ya, ini ya. Apa nama dari kuah Bugis tinggal orang bilang tak bumo itomo hingga ya. Walu.
5: Ya, walu itu apa lah mulai tabulu umo itomo.
4: Padahal.
5: Tidak itu. Itu bodeo itu karena bawaan dari nama itu
4: iya.
5: Itu si yang disingara itu beito
4: iya.
5: Bongo beito nah itu beito buti me juga buti penas putih mau tahu buti
4: binte
5: bodeo
4: ya. Binte ha milu kua Bugis
5: ya. Binte bilu hutau, binte bodeo toh.
4: Iya. Buat ipaku ini jangan makan itu.
5: Iya, wanu uidu apa mana uidu apa. Ya. Anu ilu apa itu mah, walau itu mah, meluhi
4: oh. Oh, meluhi oh.
5: Iya, botin disdeng lidah ama.
4: Ah, langsung renyah.
5: Iya, wanu tio binte donggo muda.
4: Iya.
5: Nih. Ide bodoh bodoh susah
4: proses
5: ya sisa ai hilingolo
4: ya iya
5: ma paya gigili ma paya ya gigilo hilinga betu ma paya so aus ya jadi ai walo komentar
4: betul ada ini
5: tidak.
4: Ada salah seorang sopir ada batelpon di saat guntur dan kilat. Nana, saya sudah jadi darting. Saya bilang, om, kasih nonaktif itu HP. Boti om, bopito bungolo, boti bulonggo dua ila to malo odi. Bo gagap peta alo ba alo ti om boti. Kalau boti om yang tak sambar lo potir, tidak apa-apa. Pesaki hati sekali saya. Bohe tontong alio, kunita tua saya tak polo pat. Ti ade ei.
5: Untuk lita itu.
4: Ti bulika.
5: Mana di boy itu bo?
4: Kalau sopreman bagin ti bulika.
5: Ya. Ya. Itu betul. Ya, orang betul mali acu tak acu betul juga.
4: Saya.
5: Isi alik betul mesti dia bawa pemula loh. Ya, mula-mula. Tapi orang itu ya pandang entong betul lu entah betul enggak tahu hilali yo ya buat ibu pusing iman dia tidak ada buat di polu ulualian mau ulual mau perasa lo iyo
4: amin
5: iyo nah itu nah apalagi yang anak-anak sekarang
4: iya
5: di dialog nanti kalau buat dia berpusing iman dia mau lo umumani entah betul. Karena oke ingat masa tiap otak instan.
4: Nah ya.
5: Ya, itu otak instan itu tidak bisa mengelola apa-apa. Itu karena apa? Serba instan, serba ada. Mau tubusan bahwa malam itu helm tahu empat itu sudah kan? Itu otak instan itu membodohi orang. Itu beda. Membuat orang tidak kira. Pokoknya semua.
4: Iya.
5: Karena mesti di zaman instan begini. Yo. Apalagi tinggal dia, oi, makalah tiga uti dia lupa belajar. Gampang itu. Karena orang mau mengaku lo botia umma, mengaku lo YouTube, mengaku lo walau itu dia. Ya, itu baik tau. I mehi acu-acuan lah. Mah jadi instan tau uti ya.
4: Saya.
5: Nah instan itu ya membodohi uti sebenarnya. Nah uti beti. Ya pada ada kok di zaman ini lagi dia bilang mak itu bisa mai gampang hulu popo hulu dunia. Ya dia bilang mak Nggak mangi bapak hulu dulu diberi informasi begini-begini. Boleh mau pihu di pohu apa yohu dah ada tuan tuleng ala lo yohu. Boleh mau pihu lo dah di pemak apa dulu. Dilahu apa dulu tuan lalu minggu-minggu lo. Berarti indah. Orang tua sebab pesan.

0: naik.
1: Ya.
0: Ya. Itulah miyati Allah pernah tahun begini terjadi tailopo buolo. Ya. Wan osambar ya do bele rata.
1: Tapi kejadian ini pernah rumah di sambar.
0: Oh banyak.
1: Kala itu
0: do banyak. Bulota. Nah datang memang rata. Memang ilahu
1: lotulu habis ya.
0: Ini memang disikat habis oleh api. Begitu sampai begitu itu sampai lantai lo pobu.
1: Apa?
0: Sampai di pelantai
1: lo pobu.
0: Itu ilahu begitu. Dia sikat habis si jago merah. Yo, nah itu hitam gelma si jago merah juga jago dapat tinggi. Jo boleh putar talo lo damkar tiada de bau titi emi.
1: Iya.
0: Jo, nah udah berarti, nah bawa nolo umwali ya cepatnya diberitahu ke damkar, ke BPBD, itu. Oh, BPBD Eropa Putih sudah sosialisasi di sana sini. Indo itu dah boleh tinggal ya tu duduk tu petala latihan dah boleh umusi. Waktu dah datang lo tak dia mutu talai. Tak dia boti ya poli yang sempat dia dengar, boleh dia acu. Dia tidak ada ini. Dia tidak ada ini tahu jo. Nah itu betul. Usia di betul apa lalu.
1: Saya.
0: Karena begitu datang itu undi lihat juga boleh maaf walau tiye nanti beti apalagi beti tamah hipo masa tiap beti karena menghadapi beti ya full hang kan diminta untuk menanam toh begitu menanam uito utia walaupun Allah beti dinas walaupun Allah
1: ketahanan pangan
0: tanaman pangan wow hortikultura. Hupes setengah mati mau cuma Pak Kadis. Nah itu di Pak Mulia di De Mario. Iba itu iba hilal dia mampom pemula botia utilah Pak Botia. Nah itu karena boti mai boti. Pasti ada tata apa lalu. Nah bawa lantau tiali ju. Panu MBG boti dia pusingi lo sayur tinggal yang penting okando.
1: Ima di lo tiap pisa. Top pesta to gedung hemol lo hekan tu.
0: Nah itu. Karena ciri khas lo hulung tahu gitu. Jo, mana lo boti mak tamani boti?
1: Saya.
0: Kok di Gorontalo gemar kangkungnya? Apa tak boleh dia protes. Oh. Kok cuma batangnya? Iya, orang tua betul yang mengatakan tuh, mesti kolong-kolong ngotot itu batangnya. Wah, padahal ini dungio betul palu. Itu dungio betul palu. Itu betul upo tak pula lah butiau.
1: Vitamin.
0: Iya, vitaminnya itu. Enggak lantau alian dia walau dia kolong-kolong ngotot itu. Iya, orang tua memang lo. Orang tua lo dungio. Ija dong iyo hamba tinggal cabohi pengalap batang iyo. Ilo ngolak dial mau hangat tolo. Tidak seberapa. Ada sih tapi tidak seberapa. Ija di cuma pom-pom mulu mak poli itu beti aja. Mumpung dongko dehu didi. Ya. Nah artinya hutak beti aja dongko bata-bata. Bila talio lo didi.
1: Saya.
0: Lo bata lo didi. Wanu lo bata lo didi. Ya mali subur tio cu nak wanun penting tio ma ilumaito wa atalio sudah begitu tio dunggalo lo patu dia lebih bertambah menjalar DP akar karena dia mencari air begitu dia kita siram nah itu poli kalau menyiram itu boleh lo itu kan itu berarti kalau cuman mau bacuci kaki tidak enak karena walau polo lo dei hilang kan begitu juga itu tanaman dei-nya di mana abu abu yang berterbangan hinggap di daun itu bau tohemota itu karena dia akan menghalangi proses pembakaran itu melalui daun dia kan waktu hatalulah kan proses pembakarannya kan melalui daun. Kalau daun liopol

0: Lo dai bodoh itu kan? Ya itu perhitungannya begitu. Ada kau mah boleh itu hebat, itu hebat, itu hebat. Bot tiba balik tiad. Dia lo dungil lo muda bed. Karena dungil itu pol dai. Piahu maksudnya.
1: Piahu.
0: Ya. Proses pembakaran tanaman itu jadi lambat. Nah, itu beda. I mesti jumpa dia. Mau pemula mati. Jo. Dawan tato ilangi hati-hati jo. Hati-hati beti kena beti dong ko ila tak bulong ko botu bulo tak beti jo. Bolo usang bari al botu bulo ta. Itu beto. Hati-hati. Hati-hati. Uano beti jo anu madu odu o mo tahu a momolu lolo mota. Tahu a Muhammad mai beti hulu to. Ya popo waliano polo deita to. Jo. Molahiti jo.
1: Jadi ini asap harus ke atas
0: ya,
1: atau itu. Tidak bukan hanya sekedar dibakar saja ini
0: ya.
1: Sabut ya, itu.
0: Harus keluar juga asap.
1: Oh iya iya iya.
0: Musim mabilo bilo bedong. Betia olang atau kampungmu, dia lihat ke sana, coba lihat ke sana, ke sana di belakang, coba lihat ke sana ke belakang kau di sasasan. Di semua rumah berasap apa? Ima uu itu loh.
1: Kalau di perumahan kan susah mau cari itu alat-alat bakar-membakar ya, begitu. Apa ada alternatifnya Pak Kuni?
0: Tapi di perumahan itu kan ada tiang listrik kan di atas. Nah itu juga aman.
1: Oh.
0: Ya. Itu. Jangan lami-lami ngomong. Itu di alam terbuka begitu.
1: Iya.
0: Itu kampung Allah Butia Delo Olat itu kan jauh dari kabel-kabel kan.
1: Iya. Pantas nanti Pak Itua tinggal bawa santai-santai bajikir santai. Wow dia pe istri subah tak batari ya mamo heda. Iya Allah. Soalnya ini anak-anak ada di TPA.
0: Memang jadi satu memang tak perasa Allah nggak begitu. Memang rasa dah rasa lo tunggu lo emek dua lo belum kau dua orang
1: nak pulak dia tamak kiamat dunia
0: tunggu lo emek dua lo begitu dia pula umat belum papa di papa dia sapi papa iso tak kumat dulu itu sapi.
1: Yo anti sapi ini kan di tanah lapa di ini.
0: Memang hijau tetap di sapi. Pertama pilih itu. Pan kamar tiba apa di surdu itu kasana apa tiba apa di sapi. Karena tak lihat dia otawa lio olo. Dia tak lio apa-apa. Tiba apa bilang itu. Cako deng kuntur ini sapi mampu. So lari-lari dorang. Pertama tiba apa bilang itu dia surdu itu. Bolok wali mah wang ngulinya mamu. Asli kan itu keluar kamari. Ya. Ada tiba apa malah ingat. Ilma iyalah. Ti orang malah tiba ayo mah iloh hati yo. Ada bilang kesan apa tiba apa. Pun tiba apa ada marah-marah juga. Lo ngau lah. Baru bilang kan. So di luito itu sapi itu mampu. Cuma apa bilang dia mesur luito. Ada marah-marah tiba mampu. Dia Allah mampu. Yang pasti anak-anak Allah tadi luito. Karena itu dentuman begitu, dentuman kaget kan. Kalau dia dentuman musik tidak seberapa. Indah begitu. Hiang bola musik tak oke. Ingat juga luito lo. Apalagi putih kaget-kaget putih yang belum mehulu pak lau rasa atau hello. Pereta alat tu belum ngah rasa tu well pasti tak okey ngah dah rasa tak dilui tu. Itu. Wow tinggal lewat dalam keadaan sendiri lebih duit tu mak. Lebih duit tu lo timu ngelihat.
1: Saya.
0: Nda itu i mak dah datang poli utama lo adi.
1: Malek dengku, ma 55.
0: Jo. Nah itu jo. Nah bapa hilang lo botia, dongko peta alo botia. Di dina dut ngalo ilata bulongko dut tunu hubotu bulota. Pohilang lo ada ulan tu tatapu isi isiali. Jo isiali tua uli lo dua. Ente entali mengodla mengodla tu jo bolo maafkan lahir dan batin tu do mawaku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai mau bubulo watia tipakuni
1: watia titatu indah
0: inde bo ditopo amiati yang mahintupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: kena orang meninggal itu pasti utama itu ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
2: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, pasti dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan, sama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia.
3: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
1: Nggak bisa. Oleh karena itu kan, bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga. Dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu. Ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati, tak bisa hidup kembali kan?
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Tak bisa. Pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada itu, hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
2: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul. Ada pernah terjadi itu. Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, tuh bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak
4: tahu? Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
2: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
0: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata tuh yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda, harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Masih bersama di Pro 4 RRI Gorontalo jam 9.14 menit. Di era digital seperti sekarang, peluang sukses itu tidak lagi harus dimulai dari pekerjaan kantoran atau modal besar. Terlihat Gen Z sampai dengan saat ini di mana-mana ada banyak kesempatan besar mereka menghasilkan uang melalui usaha-usaha yang kecil ya, bahkan mikro dan sampai dengan menengah. Mereka menggunakan media sosial dan kemauan belajar mereka membangun usaha sendiri, bahkan hanya dari rumah mereka bisa menghasilkan uang dengan segala kreativitas mereka. Karena di zaman sekarang ini Gen Z dekat dengan teknologi, terus juga ada banyak ide kreatif yang mereka jadikan bisnis. Dan sebenarnya yang namanya usaha itu bisa dimulai dari modal-modal kecil. Jadi tidak harus memiliki toko-toko yang besar. Tapi kalau mampu mengaplikasikan segala hal di smartphone, ada internetnya, nah bisnis sudah bisa berjalan. Bahkan saat ini banyak anak muda yang memulai UMKM itu dari sistem pre-order. Pre-order atau jualan online. Nah, jadi kalau bicara UMKM ini bukan hanya tentang berjualan, tapi tentang keberanian menciptakan mandiri secara finansial.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, jam 9.28. Ada satu informasi juga ini tentang kuliner yang tren, terus berkembang, tapi kecintaan masyarakat terhadap kudapan renyah atau gorengan ini nampak tidak pernah pudar, sahabat budaya, karena banyak restoran yang selalu menghadirkan menu sharing platter yang naik kelas sekarang ini, memadukan cita rasa lokal dan internasional dalam satu piring mewah. Menu yang sedang menjadi incaran pecinta kuliner ini, sajiannya bervariasi, bervariasi teksturnya, sahabat budaya, tapi kaya akan rasa. Dalam satu porsi besar itu, pengunjung, penikmat disuguhkan kombinasi sempurna yang terdiri dari pangsit goreng ini, udang goreng tepung yang renyah, dan pangsit emas yang gurih, memberikan sentuhan oriental yang otentik. Classic French fries, kentang goreng, potongan tebal, dan tingkat kematangannya pas. Itu selalu menjadi pelengkap yang tidak pernah salah. Oke, karena rasa juga tidak pernah salah, apalagi kulinernya. Tak ketinggalan juga, sahabat budaya, ada hidangan yang di mangkuk kecil, ada saus krim spesial, terus juga sensasinya segar, gurih, dipadukan dengan gorengan-gorengan ala-ala Instagramable begitu ya. Oke, Anda bisa baca informasinya di rri.co.id.

Sahabat budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang diangkat.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, informasi terakhir tentang koteka yang menjadi simbol identitas dan harga diri masyarakat di Papua di tengah perkembangan zaman modern. Bagi masyarakat, koteka ini bukan sekadar penutup tubuh, tapi melambangkan kedewasaan, tanggung jawab, dan warisan budaya leluhur. Nah, pandangan negatif terhadap koteka kini mulai berubah dan dinilai sebagai kekayaan budaya yang mendapat perhatian dunia internasional. Di tahun 2025 kemarin, ada Duta Putra Pariwisata Nusantara Louis Mandala Mabel mengajak generasi muda Papua untuk tetap bangga menjaga adat dan budaya mereka. Menurutnya, modernisasi dan prestasi tidak boleh membuat masyarakat Papua melupakan akar budayanya. Nah, koteka dinilai menjadi pengingat penting bahwa kemajuan zaman bisa berjalan berdampingan dengan pelestarian identitas budaya lokal. Tita tu pamit dari ruang dengar Anda, sahabat budaya. Tetaplah bersama Pro4 RRI Gorontalo.

usia, motor,

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, Masya Allah untuk hari ini ya, Jumat 15 Mei 2026, Tata Rahma bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk Nusantara Siang, Insya Allah sampai di jam 2 siang nantinya.

Baik, sahabat budaya, kita ada di Pro. Dangdut sih. Ada di UKS Nusantara. Ya Allah. Iya. Ya sahabat budaya ya, ini pengaruh mungkin ngaliur kali ya. Selamat siang sahabat budaya ya.

0: Oke, selamat siang untuk sahabat budaya semuanya yang saat ini masih terus juga bersama program 4 Gorontalo ya. Di jam-jam jelang siang begini biasanya aktivitas padat, yang sibuk ya, pasti sibuk di rumah kak ya, karena juga apa namanya weekend gitu kan, libur panjang bo dari kemarin, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masya Allah. Yang lagi kerja pastinya semangat sahabat budaya ya. Pasti so yang masih kerja dari pagi-pagi memang pasti so padat DP pekerjaan toh ya. Buat yang pokoknya yang buat yang dari pagi sudah beraktivitas, jangan lupa istirahat sejenak ya Bu ya. Dan tetap jaga kondisi tubuh kita. Oke, kita ada di request Nusantara, silakan seperti biasa tata lama buka di dua line telepon di 0811430400 sama 0822596982666 sahabat budaya. List lagunya ini ada dari mana tuh, Gorontalo, terus ada Manado, Maluku, Pemelayu ya. Oke, jadi ada Gorontalo, Manado, Maluku, Pemelayu. Gorontalo seperti biasanya juga ada dua lagunya. Saya ke line telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Ama sayang
0: ya.
1: Lagu Gorontalo apa betul?
0: Lagu Gorontalo. Apa ini? Tilola malowololo wololo. Malowolo wololo.
1: Iya, malolo. Kemudian kirim salam buat Ibu Tuti, si Tepi, si Ibu Lika, kemudian Ibu Rosi, Ibu Harja Bulola, Ibu Harja Bobiru, dan seluruh fans tanpa terkecuali, dan spesial untuk Tata Ama sekeluarga. Ati Olo diluito Olango. Alhamdulillah, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tilola malo wolo wolo lo. Pepanjang. I biar polia jaga tak cako-cako lidah itu tatu. Oke. Penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Inka sayang. Iya, salam budaya sayang. Yang mana? Jangan itu wolo-wolo itu, ya.
2: Ditinggal dalam kerinduan.
0: Iya, Mbak, tambah-tambah urusan Mbak cuma itu.
2: Lagu mana ada itu apa?
0: Oh, iya, boleh. Tinggal di Kobong, Beb.
2: Tidak mau, Pak Pece.
0: Gaga bukan jaminan.
2: Selain itu?
0: Gaga bukan jaminan.
2: Ah, itu Jo.
0: Oke. Ah, itu Jo.
2: Kirim salam buat Tita Tarama yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat sama kru juga, semoga selalu di kami dan kerasnya Taufiat.
0: Oke.
2: Buat seluruh fans, Jo sombong sekali. Masih banyak antri aja.
0: Oke.
2: Terima kasih pertama. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Tidak, kalau kemarin Tinene tidak masuk, ama so feeling itu Tinene itu pingsan. Ih, pingsan ti nenek kalamarin dong bilang ada pingsan gara-gara itu. Gara-gara apa dulu? Bulong gots. Iyo. Ila to bulong godu. Kenapa kok ila to bulong godu nang? Oh, kilat ilato. Bulong godu guntur. Oh, begitu. Petir botu bulota. Oh, petir botu bulota. Oke, okay. Napa tita tu nenek yang suka ajar? Nenek. Di nenek ini lagi rindu-rindu. Ini DP lagu bo itu? Bo malo wolo wolo lo.
3: Apa
0: Iya, pokoknya itu. Pokoknya lagu Rindu deng Gaga Bukang Maeng dari Manado.
3: Gaga itu eh itu tentang walau-walau siapa yang menyanyi itu si Kuni?
0: Bukan Poli ya. Ti Samsudin Hau itu yang Rindu. Baru Ti Serli itu yang jamin Gaga Bukan Jaminan. Makit. Oh, oke. Tapi ti nenek ada tidak duit itu kalamareng toh?
3: Tidak, nenek. Kenapa ti nenek mau duit itu duit bagi itu?
0: Ama kirain duit itu ti nenek. Buat tidak duit itu jadi sudah.
3: Kamu petir bagi itu bikin takut.
0: Ti nenek tidak tahu itu dia petir sampai di tanah itu ama Dalia.
3: Tidak balik itu bagi itu kalau mau takut.
0: Deh iya.
3: Salam dulu. Buat di Ibu Iin, di Adi Lipanto, di Ibu Iyan, di Ibu Neni, dan semua-semua aja tahu saya banyak-banyak itu sama lagi ajan di baratnya. Pokoknya sama-semua. Buat itu masuk ya, dia itu sama lagi. Iya, baru iya, setiap masuk-masuk. Ini akan masuk Bang One. One, ini tunggu-tunggu, no, Bang One, mau bangun. Ayo buat di tatu ah. Kenapa ya? Karena sehat-sehat.
0: Amin.
3: Dianjat di kuni di padahal sehat-sehat.
0: Amin.
3: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah turunkan rahmat dan hidayah. Amin. Makasih banyak sudah. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: sahabat muda, halo, halo, halo, sayang cinta.
0: Halo juga, kenapa ini suara sujada berubah-berubah begini, sayang?
4: Kenapa?
0: Iya, Bu Nelipi, suara kok beda begitu? Tahu kasar rupa beda betul. Oke sayang, lagunya lagu Wolo Wololo sama Gaga Bukang Jaminan.
4: Yang Gaga yang ikutan jual dua-dua aja.
0: Oke bungkus.
4: Kirim salam buat Tanu, ada Ibu Kawati, ada Ibu Lin, ada Ibu Iya, ada Rifano, Bu Aman, Pak Saniko, Pak Urdin, Bu Merika, Bu Farida. Kalian salah kata salah lalu salah di lingkungan kita salah. Amin.
0: Amin.
4: Alin spesial pada sama aku sayang cinta. Semoga sehat selalu, semoga panjang. Sehat selalu semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam sampai di kutik dan salam.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Ada nih, ada nih. Mana Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Oke, terang ada di sesi kedua, silakan di 0811 sama 0822 sahabat budaya yang ingin gabung di saat ini. Mau buka lagi line teleponnya dan bisa juga ikutan di WA kami ya. Saya ke WA aja dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulandalo, assalamualaikum dari Iin di Pohuwato. Apa kabar Tata Aman? Insya Allah sehat Iin, insya Allah Ibu Iin juga sehat ya. Pilih lagu Pop Melayu, kirim salam buat Pak Sisa Niko, Pak Asri, Bung Aman, Bung Rifanto, terus ada Ibu Nelly, Ibu Lis, Ibu Iya, Ibu Rosin, Inka, Pepi, semoga semua sehat walafiat, amin. Spesial buat Tatama dan Titatu Indah, semoga sehat walafiat, lancar rezeki. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Terima kasih Tatama sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu In sayang ya. Terus ada lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulandalo. Lagu ikutan saja Tano U. Buat semua sehat walafiat, spesial buat Imae dan Tano, dan Tano U. Madiluito lo ilato wolobotu bulota. Peduito olinene mahai. Aua gelap. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umun di Tinelo Telaga Biru, request lagu Kak Fani. Kak Faninya di rumahnya Kak Fani. Si Rahma yang di sini. Kirim salam buat para pendengar sahabat budaya, salam kenal spesial buat Kak Fani. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Aduh Allah. Emang suara saya kayak Fani ya? Enggak kayaknya. Suara saya malah kayak si Anjay Yayan kayaknya. Oke, okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulandalo dari Cikartin di Tangkobu. Hai Cikartin, pengen lagu Maluku. Baik, insyaallah. Dan mau kirim salam buat Ibu Yati yang Ngio, Ibu Rosti, Ibu Salma Tahir, Ibu Nina Razak, spesial buat anak-anak kos. Terima kasih Tata Rama. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Oke, okay. Yang mau WA silakan lagi ya. Saya ke penelpon aja dulu. Assalamualaikum. Halo, ha, ini delay. Ikut telepon sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut telepon Pak Asri, jangan dengar radio kalau radio itu delay.
2: Iya, ada mau di belakang ini.
1: Oke. Pak Asri, lagunya lagi apa tadi, ya? Masih ada Maluku, Pop Melayu sama Gorontalo.
2: Ikut di Maluku misalnya.
1: Maluku misalnya. Oke. Kok terlalu judulnya?
2: Terlalu.
1: Kok terlalu? Kamu terlalu kok begitu.
2: Terlalu, terlalu mengabaikan telepon.
1: Oke, silakan Pak Asri.
2: Ya, kirim salamnya buat Mama Ella, ada Ibu Salma Tahir, ada Ibu Selping, ada Bu Iin, ada Inka, ada Ibu Rosin, Ibu Nelly, Oma Suci, Oma Ani, Ibu Ida, Ibu Nengsi, ada siapa lagi buat Ibu Tano U, Ibu Parida, buat siapa lagi nih, Ani, ada Paudin, Bang Aman, buat Pak Irman, nenek ambulasi, buat Bang One, masukin juga. Terima kasih banyak, sehat selalu buat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke lain telepon lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat budaya Lulundalo dari Ibu Rostin Sidomulyo Tetarahma.
0: Iya, Ibu Rostin, silakan Ibu Rostin, mau lagu yang mana?
1: Lagu Manado apa judulnya?
0: Lagu Manado udah tadi.
1: Oh, lagu Gorontalo.
0: Gorontalo, Payu Limo Totalo.
1: Oh, lagu Gorontalo.
0: Oke, silakan.
1: Kirim salam buat Tanou, buat Cikatin, buat Nen, Oma Ani, buat Ibu Lika, siapa lagi, Pak Asri, buat Mbak Iin juga, Kak Iya, sama-sama aja tanpa terkecuali, yang paling spesial buat buat Tata Rama yang sedang beraktivitas, insya Allah selamat sama keluarga tercinta, amin. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak.

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
2: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
3: Sudah!
2: Ayo maju!
3: Sudah!
2: Serang!
3: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
1: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
4: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
5: 95,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, untuk saat ini dua penelpon ya yang ingin gabung, silakan. Dan juga bisa WA, saya ke WA aja dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Salma Tahir di Dilonioho. Lagunya ikutan saja Tatama, kirim buat semua fans Perempat, tidak ada yang terkecuali. Salam sehat spesial buat Tatama sayang, semoga sehat selalu. Lebih spesial buat cucu-cucu yang tersayang, ada Bilal Girisa, Ipong Ezi, Syatir Bata sama Syakir ya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Bang One.
1: Lagu apa-apa?
0: Ini DP sisa lagu kurang pop Melayu.
1: Apa?
0: Pop Melayu. Sama
1: pop
0: Jawa Melayu, Barat.
1: Oke,
0: okay, iya. Silakan. Oke. Iya, iya. Terima kasih. Yes. Satu penelpon di belakangnya Bang One. Iya, assalamualaikum. Halo. Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Oma Unyu-Unyu ini ya?
2: Iya, sayang.
0: Oke, baru dapat dengar poli. Oh, ada masuk-masuk atau tidak mau tamaso begitu maksudnya?
2: Iya.
0: Oh, hati.
2: Saya tolelnya yang bulan.
0: Oke, Oma Suci langsung ya.
2: Oke, bungkus saja semua saya untuk okay. Semua fans Perempat.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali Nenek Bulati.
0: Oke sayang.
2: Salam sehat semuanya sayang.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Berkah umurnya.
0: Amin.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sahabat budaya, untuk request Nusantara mencukupkan. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon, juga line WA. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Insya Allah kita orang masih bisa ketemu besok-besok ya. Dan iya, kita ke lagu aja dulu yang sudah request sama teman-teman tadi. Dan tetaplah bersama kami insya Allah sampai jam 2 nemenin sahabat budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulun dalo. Betiap polima banda-banda lo habali lo hulun dalo. Habali uhi walia me tolipun tu botia te hasdin Daniel Watia ta mo potunggu lolo iya. Mengudulawa mengauta to, nona omai li porosiden boti-botima o ulomi duduta kampung nelayan Merah Putih toleyato selatan kota Lohulondalo hiango ode mongo pilohala to umai mopolai ati la pulo wau tutumulo. Ma ilo satu jua mai lo Kementerian Kelautan wa Perikanan wo lo mo pula dulu kampung nelayan Merah Putih me bonguto Hulondalo u upangalio ngemiliar apingoto utuhau. Kadis Kelautan Perikanan Provinsi lo Hulondalo Arianto Husain lo otanggulai poro rambuti malihiango ode mongo pilohala. To umai mo polai ati la pulau au tutumulo. Pamalenda provinsi mamo kalaja helumo uolo kabupaten kota. Umai mo posadia tambati upo mangulalio. Ma ganapu uolo tolotu ladilio. Program buti mai mo tu ude uolo program lo provinsi utanggulalio agromaritim.
1: Wanu mapohuna longto di petantu mo otak ubuto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mapohuna lo akali, motoduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odua lo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulonda lo. Sepe necer birkah, polima lolawo utanggulalio arang briket ode Arab Saudi, u kolikolio o olo komunitas ekspor Gorontalo. Uma ilo hadiria lo taua lo BNI tohulondalo, BNI ekspora, Pertamina, wau kumperindak provinsi. Ta ua lo komunitas eksporto Hulondalo sumitro lo puo lo otanggulai u lo lawa arang briket ode Arab Saudi hiango olo UMKM u mo potali tolenggota lo internasional. Ode lo ma po o ngolo mola u lo lawa nabo tingga de utie bolo ila cara lio. Komunitas ekspor Gorontalo memokalaja helumo wolo UMKM. Alihu mali opahamu umo potali to lenggota lo internasional. Nabo u potali beti musi motu ude wolo utanggulalio pasar internasional. Komunitas ekspor ma mongohi pahamu potunua potuhata. Alihu wolo ukalajalo motu ude wolo patali lo internasional.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama buto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Motahudu dulahu buka lo kurbani pamalenda provinsi lo otanggulai de utanggulalio pangan buti wolu-woluo. Pamalenda ma mengimato haraga lo sombako to papa talialo. Ikadis ketahanan pangan tanaman pangan wau hortikultura to provinsi Mulyadi de Mario lo otanggulai Wolo upah lalu wolo layati, motalua wolo dulahu buka lo kurubani boti, masila dia lio. Sabu malo wali watade, wanu mamo tahudu dulahu buka, poli mamo bobotu lo haraga. Pohile lio ode layati, dilama otasibu wolo, wau dilama omomorongi babarangi alo. Sambil lo udulah buka lo kurbani beti. Pamalenda tatapu ima-ima toharaga utopatali.
1: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
4: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia metanggal, dahai bolo lapal.
4: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
4: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda provinsi, mapila duli to u bolo o mahalia lo haraga. To u odunga lo polo dula heboti. Itikadis ketahanan pangan tanaman pangan wau hortikultura to provinsi Mulyadi de Mario lo otanggulai matililah hepo u popo waliolio to u modaha owoluo lo pale sayori wau uwe wolio mao. Ingopohia uma lo layade hulau, lo layade pupuk, pamalena mamo powoluo utanggulalio irigasi perpompaan. Mohutu tambu ala. Pamalena provinsi masatia boti momu opangimba bohu walu lo hetuta pitulo pulatio lo hektare. Uma pilo mulo walio. Huna modaha owoluo lo pangan tohulon nalo. Pamalenda ma ima-ima to harga lo malita, sombako, motahudu dulahu buka lo kurbani beti. Wau motahudu penas lo mongotani, wau mongo pilohala. Umai mo pohadiri olota to lo pulo lihulolota. Ma ui tolo, pamalenda ima-ima to harga wau owoluo lo barangi.
4: Lumadu lomongo panggola.
5: Bo odelohu idu wau datahu.
4: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Oduolo itu nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Owoluolo tau deli to hulondalo. Dedila bo pamalenda. Dedila bo pamalenda ma ota aawasi wau ima-imato. Kandoli lo imigrasi to hulondalo to u aawasi wau ima-imato tau deliboti musi mai helumo wolona iati to u modaha amanilo lipu. Ikapala lo imigrasi to hulondalo Joshua Pahala Martua lo otanggulai. Kalaja lo imigrasi beti musi mai ohu ila lo ta mo aami. Sabula iati tame mulo motota owoluo lo tau deli beti. Pohilelio uhu amo polapuru wanu bolo mo otahu o lo tau deli. Pongi matoa lio tau deli beti dedila boto tula delio. Abo koko lio iyo mialo kalaja lio boti wolo. Na olo motu ude wolo aturangi mialo diila. Tato imigrasi mahi pongohia pahamu potunua potuhata ode layati umai mongimato owoluo lo tau deli. Huna mondaha amani tohu ngola iyati.
4: Lumadu lomongo panggola.
5: Bo odelo isiriki, oditomola odiamai, malo didu otaripu lio.
4: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengodula awa mengodato, tanu bo o di mola uma pilo pesambe o mai la mia tia to hianga botia insa Allah poli de mududunga ya to hianga pe enda mai. Mali betia, yo tanu mai la pato. Udi la mo patato, ma apo ode mongau tato. Utila la to bahasa bo lo pohile ala potunu apo tuhata. Wa utila la to lo ia, ende bolo potunu alo mei amiatia. Wa tiate has di Daniel bolo me i odu ola po o data da bo ando to di pomohindo amia tiata ta pumo po ela mai u lo laita isi isi ali wau di lamo palongo to u hitu atua ua ti dio po u ngope engope epeta alo didi woli ngope engope epeta alo patu. Inde bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

到我啊。

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, untuk musik Nusantaranya saya cukupkan sampai di sini. Dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo.

Sadaqallahulazim. Pendengar muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan zuhur dan sholat Jumat untuk saat ini.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saat ini kita masih menanti hubungan dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo yang hari ini sebagai pelaksana khotib, yaitu Kiai Haji Dr. Andus Abdul Mu'in Mo'oduto, diimami oleh Haji Marwan Saleh SAG dan Bilal hari ini Tamrin Muhammad. Kita nantikan.

Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun alqa'il fi muhkami kitabih inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, alhamdulillah berkat limpahan nikmat iman Islam dan sehat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul dalam majelis salat dan khutbah jumaah yang mulia ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok uswatun hasanah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju masa yang terang benderang. Kaum muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, khatib tidak lupa berwasiat kepada diri sendiri maupun jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah hamba yang selalu bertakwa, mengamalkan perintah serta mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh. Dalam kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah seputar keutamaan dan amalan di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah. Hadirin kaum muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, kini kita sudah berada Jumat di akhir bulan Dzulqa'idah. Periode ini merupakan salah satu waktu mulia dalam Islam yang dikenal sebagai Asyharul Hurum, bulan-bulan haram yang di samping Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat 4 bulan haram. Artinya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri-diri kamu dalam bulan 4 ini, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dikatakan di dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, bulan Dzulqa'dah tidak hanya waktu yang mulia, bahkan orang-orang Arab di masa lalu begitu menghormati bulan Dzulqa'dah dengan tidak melakukan perang selama periode itu. Mereka hanya mau mengangkat senjata di bulan Dzulqa'dah ketika keadaan benar-benar darurat. Hadirin kaum muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, umat Islam dianjurkan mengurangi kemaksiatan di bulan-bulan yang mulia ini, memperbanyak ibadah-ibadah di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Sebab di bulan tersebut apabila seseorang melakukan amal-amal soleh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, dosa-dosa yang diperbuat dari bulan itu sendiri akan juga digandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memberi komentar bahwa mengenai pahala amal soleh yang dilipat gandakan pada bulan Dzulqa'dah, ketika membahas surah At-Taubah ayat 36, beliau mengatakan,
beribadah dan beramal saleh di bulan-bulan haram atau yang bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, bermaksiat dan berbuat dosa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, termasuk bulan yang dimuliakan Allah, akan diberikan hukuman berat kepada orang-orang yang melakukan maksiat dan perbuatan dosa di bulan ini. Sebelum menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 malam bulan Dzulqa'dah dalam surah Al-A'raf ayat 142. Disebutkan bahwa bismillahirrahmanirrahim wa wa'adana Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi waslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Kata beliau, Allah berfirman, dan kami telah menjanjikan kepada Musa alaihi salam untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam yaitu di bulan Dzulqa'dah, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi yaitu pada 10 bulan pertama di bulan Dzulqa'dah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sempurnalah waktu yang telah ditentukan di dalam Taurat dan Al-Qur'anul Karim. Masyaallah muslimin jamaah jumrah rahimakumullah. Sempurna pada bulan dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 40 malam. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada saudaranya yang bernama Harun, katanya, gantikanlah aku wahai Harun dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Masyaallah muslimin jamaah jumrah rahimakumullah. Selain itu, ada beberapa kejadian penting dalam sejarah Islam juga terjadi di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Berikut beberapa peristiwa dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Pertama, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib meninggal dunia pada bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Bani Quraidah. Yang ketiga, pada hari Kamis 6 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah Al-Munawarah menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Yang keempat, pada bulan Dzulqa'dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan, ketika ia berada di negeri Habasyah atau Ethiopia. Yang kelima, pada bulan Dzulqa'dah 41 Hijriah, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama di kalangan Bani Umayyah. Yang terakhir adalah pada hari Sabtu 7 Dzulqa'dah 403 Hijriah, ulama besar, seorang ahli ilmu kalam, Imam Abu Bakar Al-Baqilani meninggal dunia di saat itu. Hadirin kaum muslimin jamaah jumrah rahimakumullah, dalam menghidupkan bulan mulia yaitu utamanya di bulan Dzulqa'dah hari ini, tinggal 2 hari insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Jadi hari ini tanggal 28, antara 2 kalau bukan 29 kita 30. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, umat Islam mendirikan beberapa amalan-amalan soleh. Pertama, menunaikan puasa sunnah seperti pada puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa hari-hari putih yang disebut dengan Ayyamul Bid. Kemudian puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Imam Asy-Syarwani mengatakan, ulama madhab Syafi'i pernah menyampaikan keutamaan puasa bulan Dzulqa'dah, yaitu pertama, bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Asyharul Hurum, artinya bulan yang mulia yang 4 tadi. Dan yang paling utama dari keempatnya adalah bulan Muharram, Rajab, Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah. Kedua, menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram.
amalan-amalan ini dilakukan bagi orang-orang yang punya kemampuan, yaitu menunaikan ibadah haji, bagi orang diberikan oleh Allah kelebihan dalam soal rezeki atau ekonomi. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan haji di bulan Dzulqa'dah dalam surah Al-Baqarah ayat 197 disampaikan oleh Allah, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihi hinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha wattaqun ya ulil albab. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafath, berbuat maksiat dan bertengkar dalam pelaksanaan ibadah haji. Hadirin kaum muslimin jamaah jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini yang telah menjelaskan seputar keutamaan dan amalan-amalan di bulan Dzulqa'dah. Semoga kita dapat menunaikan beberapa waktu ini dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa puasa pada hari Senin Kamis, kemudian ayyamul bid, kemudian puasa Daud dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan kita bisa dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah yang kurang lebih 2 hari lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil nazim wa nafa'in wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Namanya Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, sahabat budaya, selamat siang untuk Anda yang saat ini masih menikmati program 4 Gorontalo. Ya, di luar cukup deras hujannya ya. Cuman alhamdulillah enggak ada drama petir-petir kayak kemarin ya. Oke, semoga juga sahabat budaya yang lagi menikmati siangnya di saat ini dalam keadaan yang baik-baik saja, bahagia semuanya, bisa berkumpul dengan orang yang kita cintai, sahabat budaya. Karena memang pas lagi-lagi long weekend gitu ya. Nah, mumpung ada long weekend begini, jadi ya udah kita mungkin bisa wisata mungkin, tapi wisatanya nggak usah jauh-jauh ya, dalam kota justru boleh, sahabat budaya. Dan kalau bicara soal wisata, tidak perlu juga mahal-mahal ya, ke pantai ajak keluarga gitu seru pastinya. Cuman kalau memang pas lagi hujan-hujan begini juga, kalau ke pantai boleh, tapi hati-hati gitu ya. Oke, dan ya sahabat budaya, untuk saat ini Tataram akan berbagi informasi updatean dari BPS, inflasi Gorontalo masih terkendali di tahun 2026 ini, sahabat budaya. Jadi Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Gorontalo itu menyebut tingkat inflasi di Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2026 hingga April masih berada dalam kondisi terkendali. Jadi Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo kepada RRI mengatakan indikator inflasi terkendali mengacu pada target nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,5% plus minus 1%. Jadi menurutnya rentang inflasi yang masih dianggap aman berada pada angka 1,5 hingga 3,5%. Nah, kalau kita lihat inflasi di Provinsi Gorontalo itu masih berada dalam rentang target tersebut, ujar Agus Sudibyo pada Rabu kemarin. Ia menjelaskan juga secara year to date atau inflasi kumulatif Januari hingga April 2026, angka inflasi Gorontalo tercatat sebesar 2,11%, dan angka tersebut, sahabat budaya, dinilai masih sesuai dengan sasaran pengendalian inflasi nasional sehingga kondisi harga barang dan jasa di Gorontalo secara umum masih relatif stabil. Dan BPS juga menilai pengendalian inflasi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Dan pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID juga terus melakukan berbagai langkah pengendalian, sahabat budaya, terutama pada komoditas pangan yang kerap memicu kenaikan harga. Punya siapa? Nah, untuk informasi lengkapnya, sahabat budaya, terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan untuk Anda yang baru saja menyatu hati juga bersama kami di program 4, terima kasih sekali lagi. Kami akan hadirkan kembali musik Nusantara ke ruang dengar Anda, semoga bisa menghibur kita semuanya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
7: FM 95,1 MHz.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
4: Boleh. Challenge apaan, Bang?
3: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
4: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
3: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
4: Lah, emang siapa, Bang?
3: Pahlawan nasional lah, Kak.
4: Oh iya.
3: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
5: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Oke, Maharani dengan Ati Raja ya. Hadir di siang hari ini sahabat budaya. Duh, di luar duh hujannya deras banget. Duh, kalau mau ingat masih kecil ini semua baku rampas. Mau mandi mama, mau mandi Uti, mau mandi. Tapi seru ya sahabat budaya ya, kalau pas lagi sama apa teman-teman, sama adik-adik gitu ikut mandi juga. Tapi kalau mandi, kalau karena saya agak-agak trauma dengan kejadian kemarin, petir kemarin ya, itu orang bilang bulong godu, orang bilang guntur, petir apa itu. Aduh ya Allah, baiknya kalau mau mandi cuma di ini saja, di dekat-dekat rumah, jangan ke area-area apa DP nama? Sawah ya, atau yang tempat yang terlalu terbuka begitu sahabat budaya. Nauzubillah min saling dijauhkan ya. Iya, nih sahabat budaya, Tata Rama juga punya informasi seputar tips sehat di musim penghujan gitu. Jadi musim hujan itu kerap menjadi tantangan juga sih ya bagi masyarakat dalam menjaga kondisi tubuh juga tetap sehat. Jadi perubahan cuaca yang tidak menentu juga ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti bisa flu lah, ada demam, batuk, bisa juga diare. Nah, maka dari itu kita masyarakat diimbau juga lebih memperhatikan pola hidup sehat agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Nah, salah satu cara utama menjaga kesehatan saat musim hujan adalah dengan meningkatkan sistem imun tubuh. Dan hal ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang kayak vitamin dan mineral, terutama vitamin C sama vitamin D gitu. Ya, buah seperti jeruk serta makanan seperti brokoli, ikan, telur lah, itu tuh dipercaya sahabat budaya bisa membantu tubuh melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Nah, selain itu pula sahabat budaya, masyarakat juga disaranin gitu untuk menjaga tubuh tetap hangat ya. Penggunaan pakaian hangat dan segera mengganti pakaian basah gitu setelah terkena hujan itu penting juga dilakukan agar suhu tubuh tidak turun drastis. Dan mandi dengan air hangat setelah kehujanan sahabat budaya itu dapat membantu tubuh kembali rileks dan terhindar dari masuk angin ya. Jadi menjaga kebersihan diri juga, terus juga menjaga kebersihan lingkungan itu juga sebagai salah satu langkah penting selama musim hujan. Jadi rajin mencuci tangan ya, apalagi kalau suka pegang-pegang yang kotor di luar ya, dengan cuci tangan sama dengan air mengalir gitu, itu bisa mencegah penyebaran kuman juga. Nah, di sisi lain penerapan gerakan

0: yang cukup, tidur malam juga harus cukup ya, tidur selama 7-8 jam per malam gitu, dan rutin olahraga meski ya di dalam ruangan gitu. Jika mengalami gejala seperti demam juga atau demam tinggi gitu ya, terus diare atau batuk berkepanjangan, ya kita disarankan gitu ya, disarankan, dianjurkan gitu, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, sahabat budaya.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: Mama, hari ini saya mau belajar coding ya.
4: Coding? Apa itu, No?
3: Coding itu semacam moba susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
4: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
3: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
4: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
3: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
5: Coding bukan hanya untuk ahli komputer, anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
6: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Lupa Jo Sayang dari Vicu Kembar Sahabat Budaya. Dan sayang sekali ama Muso Musti mau pamit dulu ya. Insya Allah Sahabat Budaya ada Tima Udo yang akan nemenin Sahabat Budaya sampai jam 7 malam nanti. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Dan Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, pikon menjadi salah satu alat musik tradisional khas masyarakat di Lembah Baliem yang hingga kini masih dilestarikan. Alat musik ini terbuat dari bambu dan kayu kecil dan dimainkan menggunakan mulut serta tarikan tali untuk menghasilkan getaran suara. Meski sederhana, pikon memiliki bunyi khas yang lembut dan sering dimainkan saat waktu senggang di dalam honai atau rumah adat. Udang selingkuh merupakan kuliner khas Papua yang berasal dari wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Makanan ini sebenarnya adalah jenis udang air tawar yang memiliki bentuk unik karena capitnya menyerupai kepiting. Karena bentuknya tersebut, masyarakat setempat memberi nama udang selingkuh sebagai istilah unik yang menggambarkan perpaduan udang dan kepiting. Udang selingkuh biasanya diolah dengan cara dibakar, direbus atau dimasak saus pedas untuk menjadi hidangan favorit wisatawan yang berkunjung Papua. Selain memiliki rasa gurih dan daging yang tebal, kuliner ini juga menjadi salah satu ikon makanan khas dari daerah pegunungan Papua. Tari Lariangi merupakan tarian tradisional khas masyarakat Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang dahulu berkembang di lingkungan Kesultanan Buton. Tarian ini biasanya dibawakan oleh penari perempuan dengan gerakan lembut dan anggun, menggambarkan kesopanan serta kehalusan budi perempuan Wakatobi. Tari Lariangi diiringi musik tradisional dan syair berbahasa daerah yang berisi nasihat serta nilai kehidupan masyarakat setempat. Pada masa lalu, tarian ini sering dipentaskan untuk menyambut tamu kehormatan dan dalam berbagai acara adat kerajaan. Hingga kini Tari Lariangi masih terus dilestarikan sebagai warisan budaya masyarakat Wakatobi dan sering tampil dalam festival budaya daerah maupun nasional. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama Program 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masuki jam 1 siang di siang hari ini ya, masih menemani Bang Po tentunya sampai 2 jam mendatang, jam 3 sore bareng Ayu Polia di siang hari ini ya. Semoga sehat selalu Bang Po, apapun aktivitasnya di tengah teriknya matahari kali ini, tidak bikin pening kepala gitu ya. Ketawain aja dah Bang Po kalau misalkan ada sesuatu hal kayak gak sesuai realita, tapi kita pengennya nggak kayak gitu, ya udahlah, itu udah jadi rezekinya kayak gitu mah, ketawain aja. Tapi kalau ngomongin ketawa-ketawanya, Bang Po tipe orang yang gampang receh ya, atau gampang ketawa, atau justru selera humornya tinggi jadi susah nih buat ketawa gitu ya. Kan ada orang yang kaku gitu ya, aku jarang ketawa Polia misalkan, kenapa emangnya? Iya gak tahu, selera humornya mungkin terlalu tinggi, mungkin aja bisa jadi gitu ya. Atau aku jarang ketawa soalnya apa namanya dimarahin istri mulu, jadi jarang ketawa, bisa jadi. Nah kira-kira Bang Po nih tipikal orang yang gampang ketawa, atau justru selera humornya tinggi sehingga susah ketawa nih? Bisa dicerita di Maria di 0812-1124928, atau teleponnya juga boleh nih Bang Po di 0213504510.

Itu apa? Lo kecil, sudah di?

0: Dalam perjalanan sejarah tanah Papua, pada zaman dahulu perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Tas ini memiliki simbol perdamaian, kehidupan yang baik dan kesuburan bagi masyarakat Papua. Noken atau tas Papua merupakan warisan budaya nenek moyang yang melekat pada diri masyarakat di ujung timur Indonesia. Noken memiliki filosofinya sendiri, terutama bagi perempuan Papua. Setiap suku yang ada di tanah Papua punya ciri khas, termasuk bagi suku Tehit.
1: Di dalam suku Tehit, noken itu melambangkan arti sebuah kasih. Karena dia
0: Suku ini adalah satu dari 200-an lebih suku yang ada di Papua. Orang Tehit hanya membuat noken dari kulit kayu yang hanya tumbuh di Kabupaten Sorong Selatan. Noken merupakan tas asli buatan perempuan-perempuan di Papua dan memang hanya mereka sajalah yang boleh membuat tas ini. Dahulu, perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Jika seorang perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka ia dianggap belum boleh menikah. Selain itu, noken memiliki arti tentang kasih dalam kehidupan suku Tehit, kata Bapak Mihal Momot, selaku Ketua Dewan Adat suku Tehit.
1: Karena dia menampung seluruh perekonomian, kebutuhan hidup rumah tangga, dan masyarakat. Dan noken itu ketika dididik secara lokal pada masyarakat di sini, pada beberapa perempuan-perempuan. Jadi seorang perempuan itu harus punya kewajiban, harus tahu membuat noken. Nah kalau dia sudah bisa tahu membuat noken, maka dia punya persiapan untuk bagaimana menata masa depannya lebih baik. Dalam arti pertumbuhan keluarganya, berarti dia sudah bisa siapkan untuk dikawinkan. Karena dia sudah bisa sanggup mempersiapkan keluarga barunya.
0: Noken biasa digunakan oleh masyarakat Papua untuk kegiatan sehari-hari. Noken yang berukuran besar digunakan untuk membawa benda-benda yang berat seperti kayu bakar, tanaman hasil panen, barang belanjaan, atau bahkan bisa digunakan untuk menggendong anak. Budayawan suku Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Agustinus Tesia menyebutkan fungsi dari noken Tehit diantaranya sebagai gendongan bayi atau membawa hasil kebun dan ternak.
2: Noken Tehit ini kan dibuat dan dianyam dari kulit kayu yang berguna untuk mereka isi paran-paran yang mungkin ibu-ibu kah dari kebun atau dari hutan datang isi sayur atau kayu bakar yang mereka bawa. Itu yang disebut apa noken Tehit itu. Nah, terus ada noken hias juga yang dibuat dengan tangan orang Tehit ini dengan macam-macam anyaman-anyaman dari kulit kayu ataupun bambu, mereka anyam itu sebagai noken Tehit.
0: Keunikan dari noken adalah cara dibawanya. Noken dibawa dengan menggunakan kepala, tali tasnya dipakai di dahi, dan kantong tasnya menggantung di punggung orang yang memakainya. Karena keunikannya inilah, noken ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2012 lalu. Fakta ini juga mendorong pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berupaya menjaga kelestarian noken.
3: Langkah-langkah dari pemerintah adalah memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok anyaman, ukiran untuk dapat melanjutkan ini ke dalam sanggar-sanggar. Khususnya di Sorong Selatan kita sudah bentuk sanggar di tiap-tiap distrik. Sanggar ini untuk merawat, menjaga bagaimana kelestarian budaya yang ada di tanah ini. Sehingga jangan sampai punah dengan perkembangan dan modernisasi yang sementara berkembang ini.

0: Kenyataannya, keberadaan tas noken kini tidak sebanyak dulu. Masyarakat lebih memilih tas yang dinilai praktis. Kaum perempuan saat ini juga tidak banyak yang tertarik untuk membuat noken. Padahal, noken mengandung banyak nilai, seperti nilai budaya, sosial, dan sejarah yang panjang. Seharusnya noken mendapat tempat yang istimewa karena tak bisa digantikan dengan kantong atau tas lainnya. Saya Deli Tambunan, mewakili kerabat yang bertugas untuk Perompat RRI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Abang Pak, jadi gimana nih? Abang Pak tipikal orang yang suka ketawa hal-hal receh atau justru sulit buat tertawa? Karena ada sebuah riset nih Abang Pak ya, ngomongin soal ketawa, ada sebuah riset membuktikan tertawa selama 20 menit ini membuat kesehatan jantung meningkat. Kok bisa kesehatan jantung meningkat dengan kita tertawa gitu? Karena dengan tertawa ini menyebabkan jaringan di lapisan dalam pembuluh darah melebar, dan hal ini meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh secara signifikan ya. Dari studi University of Maryland Medical Center ini menunjukkan bahwa tertawa memiliki efek yang mirip dengan latihan aerobik ringan atau penggunaan obat statin. Itu mengapa baik ya untuk jantung gitu. Ini yang terjadi ya saat kita tertawa selama 20 menit dalam studi American Heart Association atau AHA. Ini menyebutkan kalau misalkan ketawa itu aliran darah bisa meningkat hingga 22% saat seorang tertawa terbahak-bahak gitu. Jadi tubuh tuh melepaskan ini ya, melepaskan endorfin yang membantu melawan hormon stres seperti kortisol yang menyebabkan tekanan darah turun. Jadi gimana nih Abang Po, apakah suka ketawa gitu ya? Yang dari tadi nelpon lewat pas Ayu lagi lagu, coba dah ditelepon balik ya di 0812-112-4928 di WA-nya atau di line teleponnya juga boleh di 0213504510. Ayo tunggu komentarnya ya Bang Po ya.

Abang Po, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggaran atau

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal gampang ketawa, ayo jujur tipikal orang yang receh. Ketika apa-apa aja diketawain gitu ya. Tapi beda konteks ketika kita ini ya lagi bercanda sama temen, itu ayo juga mikir-mikir sih kalau ngetawain sesuatu hal yang mungkin kurang enak didengar, ayo juga enggak ketawa gitu. Tapi yang maksud ayo di sini gampang ketawa tuh kayak ada hal lucu dikit aja ketawa gitu ya. Yang penting jangan ketawa di pinggir jalan, ambil jalan-jalan aja Bang Po, ntar dikiranya orang gila lagi ya. Selain ketawa bisa mengalirkan darah meningkat sekitar 22% ya Bang Po ya. Saat kita tertawa nih tubuh melepaskan endorfin yang mampu membantu melawan hormon stres seperti kortisol yang menyebabkan tekanan darah turun. Jadi ketika kita ketawa tuh justru membantu itu ya, paru-paru ini akan mengambil lebih banyak oksigen yang kemudian dialirkan ke jantung. Ya tentu ini juga bisa ini ya, membuat penyerapan oksigen oleh tubuh kita juga meningkat. Abang Pok sendiri gimana nih? Kalau kata Bang Sidik, ayo tipikal orang yang receh, gampang ketawa, ape aja kayak ketawain Pok Lia. Padahal gak lucu, tapi ayo suka ketawa aja gitu ya. Berarti ayo sehat dong. Bener juga ya. Iya juga, karena emang dari sebuah risetnya tertawa selama 20 menit membuat kesehatan jantung meningkat. Kok bisa? Nah tadi beberapa penjelasan juga udah ayo sebutin gitu ya, karena aliran darahnya jadi lancar gitu. Abang Pak sendiri gimana nih, tipikal orang yang gampang ketawa atau justru susah banget buat ketawa, jadi orang kaku amat Abang Pak? Dilemesin lah ya, jangan terlalu kaku dah. Bisa dimari ayo masin menabang Pak sampai nanti jam 3 sore ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Robot FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal orang yang gampang ketawa, suka receh gitu ya. Dikit-dikit ketawain gitu ya. Jadi kalau dari Posidi sendiri bilang, katanya ketawa paling kenceng kalau lihat ini, kucing goyang di TikTok. Di TikTok itu kan lagi rame emang kucing goyang itu ya. Ayo juga ketawa sih. Kayak stiker aja sebenarnya, cuma kayak goyang-goyang gitu, jadi lucu aja gitu kan ya. Ada Bang Ja di Jakarta Selatan. Saya suka ngelawak sendiri Polia, tapi kalau temennya ngelawak garing pun tetap diketawain. Jangan-jangan ini menghargai doang, ini menghargai temennya ya. Kasian kan kalau temennya ngelawak gak diketawain. Ada Bu Wigati Wonosobo. Bu Wigati Wonosobo, gak juga sih menurut saya ketawa gak tergantung hal besar atau hal kecil, tergantung pribadinya orangnya aja. Kalau emang suka bercanda, sering hal ringan yang terlihat kecil bisa jadi tertawa. Yang penting jangan ketawain tentang privasi seseorang. Itu namanya bercanda dengan maksud menghina. Nah, ini yang maksud Aye gitu ya. Kadang kan orang tuh kan walaupun selera humornya ini ya rendah atau mungkin gampang-gampang ketawa gitu orangnya ya, tapi kalau untuk hal-hal yang sensitif kalau bisa ya jangan ketawa gitu. Jadi kita ketawa juga tahu tempat, walaupun suka ketawa ya. Walaupun suka ketawa tapi harus tahu tempat ya. Ada Bang siapa nih? Bang Iyo. Bang Iyo di Jaksel. Kalau diajak bercanda cuma bilang oh gitu, lucu ya. Oh gitu, lucu. Gimana maksudnya? Oh, mungkin ini ya, orang-orang yang kaku nih. Bang Iyo nih termasuk orang yang ini ya, kaku sehingga kalau misalkan ada orang yang kelawak malah dihiraukin aja gitu ya. Kasihan juga Bang, tapi ya temannya kalau dikacangin gitu mereka kan niatnya mungkin menghibur gitu kan ya. Nah, kalau Abang Pak sendiri gimana nih? Ayo masih nemenin Abang Pak sampai jam 3 sore nanti tentunya di Mari di Jakarta punya cerita.

0: sedap bener. Wangi apa, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Encing lo. Eh, lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasi isinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang, ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batikaf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, tradisi Iki Palek merupakan ritual adat masyarakat suku Dani di Lembah Baliem, Papua Pegunungan, yang dilakukan sebagai simbol duka saat kehilangan anggota keluarga. Tradisi ini dilakukan dengan memotong sebagian ruas jari sebagai bentuk kesetiaan, rasa kehilangan, dan penghormatan kepada kerabat yang meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, jari melambangkan persatuan, kekuatan, dan kebersamaan dalam keluarga, sehingga kehilangan satu jari dianggap mewakili kehilangan orang tercinta. Ritual Iki Palek umumnya dilakukan oleh perempuan, sementara laki-laki biasanya mengekspresikan duka dengan memotong bagian daun telinga dalam tradisi Nasu Palek. Kini tradisi Iki Palek mulai jarang dilakukan karena pengaruh pendidikan, agama, dan kesadaran kesehatan, namun tetap dikenal sebagai bagian penting dari warisan budaya Papua. Demikian untuk Warta Budaya pada pas jam 15. Nantikan Warta Budaya pada pas jam 16 waktu Indonesia Tengah. Mongota tuang mongodula'a watiati ma'udo ayu, bolo odu olong.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali Watiyati Maudo Ayu bisa hadir kembali di ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 15 Mei 2026. Kami informasikan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15:10 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15:10 waktu Indonesia Tengah.

0: Salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarujatal aliyatal rafi'ah Wabu'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Sudah di jam 4 sore, sahabat budaya lohulondalo, mongotatuo mongodulaa, tahi dungohe to siaran top 4 RRI Gorontalo ya. Mau doayu sudah buka layanan telepon untuk Anda semua di sore ini, silakan.

untuk layanan telepon dan layanan WA ya, 0822-5996-8266, kemudian di 0811-430-4040 ya. Cuaca masih hujan deras seperti kemarin ya, Sobat Budaya, ini kayaknya sudah masuk musim hujan ya. Insya Allah hujan yang turun sekarang ini insya Allah membawa berkah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Hati-hati untuk Anda semua juga ya, Sobat Budaya, yang sedang beraktivitas di luar rumah.

Untuk sesi pertama, lagu dangdut ada lagunya Reina, Perpisahan Termanis. Kemudian lagunya Rere, Jadi Aku Sebentar Saja. Lalu ada lagunya Ridwan, Cinta Apa Adanya. Silakan, layanan telepon, layanan WA, mau doai sudah buka. Jangan lupa passwordnya ya. Pro dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut ada kita.
0: Iya. Halo juga Ibu Nelly ya.
1: Iya.
0: Ibu Nelly, walolo habari.
1: Alhamdulillah kita di sini udah.
0: Di sana hujan.
1: Iya.
0: Iya, berarti rata kita ya. Hujan juga di sini, Ibu Nelly.
1: Hujan hari kita membawa berkah.
0: Iya, insya Allah membawa berkah ya. Insya Allah juga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Ibu Nelly mau lagu yang mana? Lagunya Reina.
1: Iya.
0: Perpisahan termanis judulnya.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya.
0: Siap.
1: Oke, mau udah. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Nelly. Ucapan dan doa yang sama untuk Ibu Nelly sekeluarga. Sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Penelpon pertama tadi ada Ibu Nelly memilih lagunya Reina, Perpisahan Termanis. Lagu kedua ada lagunya Rere, Jadi Aku Sebentar Saja. Lagu ketiga ada lagunya Ridwan, Cinta Apa Adanya. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Maudo Ayu putarkan ya. Todualo, layanan telepon, layanan WA.

0: Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Aman, kalau tidak salah.
1: Iya.
0: Iya,
1: itu. Halo, Maudo.
0: Halo juga Bung Aman. Walau habari Bung Aman.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masih mager.
0: Iya, cuaca juga ya mendukung. Betul sekali. Iya, insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Bung Aman ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bung Aman silakan, mau lagu dangdut yang mana? Ada lagunya Reina, judulnya Perpisahan Termanis. Lalu lagu kedua lagunya Rere, Jadi Aku Sebentar Saja. Lagu ketiga ada lagunya Ridwan, Cinta Apa Adanya.
1: Yang belum terpilih itu apa?
0: Rere sama Ridwan. Yang mana?
1: Lagu Ridwan itu juga.
0: Ridwan, oke, siap.
1: Oke, Maudo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, Bung Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut iya. Adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri.
1: Apa kabar? Sama Udo. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Asri, wallahabari.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Di Luwuk Timur cuacanya sekarang bagaimana Pak Asri? Hujan?
1: Cuaca di Luwuk Timur ini agak cerah.
0: Cerah ya?
1: Berawan.
0: Oke, siap. Yang penting sehat-sehat semua sekeluarga ya Pak Asri ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Pak Asri silakan, mau lagu dangdut yang mana Pak Asri?
1: Yang pertama tadi Reina.
0: Reina, Reina. Perpisahan termanis. Oke.
1: Ya, terima kasih banyak Mau Udo. Selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Pak Asri dari Luwuk Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Pak Asri sekeluarga ya. Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana ini?
1: Dengan Ibu Ia dari Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Ibu Ia, walau habari.
1: Alhamdulillah, di Bo, dapat tidak mau maut.
0: Iya, insya Allah membawa berkah hujannya ya, Ibu Ia ya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, Ibu Ia.
1: Oh, ya.
0: Mau lagu dangdut yang mana, Ibu Ia?
1: Yang lagunya Rere.
0: Lagunya Rere, oke, baik.
1: Oke, siapapun kota tercinta, mau doamin ya Rabbal Alamin. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Ibu Ia ya. Sehat selalu juga bersama sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Halo, Prodangdut. Halo. Halo, Prodangdut. Halo juga.
1: Dari Ibu Rosin Sidomulyo.
0: Iya, Ibu Rostin. Tadi hampir tak salah, ya? Ada mandi hujan. Ada mandi hujan.
1: Ada hujan di Sidomulyo.
0: Iya, lagi ada mandi hujan oleh Ibu Rostin. Tidak ya. Ibu Rostin sehat?
1: Alhamdulillah sehat Ma Udo. Insyaallah di Ma Udo bersama keluarga tercinta. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Ibu Rostin mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagunya apa Ma Udo?
0: Lagu pertama itu lagunya Reina, Perpisahan Termanis. Lagu kedua Rere, Jadi Aku Sebentar Saja. Dan lagu ketiga ada lagunya Ridwan, Cinta Apa Adanya.
1: Oh, Cinta Apa Adanya, penting bahagia.
0: Oke, asik ya.
1: Oke, Ma Udo. Iya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Ibu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Ibu Rostin sekeluarga. Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Saya sepakat dengan Ibu Rostin. Cinta apa adanya, yang penting bahagia. Saya cek dulu di layanan WA ya. Ada yang masuk di layanan WA? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagunya Ridwan, Cinta Apa Adanya. Terima kasih Tata Ayu, semoga sehat selalu bersama sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk Cikartin di Tangkobu ya. Ucapan doa yang sama juga untuk Cikartin. Sehat selalu bersama sekeluarga. Berikutnya masih di layanan WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Ibu Salma Tahir di Dilonioho. Pengen lagunya Ridwan Maudo Ayu. Billy apa ini? Billy Yohuto Gerimis. Oke. Ini cuaca juga rata-rata hujan ya. Di Gorontalo ya. Kota Gorontalo dan sekitarnya ya. Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat budaya. Sesi pertama ini paling banyak lagunya Reina dan Ridwan ya yang dipilih oleh sahabat budaya. Nanti sesi kedua saya akan balik lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Untuk sesi kedua di Prodangdut, lagu pertama itu ada lagunya Ratna, judulnya Pendampingmu. Kemudian lagu kedua ada lagunya Selfie, Bukan Selembar Tisu. Dan lagu ketiga adalah lagunya Putri ya, judulnya Berbisik. Sekali lagi ada lagunya Ratna, Pendampingmu. Lagu Selfie, Bukan Selembar Tisu. Dan lagunya Putri, Berbisik. Ya, silakan di layanan telepon, layanan WA, saya masih menanti.

0: Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita. Halo Ma Udo sayang.
0: Iya sayang. Halo Tano U sayang.
1: Nah, iya.
0: Tano U. Saya Tano U.
1: Belum dapat dengar itu lagu.
0: Yang mana? Oh
1: ada
0: belum dapat. Oh belum dapat dengar.
1: Iya.
0: Oke. Yang pertama itu lagunya Ratna, Pendampingmu. Kemudian
1: Pendampingmu Jo.
0: Pendampingmu.
1: Oke, Pendamping oleh Ma Udo.
0: Saya.
1: Oke. Okay. Bahasa kali ini suara ada di calon ini.
0: Iya.
1: Oke, sayang, terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Tano U sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Tano U ya. Memilih lagunya Ratna, Pendampingmu ya. Silakan di layanan telepon dan layanan WA.

0: Halo Prodangdut.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Iya. Ti Inka ini ya?
2: Iya.
0: Iya, Inka sehat?
2: Alhamdulillah, hujan belum berhenti di sini mau.
0: Sama, di sini juga hujan belum berhenti, hujan deras.
2: Iya.
0: Insyaallah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
2: Amin
0: ya rabbal alamin.
2: Iya.
0: Inka mau lagu dangdut yang mana, Ti Inka?
2: Lagunya itu Selfie.
0: Selfie. Oke, okay,
2: iya.
0: Baik.
2: Terima kasih Mau, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya. Untuk Inka, sehat selalu juga bersama sekeluarga ya. Amin ya rabbal alamin.

0: Dut. Halo.
1: Dut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun.
1: Iya.
0: Iya, Pak Nasrun, walau habari.
1: Iya, alhamdulillah kabar baik Mbak, sehat walafiat, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Pak Nasrun, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Baru menitur saya ini Mbak, apa lagu?
0: Oke.
1: Iya. Sudah yang pilih.
0: Iya, saya sebutkan kembali ya Pak Nasrun ya. Ada lagunya Ratna, Pendampingmu. Kemudian lagunya Selfie, Bukan Sejak Selembar.
1: Pendamping.
0: Yang mana?
1: Pendampingmu.
0: Oke, Pendampingmu.
1: Baik. Ya, oke, terima kasih. Saya selalu bersama kalau ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Nasrun. Sehat selalu juga bersama sekeluarga.

0: Halo, Prodangdut. Halo. Iya, dengan siapa dari mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa?
1: Ibu Ida di Tolite.
0: Ibu Ida di Tolite. Ibu Ida, mau lagu dangdut yang mana? Saya sebutkan kembali ya, ada lagunya Ratna Pendampingmu, lagu kedua lagunya Selfie Bukan Selembar Tisu, dan lagu ketiga lagunya Putri Berbisik. Mau yang mana?
1: Selembar Tisu.
0: Oke, Selembar Tisu.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida di Tolite.

0: Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Iin ya?
1: Iya.
0: Iya, Tata Iin di Pohuwato. Sehat Tata Iin?
1: Alhamdulillah. Bisa di Pohuwato lagi hujan.
0: Sama berarti hujan juga di sini. Iya,
1: insyaallah
0: hujan.
1: Iya.
0: Insyaallah hujan membawa berkah ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tata Iin silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagunya Putri itu.
0: Putri ya, Berbisik.
1: Iya, Berbisik.
0: Oke.
1: Terima kasih. Semoga mau terus selalu lancar rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Tata Iin ya. Ucapan doa yang sama Tata Iin ya. Sehat selalu bersama sekeluarga.

0: Iya.
1: Halo, Kang Nado.
0: Iya, Bang One,
1: Ya.
0: silakan. Mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagu apa? Pertama itu
0: Lagu pertama,
1: Ratna, Ratna.
0: ada lagunya Ratna Pendampingmu.
1: Nah,
0: Lagu yang
1: itu
0: mana?
1: mampir saja.
0: Oke, baik.
1: Ada hujan mau dari sini.
0: Iya, Bang One. Terima kasih.
1: Bagi itu mau dalam minta doa umur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat budaya Lohulon Dalo, saya putarkan dulu ya. Di sesi kedua ini ada lagunya Ratna dan Selfie ya, paling banyak dipilih. Lagunya Ratna, Pendampingmu, kemudian lagunya Selfie, Bukan Selembar Tisu ya. Saya putarkan sesuai lagu yang paling banyak dipilih di sesi kedua ini ya. Tetaplah bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumah.

0: tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dan sahabat budaya, karena dibatasi sekali dengan waktu kita ya, karena untuk segmen Pro Dangdut hanya sampai di jam 5 sore ya. Terima kasih banyak untuk sahabat budaya yang sudah berpartisipasi di layanan telepon dan layanan WA untuk segmen Pro Dangdut di sore ini ya. Dan jangan kemana-mana ya, setelah segmen Pro Dangdut masih banyak sajian informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga Maudo Ayu akan menemani Anda semua sampai di jam 7 malam nanti. Tetaplah bersama kami.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
4: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Makam Raja Blongkot atau Bulonggodu terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Makam itu berada di hamparan tanah tegalan yang ditanami jagung oleh warga sekitar. Bagi pendatang baru yang ingin melihat makam tersebut, akan sulit menemukan lokasi tanpa memperhatikan penanda arah yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo. Kebanyakan warga di Desa Dunggala mengenalnya sebagai Makam Atinggola. Saat menyambangi makam Blongkot, kami ditemani penjaga makam, Bapak Ismet Tahir.
1: Muhtar Galang.
2: Oh iya,
1: Semaninggal.
2: Baru yang teruskan CPKK.
3: Kalau saya sendiri keturunan ketiga. Yang pertama itu opa saya, yang kedua kakak saya, terus yang terakhir saya sampai dengan sekarang. Yang biasa dilakukan itu membersihkan lingkungan situs di dalam maupun di luar. Intinya menjaga kelestarian situs agar terlihat bersih. Kalau titipan dari opa sih cuman intinya yang harus jaga itu situs, nggak bisa orang lain.
0: Ismet bercerita dirinya sudah menjaga makam Raja Blongkot sejak usianya masih remaja. Ia mengatakan di sekitar makam Raja Blongkot dulunya terdapat makam-makam para raja, keluarga raja, dan prajuritnya. Namun lambat laun, jejak makam para keluarga raja dan prajuritnya hilang begitu saja, apalagi lokasi tersebut merupakan perkebunan milik warga.
3: Raja, istri, pengawalnya sama anak-anaknya. Iya, satu kompleks. Terus tapi di kebun-kebunnya warga itu ada juga makam, tapi sudah tidak nampak lagi. Sudah ditimbun sama tanah. Tapi ada yang lain di luar-luar lingkungan yang sudah dipagar itu, ada sebagian, ada yang makam-makam kecil-kecil. Sering diajak semenjak dari opa saya udah di sana dari kecil. Tapi belum sempat begitu, itu pemugaran tahun 2015 kan 14. Pemugaran.
2: Jadi dulu modelnya
3: bukan begitu.
2: Dulunya bagaimana kalau
3: masih tanah semua, terus udah hancur-hancur, tapi strukturnya masih kayak gitu.
0: Ismet tak banyak berkisah soal kehidupan Raja Blongkot. Terlebih dirinya hanya merupakan generasi ketiga dari penjaga makam ini.
3: Yang harus ngerawat juga itu situs harus di lingkungan keluarga kita. Mungkin kalau setelah saya, mungkin anak saya atau sepupu saya yang masih ada keturunan dari
2: itu. Kalau menjaga apa, membersihkan makam itu ada waktu-waktunya tertentu?
3: Ada, satu minggu kadang 4 kali, kadang 3 kali. Kadang kalau ada tamu yang berkunjung ke situ, saya dampingi. Begitu. Kadang tamu-tamunya itu pejabat atau orang berziarah.
0: Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo, Bu Hanis Ramina, menjelaskan makam ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dengan SK Menteri PM nomor 10/PW.007/MKP/2010 dan telah dilakukan pemagaran dan pembuatan papan situs BPCB Gorontalo pada tahun 2012.
4: Dari sejak awal makam Blongkot ini, makam Raja Blongkot itu kondisinya sangat istilahnya memprihatinkan. Batu-batunya berantakan. Nah, kemudian BPCB setelah melakukan survei inventarisasi itu sangat yakin bahwa ini adalah makam yang sangat unik. Nah, uniknya di mana? Uniknya adalah masih memakai batu kali dan batu karang sebagai bahan bakunya. Nah, kalau di Gorontalo sendiri itu sudah, untuk wilayah Gorontalo ya, Provinsi Gorontalo itu sudah jarang kita menemukan makam yang bahan bakunya seperti itu.
0: Menurut informasi yang didapatnya, Raja Blongkot dipercaya pernah memerintah Pohalaa atau Kerajaan Atinggola dan Bintauna. Struktur bangunan makam menggunakan batu karang. Bahkan, struktur pagar juga menggunakan bahan yang sama, dengan bentuk menyerupai mahkota yang sudutnya membentuk kerucut dan meninggi. Menurut Bu Hanis, dari segi tekstur dan bahan, makam ini memiliki nilai status sosial yang tinggi.
4: Makam Blongkot berada di tapa itu karena Raja Blongkot itu menikah dengan putri Raja Oli'i Limboto. Nah, itu dituturkan oleh beliau. Nah, sangat wajar ketika Raja Blongkot itu berada di Gorontalo. Sangat wajar. Karena artinya mungkin karena dia adalah seorang raja, kemudian diberikan sebuah wilayah di Provinsi Gorontalo. Mungkin yang tepatnya ada di sekarang, kalau administrasi sekarang adalah Tapa.
0: Di lokasi makam, ada juga 4 makam lain yang berada di luar pagar makam Raja Blongkot. Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu persis asal-usul keempat makam tersebut. Beberapa orang percaya bahwa makam Raja Blongkot ini dijaga oleh kucing hitam berkalung emas.
3: Terus ceritanya juga, kalau ada cerita-cerita mistis juga sih, kalau percaya nggak percaya. Contohnya di situ ada kucing yang warna emas, tapi dia nggak selalu menampakkan diri. Dia selalu berkeliaran di situ.
2: Katanya penjaga makam juga.
3: Bisa dibilang begitu.
0: Raja Blongkot terkenal lantaran memiliki 6 orang istri. Para istri tersebut bernama Putri Dumpa, Putri Ngeyuhi, Putri Bilungungo, Putri Wahimolongo, Putri Bintalo, dan Putri Botutihe.
4: Panjang yang kami temukan makam Raja Blongkot itu dengan beberapa makam juga di dalamnya itu termasuk dalam keluarga raja. Mungkin ada istrinya. Kalau saya mengambil perbandingan dengan yang di Kaidipang itu, makam Raja Moritz, kemudian di dekatnya ada istrinya, kemudian semacam panglima-panglimanya itu dalam satu kompleks.
3: Areal, ya?
4: Iya, satu kompleks makam. Nah, tidak menutup kemungkinan makam Raja Blongkot itu seperti itu juga, karena saya pikir kalau misalnya sistem itu terpakai di Kaidipang, nah karena kalau kita melihat dari bentuk makamnya, itu saya rasa itu juga bisa terpakai di kompleks makam Blongkot.
0: Raja ini pernah memimpin di wilayah Bintauna yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Karena dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya, dia dimakamkan di sekitar Bone Bolango. Karena sebelumnya, ia juga pernah menjadi raja Bolango.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Yeah, say, bye.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Berikutnya kami informasikan untuk kumandang azan maghrib pada hari ini pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kumandang azan maghrib pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo menanti kesiapan untuk pengajian Al-Quran serta risalah maghrib di program Nuansa Religi untuk sore ini. Tetaplah bersama kami.

Mendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Jumat 15 Mei 2026 pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di Suawa Kabila Tapalimbo Tobatuda Atinggola, menyesuaikan dengan jadwal Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Bolyohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mulosipat ditambah 7 menit. Kami informasikan kembali untuk Anda pendengar, azan maghrib hari ini pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah.

Berada menantikan azan maghrib hari ini pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, ayat 35 oleh Yunita Zakaria.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 oleh Qori'ah Yunita Zakaria. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dr. Rizan Adam MHI dengan judul Ketauhidan Membentuk Pertanggungjawaban Hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, menjelang maghrib hari ini izinkanlah saya menyampaikan risalah dengan judul Ketauhidan Membentuk Pertanggungjawaban Hidup. Pendengar yang budiman, Islam adalah agama yang komprehensif dan sempurna, dan intisari ajarannya adalah tauhid yang menjadi dasar keyakinan bahwa tidak ada yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'asy. Sesungguhnya Tuhan yang memeliharamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 54. Pendengar yang budiman, seluruh ajaran Islam bertumpu dan memanifestasikan kepercayaan tauhid yang mempunyai tiga aspek. Yang pertama, kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah yang kuasa mencipta, yang kuasa memelihara, mengatur dan menguasai alam semesta. Yang kedua, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak. Dan yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib disembah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabukum wa maswakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Surah Muhammad ayat 19. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memutuskan agar kamu sekalian tidak menghambakan diri kecuali hanya kepadanya. Surah Al-Isra ayat 23. Tauhid mempunyai dua kepercayaan kesadaran. Yang pertama, percaya akan adanya hari akhir di mana manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Dan yang kedua, sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk amal soleh. Pendengar yang budiman, dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya, manusia akan dapat menempatkan dirinya pada kedudukan yang sebenarnya, sesuai dengan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ajaran tauhid adalah esensi ajaran Islam yang tetap, tidak berubah-ubah sejak ajaran Islam yang pertama sampai terakhir. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tiadalah kami mengutus seorang utusan dari sebelummu Muhammad kecuali senantiasa kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali kami. Maka menghambalah kamu sekalian kepadaku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Tauhid adalah kunci

0: ربك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Jibril alaihissalam datang kepadaku dan mengatakan, barang siapa mati dari kalangan umatmu, sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar yang beriman, semoga bermanfaat. Nasrun minallah fatun qarib. Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dr. Rizan Adam MHI dengan judul Ketauhidan Membentuk Pertanggungjawaban Hidup. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut. Karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antara umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang, di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo. Kisah berdirinya Masjid Jin

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan sholat fajar. Dan diketahui, ketika Rasulullah sedang sholat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman,

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa Al-Quran.

katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Halo sahabat budaya dimanapun Anda berada, dan selesai sudah ya untuk program di Nusantara Sore sampai di jam 7 malam ini. Dan berikut kami informasikan untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19.04 waktu Indonesia Tengah. Mau doayu pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, dan setelah ini Anda akan bersama pada Imo ya di Nusantara Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Saffa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Saffa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Saffa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah, saat itu ada juga Khabbab bin

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

yang dikenal sebagai orang keras, disegani, yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga! Siapkan pasang telinga.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri digagakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Jadi bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Wih, kita ini bingung.
5: Kenapa gak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, weh. Soalnya bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku akting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
2: Songonom pada Sada dua tolu, batak do diau, salele ngau mangolu, bataki do boanoku. Main musik nih. Sada dua tolu.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan,

0: Sahabat Today, loh Lenda loh, kita sudah hadir dalam beberapa hiburan Nusantara di malam hari ini. Dan seperti biasa untuk jelang Piala Dunia, kami akan hadir untuk Anda Ballcast, podcast sepak bola yang pada malam hari ini kita akan hadirkan podcast tentang siapa kandidat kuat juara dunia. Dan untuk Anda sahabat budaya, pencinta bola, kami akan hadirkan untuk Anda Ballcast, podcast sepak bola yang hari ini akan hadir bersama para pecinta bola, narasumber kita, Bola Mania. Siapa kandidat kuat juara dunia? Selamat mendengarkan untuk Anda semua.
1: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Jadi boleh jadi juga ya.
3: Iya, si Itali sekarang kan agak bagaimana ya. Memang kan Itali kan hat-trick tidak masuk dengan tahun ini kan.
2: Hat-trick yang memalukan.
4: Dari cara objektif itu, kalau Bung Won lihat apa yang paling menonjol? Negara mana?
3: Kapan ya Indonesia masuk Piala Dunia?
4: Baru di 30 itu kan. Gak bisa.
3: Insya Allah
4: jalur tuan rumah. Mm-mm.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pesta Bola Dunia Bolkes bersama dengan LPPR RI Gorontalo. Sudah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tepuk tangan dulu ya.
2: Tepuk tangan dulu dong. Layar. Jadi di hari ini kita barengan sama Desri dan juga narasumber kita ada Bung Wawan.
4: Bung Wawan.
2: Selamat hari apa nih? Pokoknya lah ya. Apa kabar Bung Wawan?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Jadi di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang potensi yang menjadi juara ya?
4: Iya, kandidat juara dunia di Piala Dunia 2026.
2: Jadi kandidat juara dunia 2026 Piala Dunia ya? Yang tahun ini nih mungkin untuk kalian yang belum tahu, itu hostnya adalah 3 negara sih sebenarnya. Dengan host utama itu Amerika, habis itu ada Kanada dan juga Meksiko. Jadi dari atas, tengah, ujung ke bawah ya. Utara, tengah, selatan. Nah, yang jadi tuan rumah utamanya itu Amerika.
4: Oh, Amerika.
2: Dan sebenarnya kalau terang lihat sejauh ini ada juga beberapa tim-tim yang baru perdana. Jadi kayak debutnya di Piala Dunia ya, seperti kayak kalau tidak salah kita lihat ada Curacao.
4: Iya, ada Curacao.
2: Ada Curacao, sama ada beberapa juga dari tim-tim yang lupa sih sebenarnya ada apa aja ya.
4: Jadi
2: cuman
4: tambahkan negaranya jadi 32 negara kalau tidak
2: benar,
4: salah.
2: Benar, ada 32. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin cuman sekitaran 20-an.
3: Iya. 48. Sebelumnya 32.
4: Oh, yang sebelumnya 32, yang sekarang 48.
2: Sekarang ada 48 tim ya.
4: Sampai grup L itu.
2: Sampai grup H, iya.
3: LL. Kalau
4: sampai
3: dulu
4: L. Sampai H.
2: Tapi sebenarnya di Piala Dunia ini mungkin kemarin-kemarin juga sudah pernah dibahas ya. Yang menarik itu kalau menurut kita adalah Iran.
4: Oh iya, ini polemik Iran mau ikut Piala Dunia atau tidak ini.
2: Kalau ikut sih sebenarnya kayaknya mereka akan tetap ikut ya. Cuman kayak bagaimana ya, ini akan bermain di bawah tekanan yang sangat besar gitu.
4: Iya,
2: bermain di, misalnya kalau masuk jadwal mereka main di Amerika.
4: Main di Amerika.
2: Karena sebenarnya kalau dilihat, untuk jadwal-jadwal awal mereka tuh bermainnya kalau tidak salah di Meksiko atau Kanada, antara dua negara itu. Tapi nantinya kalau misalnya mereka bisa lanjut terus ke babak-babak penyisihan dan babak selanjutnya,
4: bisa
2: ada kemungkinan mainnya di Amerika.
4: Iya, itu. Ada tekanan sendiri.
2: Ada tekanan sendiri. Dan
4: tapi ada pride juga. Kalau orang harus buktikan, orang bisa juara di negara yang gitu.
2: Iya, yang berkonflik ya.
4: Iya.
2: Tapi kalau dari Bung Wawan sendiri, kalau misalnya melihat apakah Iran ini berpotensi tidak untuk bisa ya setidaknya masuk ke babak-babak krusial gitu saat ini, karena melihat juga kondisi perpolitikan dunia ya saat ini antara dua negara ini.
4: Lagi
2: negara yang satu nggak ikut,
4: tidak baik-baik saja.
2: Ya, kick aja lah.
4: Adalah itu negara.
2: Ada ya. Tapi kalau dari Iran sendiri menurut Bung Wawan kayak gimana?
3: Oke, baik. Kalau dari saya melihat perkembangan akhir-akhir ini kan ada sempat kontroversi kan antara Iran mau ikut atau tidak, Iran ikut atau tidak. Nah, tapi terakhir ini memang setelah saya searching, saya baca-baca berita yang memang terpercaya bahwa Iran itu memang serius ikut. Jadi mereka memang latihan, mereka memang apa seperti tim-tim Eropa sebelumnya, tim-tim Eropa seperti biasanya. Pokoknya mereka persiapan di liga-liga apa pemain yang ada di liga-liga mereka juga berlatih terus, jadi ya bisa bersaing lah kalau menurut saya. Jadi yang pasti mereka tetap ikut, bahkan ikut. Ada yang terakhir kan ini juga mohon maaf juga karena saya tidak pakai jersey karena memang seperti di belakang layar tadi bahwa tim yang saya jagokan tidak lolos kan.
4: Oh iya, tadi saya orang petang cerita dengan Bung Wawan ini kalau
3: apa?
4: Kalau orang jatung sebenarnya
2: Itali. Jadi, nah, itu juga sebenarnya sempat jadi polemik jadi juga ya.
3: Jadi si Itali sekarang kan agak bagaimana ya?
2: Itali nah, sudah itu 3 kan, kali.
3: Ya, dikatakan kan Itali itu akan menggantikan Iran. Nah, tapi memang kayak apa? Berita terakhir PSSI-nya Itali itu bilang bahwa kalau sepak bola politik. Jadi ya, mereka artinya punya harga diri lah. Jadi mereka tidak akan ikut tanpa jalur kualifikasi yang resmi. Ya. Kalau misalnya cuman Iran tidak baru tiba-tiba Itali langsung gak, yaitu dari ya, PSSI ya. Itali.
4: Harga diri juga kan, harga diri.
3: Tidak mau seperti itu.
4: Ya. Tapi Bung Wawan, kalau misalnya mau lihat Iran dari skuad ini, apakah bisa ke babak-babak yang misalnya di perempat final, di semifinal ataupun sampai di final?
3: Ya, kalau lihat skuadnya. Ya, kalau lihat ini, kalau bicara sepak bola kan antara yang sekarang dengan yang sejarah-sejarah kan. Nah, kalau sejarah-sejarah itu, kalau misalnya tim-tim Asia itu yang biasa sering lolos dari fase grup itu kan cuman Jepang, Korea. Itu tidak akan lari lah, cuma dua negara itu
2: yang Australia paling juga.
3: Atau Australia itu yang mungkin. Tapi kalau Iran ini ya untuk ke fase grup itu memang agak sulit kalau menurut lagi, saya.
4: Orang P grup ini sama Belgia, Mesir dan Selandia Baru.
3: Itu lagi kan?
2: New Zealand lagi, ya.
4: Iya, New Zealand.
3: Belgia, Mesir dan New Zealand itu. Tapi memang
4: bisa masuk memang juara dua grup.
2: Minimal lah ya.
4: Iya, minimal juara dua grup.
2: Minimal juara dua grup.
3: Cuma memang kalau dilihat dari apa? Dari beberapa sejarah di Piala Dunia sebelumnya, sudah mau dapat ketahuan itu apa di pertandingan pertama. Kalau mereka mampu baik di pertandingan pertama, ya pertandingan kedua itu mungkin bisa misalnya kalau menang toh. Nah, pertandingan kedua mereka cari draw, ya itu mungkin
2: ya juga sih
3: bisa.
2: Ya, karena kalau orang lihat Piala Dunia 2010 yang underdog sekali itu kan ada beberapa negara-negara dari Afrika. Tuan rumah Afrika Selatan, habis itu ada Nigeria yang orang tidak sangka-sangka ternyata orang bisa kasih perlawanan besar buat tim-tim yang memang sudah di langganan Piala Dunia sebelumnya ya. Nah, kalau ini kan Italia enggak masuk. Jadi otomatis harus ada alternatifnya dong. Jadi pilih siapa nih, Bung Wawan?
3: Memang kan Italia kan hat-trick tidak masuk dengan tahun ini kan.
2: Hat-trick yang memalukan.
3: Dari 2018, 2022
2: di Qatar
3: sampai,
2: ya.
3: Sampai dengan 2026 ini. Nah, terakhir kita lihat Italia itu di 2014.
2: Ya.
3: Dan terakhir golnya itu, yang kasih gol itu Mario Balotelli. Itu saya hafal sekali kalau sejarah-sejarah Italia begitu. Nah, kemudian biasa kan Italia tidak lolos, apa ngapain alternatif?
2: Iya.
3: Nah, tiga edisi terakhir itu memang saya selalu mendukung bukan dari Eropa tapi Argentina.
2: Oh, Argentina.
3: Alhamdulillah di tahun 4 tahun lalu ya 2022 itu bisa juara dunia.
4: Ya. Berarti ada kemungkinan Argentina ini bisa back to back di tahun 2026 ini menurut Bung Wawan. Ya,
3: kalau sepak bola itu kan kalau negara-negara ini kan kebanyakan kan orang bicara sejarah kan?
4: Iya.
3: Nah, sepanjang sejarah ini kan tidak ada negara yang bisa
4: back to back.
3: Nah, siapa tahu kalau kalau biasa kan kalau kita di teman-teman di tongkrongan kan biasa kan apa? Istilahnya baku-baku gara lah, bilang ya mungkin kalau memang sejarahnya bisa back to back ya bisa juga, tapi ya memang realistis.
2: Iya,
3: makanya melihat squad ya.
2: Karena kalau melihat juga, makanya kita bilang tadi kalau misalnya mau lihat ada beberapa tim-tim yang baru juga debut, itu juga sebenarnya bisa diperhitungkan dan kayak apa ya, jadi kayak marginnya itu akan mempengaruhi negara-negara yang sebelumnya juga sudah jadi langganan di Piala Dunia. Karena bisa saja mereka back to back, bisa saja tidak. Tentunya seperti Argentina, apalagi Messi kan sudah tidak muda lagi saat ini.
4: Iya, Messi. Tapi terakhir main di Piala Dunia 2020.
2: Di Maria juga kayaknya tidak ada ya.
4: Di Maria sudah pensiun.
2: Nah, kalau yang kemarin sempat kita baca, kalau sebenarnya ini tidak tahu apa yang terjadi ya dengan Argentina. Setiap kali Di Maria masih tetap ikut main di timnas mereka, Argentina itu progresnya signifikan.
4: Iya, karena ya, tiap turnamen finalnya Argentina itu pasti Di Maria gol.
2: Ya. Nah, kan? Jadi sebenarnya bukan melulu soal Messi kalau berbicara Argentina. Karena kita harus melihat-lihat juga pemain-pemain yang selain Messi. Atau maksudnya apa ya, kayak pembantu-pembantunya gitu.
4: Iya, kayak.
2: Atau pemain-pemain pendampingnya selain Messi. Karena Messi kan bintangnya di situ.
4: Bintang.
2: Kalau ente sendiri apa, Des?
4: Sama dengan Bung Mawon sebenarnya ada dua. Ada
2: ada dua satu ayam. Dong.
4: Satu Argentina sama sebenarnya saya ini Belgia.
2: Oh, Belgia. Belgia.
4: Tapi generasi Belgia emas sudah selesai. Tidak masuk generasi emas.
2: Iya, so selesai. Terakhir 2018 lalu
4: kalau tidak
2: salah. Paling ini siapa ya? Ada Kevin, Kevin De Bruyne.
4: Ya, KDB masih main. Lukaku masih main.
2: Lukaku
4: ada cuman, sih sebenarnya.
2: Cuman iya,
4: so, 30 ke atas jadi
2: kayak gitu.
4: Mungkin kenapa kita apa? Iya, iya. Itali bukan?
2: Sudah. Dari dulu Inggris.
4: Oh, Inggris
2: Lions. Walaupun sebenarnya baru Inggris itu kalau misalnya toran di tongkrongan ya, DP Gaga Akang itu cuma DP nobar.
4: Kenapa?
2: Ya, karena ya kulturnya orang di Gorontalo apalagi ya teman-teman, kalau teman-teman Inggris. Pokoknya asik lah kalau nobar. Sebenarnya seperti itu. Cuman
4: apa kalo, apa DP kultur?
2: Ah, pokoknya lah tahu lah sendiri.
4: Baku gara
2: sih. Kalau misalnya di liga orang memang baku gara sekali.
4: Arsenal, oh iya, Tottenham, karena Chelsea, liga Inggris paling seru.
2: MU kan, Liverpool itu sesama fansnya itu baku gara. Tapi kalau Piala Dunia orang bersatu semua.
4: Oh betul. Iya. Sama-sama dengan di Italia juga itu. Begitu.
2: Kalau di Italia juga kan, kalau fansnya Inter sama Milan, Inter Milan.
4: Inter sama
2: AC Milan gitu kan. Nah, jadi orang akan bersatu semuanya dan
4: betul itu kalau itu.
2: Kalau ngomongin soal culture-nya itu ya seperti itulah, mungkin Moni sering melihat ya kalau pendukung-pendukungnya. Mungkin bukan cuma di Inggris doang sebenarnya. Kalau kita lihat di Italia juga mungkin, apalagi di Jerman. Orang ya diwarnai dengan, tidak bisa ya kayaknya disebut ya. Pokoknya adalah enak-enaknya gitu.
4: Okay,
2: kalau biasanya di supporter orang begitu kayak nonton Piala Dunia.
4: Bung Wawan, ini orang melihat secara objektif ini. Dari di antara 48 negara yang ikut berpartisipasi di Piala Dunia tahun ini, secara objektif itu kalau Bung Wawan lihat apa yang paling menonjol, negara mana?
5: Ya kalau dari secara squad pasti semua orang mungkin sepakat dengan saya, Prancis. Itu Prancis. Memang dari istilahnya tim B-nya, tim A-nya memang inti semua di
4: klub. Lapis satu, lapis dua,
5: tinggal,
4: lapis
5: tiga. Ya, tinggal bagaimana pelatih yang bisa meramu ini. Selain Prancis juga ada Portugal sama Inggris. Nah, kalau Portugal saya lihat
4: pakai Cristiano Ronaldo atau pakai
5: Portugal tidak selalu ke si Cristiano Ronaldo, tapi lihat saja potret di semifinal Liga Champions sekarang kan. Karena ada 4 tim. Arsenal, Atletico, PSG sama Bayern Munchen. Nah, di 4 tim itu lihat saja mereka itu rata-rata timnas timnas
4: Prancis,
5: timnas Portugal, timnas Inggris.
2: Ya, ada pemain-pemain itu, Portugal ya.
5: Masih
2: diisi sama pemain-pemain Portugal saat ini.
5: Itu memang apa ya? Salah satu gambaran-gambaran lah, karena kan mereka kan sudah apa? Sudah fight kan, sudah tahu bagaimana bisa bersaing nanti.
2: Oke, jadi sebenarnya kalau orang lihat Portugal juga ini ya ada kemungkinan gitu. Karena saat ini sebenarnya juga memang kalau menurut kita Portugal juga kayaknya harus dikasih kesempatan gitu. Orang menjagokan Portugal karena kasihan Ronaldonya.
4: Tahun terakhir
5: karena kan, iya kan? Dibanding-bandingkan dengan Messi kan. Messi soal angka Piala Dunia, Ronaldo ini
2: sejauh ini masih Lionel Messi yang kurang dianggap terbaik.
4: Ya. Kurang terakhir ya. Karena terakhir ini sudah tamat, tropinya semua sudah ada kan.
2: Tapi memang betul sih, kalau kata Bung Wawan tadi saat ini pemain-pemain Portugal banyak mendominasi liga-liga di Eropa. Dan salah satunya tadi yang, apa dulu?
4: Di PSG.
2: Masuk champion saat ini. Jadi Vitinha
5: kan?
2: Vitinha. Itu rata-rata ada GDP. Minimal ada 1-2 pemain Portugal lah di dalamnya. Tapi kalau Bruno Fernandes dari mana ya?
4: Aduh, di MU. Aduh.
2: Oh, dia di MU.
5: Itu juga lagi gacor-gacor kan.
2: Tapi MU juga
4: MU kemarin menang tadi malam.
2: Tadi malam menang ya.
4: Iya.
2: 4-3.
5: 3-2.
4: Kemarin menang 3-2.
2: 3-2 ya.
5: Lawan Liverpool.
2: Oh, tak salah menang
5: 3-2.
2: Cuman kurang satu aja kok. Jadi sebenarnya mereka ini ya patut dijagokan juga. Coba terang ke negara-negara di Afrika nih. Seperti salah satunya
4: negara Afrika juga ini perlu diperhitungkan.
2: Ada
4: Mesir, Mohamed Salah. Maroko.
2: Maroko.
4: Hakimi dan kawan-kawan.
2: Hakimi ya.
4: Iya.
2: Kalau Hakim Ziyech di mana ya? Dari mana ya? Turki ya?
5: Ziyech.
2: Tapi dia kayaknya sudah terlalu
5: sinar juga sih. Turki dia baru sudah.
2: Soalnya kita kan juga Chelsea, taunya dia di situ. Oh, sama ada ini juga Senegal nih kalau enggak salah.
5: Ya, Senegal kemarin.
4: Senegal.
5: Nah, ini ada yang
4: kontroversi kemarin.
5: Ya, menarik itu di Senegal itu kan. Senegal lawan apa finalnya itu kan lawan Maroko dan mereka bisa mampu itu luar biasa itu di tuan rumah Maroko yang Piala Afrika yang semua merah. Baru
4: tapi kan ada insiden walkout
5: Senegal iya. Tapi kan secara fight di lapangan menang meskipun apa kayak Konfederasi Afrika terakhir kan memutuskan
4: tetap Maroko.
5: Iya, cuma kan itu kan gila, memang. Tapi kan biar bicara kualitas di lapangan. Nah, kalau Senegal itu ada beberapa pemain ya memang sudah
4: Sadio Mane.
5: Ya, Mane dan Koulibaly. Baru DP penjaga gawang Mendy itu yang
2: Mane. Memang,
5: oh.
2: Iya, Mendy ya.
5: Mendy penjaga gawang keeper. Itu. Itu memang ya bisa bersaing lah.
4: Kalau Mesir bagaimana Bung Wawan? Mesir
5: ini
4: Mohamed Salah.
5: Memang Mohamed Salah ini kan ya istilahnya apa? DP masa ini so di puncak baru tinggal turun dia.
2: Iya, kayaknya dia juga sekarang mau meninggalkan Liverpool kan.
5: Oh iya, katanya
2: jadi ya
5: Salah untuk mau bersaing Liverpool. Dia agak apa? Agak sulit lah.
4: Ada Senegal, ada Mesir, ada Ghana. Ini yang apa? Afrika. Ada Maroko. Afrika Selatan masih masuk.
5: Oh iya, Selatan itu juga masuk.
2: Afsel.
4: Afsel. Ada singkatan.
2: Afrika Selatan. Sama ada beberapa juga negara-negara dari Afrika seperti yang debut itu ada Tanjung Verde.
4: Oh, Tanjung Verde itu dari Afrika?
2: Dari Afrika.
4: Nama Tanjung Verde.
2: Tanjung Verde. Terus ada apalagi? Ada Wonasa Tanjung.
4: Negara-negara baru ya. Banyak peserta-peserta.
2: Curacao tadi ya.
4: Curacao.
2: Sama Haiti.
4: Bosnia juga ini baru masuk kayaknya.
5: Ya, Bosnia itu yang
2: Barusan yang akhirnya mengkandaskan apa ya?
5: Itali. Bosnia itu dia dengan pemain veterannya si siapa? Si Dzeko itu kan masih
4: Dzeko
5: orang masih Bosnia. Main dia ya. Dia bagus juga.
2: Tapi sebenarnya kalau misalnya melihat sejarah ya, kan banyak didominasi sama negara-negara yang menjadi juara dunia itu. Kalau misalnya orang ambil di 2000-an, sudah negara-negara mainstream sih, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau misalnya orang mundur jauh lagi ke era 90-an sampai 80-an, sebenarnya negara-negara yang menjadi juara itu adalah negara-negara yang sekarang dihitung jadi kuda hitam atau underdog.
4: Contohnya?
2: Ini kayak kalau tidak salah Uruguay pernah jadi juara dunia juga kan?
4: Uruguay masih yang pertama negara ya. Juara dunia.
2: Seperti itu. Nah, jadi terhitung kayak sekarang mereka tidak bersinar lagi. Itu kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Karena sebenarnya kan kalau orang lihat konsistensi itu ada Brazil.
4: Iya, Brazil.
2: Nah, Brazil itu bisa sampai 7 kali juara dunia.
5: 5 kali.
2: 5 kali. Ya. 7 kali mah
4: Kemarin 7 kali,
2: kemarin banyak 5 kali. 5 kali berarti ya. Nah, kalau Brazil kan orang mengetahui sepakat bersama kalau saat ini mereka negara yang paling banyak memenangkan Piala Dunia. Sejauh ini kan.
5: Kali.
2: Dan itu melewati banyak generasi, ada yang dari setahun 90-an sampai dengan 2000-an. Ya walaupun kalau dilihat sekarang-sekarang mereka agak turun ya.
4: Iya.
2: Tapi kenapa negara-negara yang lainnya itu tidak bisa bertahan gitu? Untuk menjadi
4: Uruguay tadi.
2: mempertahankan apa ya juara
4: konsistensinya
5: itu. Kalau saya menurut saya ya kayak Uruguay apa kan, kalau Uruguay itu kan mungkin kita lihat pemain-pemain dulu itu kan banyak di klub-klub Eropa tuh, seperti siapa itu Forlan, Cavani itu.
2: Benar-benar. Nah,
5: sekarang kan Uruguay siapa yang bisa sebut? Cuman yang Real Madrid itu
4: Valverde.
5: Valverde. Itu mungkin agen-agen mereka, pemain-pemain mereka yang jarang kasih eksplor ke Eropa. Nah, kalau Brazil kan dibilang 5 kali juara dunia. Nah, saya rasa dengan Brazil sekarang kalau dari segi pemain memang sudah bagus sekarang ini kan, melihat itu siapa itu yang si Vini, baru di belakang ada Marquinhos, baru Casemiro, masih inti-inti semua di klub. Nah, kendala di Brazil itu kan pelatih. Nah, sekarang mereka datangkan pelatih yang memang bagus, yang sudah berapa kali juara champion,
4: Carlo
5: Ancelotti. Nah, Don itu Carlo mungkin Ancelotti. Juga mereka ingin menunjukkan akan mengembalikan lagi ya kejayaan-kejayaan mereka.
2: Jadi Brazil juga salah satu yang berpotensi ya.
4: Ya, tapi masih ada polemik itu soal Neymar. Bagaimana itu, Bung Awan?
2: Kenapa Neymar?
4: Neymar ini antara diajak atau tidak diajak?
5: Iya, karena kan kalau si Carlo Ancelotti ini kan sudah berpengalaman, dia melatih berbagai pemain bintang tuh. Jadi mungkin dia merasa ya jangan ada terlalu bintang yang paling bersinar di
2: biasanya begitu pelatih kan
4: itu maunya setara semua.
5: Jadi kayak bebannya ke dia tuh, jadi dikasih rata kalau si Ancelotti.
2: Nah, kalau mental pelatih seperti itu juga bagus sih karena untuk membentuk karakteristik keseluruhan tim gitu. Jadi mereka tidak ada yang kayak
4: menonjol.
2: Oh, kalau ini ada Messi nih, kalau misalnya kayak di basket ya. Kalau di basket yang kita lihat semua tuh harus ngoper ke LeBron James.
4: Seperti itu. Nah, itu target man ya.
2: Target man. Tapi itu yang terjadi di basket. Sepertinya tidak terjadi di sepak bola dengan apalagi kalau misalnya yang dikatakan Bung Awan tadi soal Ancelotti. Yang tidak mau ada pemain yang terlalu disorot. Istilahnya seperti itu ya. Jadi semuanya setara sampai akhirnya bisa membangun tim, bisa jadi lebih baik lagi. Jadi kalau menurut kita pelatih yang punya karakter seperti itu bagus juga. Apalagi untuk sekelas tim sebesar Brazil ya. Kalau Brazil juga kan sebenarnya sejauh ini orang lihat banyak pemain-pemain bintangnya yang berlaga di liga-liga Eropa saat ini. Jadi intinya orang bisa melihat Brazil juga punya potensi untuk juara di tahun ini nih. Nah, kalau gaya bermain masing-masing tim kayak gimana nih, Bung Wawan? Kita coba menyoroti tim-tim yang unggulan aja dulu. Sejauh ini ada beberapa negara ya. Seperti tadi ada Prancis, Brazil, ada Spanyol, ada apa lagi ya? Inggris tidak ya?
4: Portugal.
2: Portugal. Masuk. Inggris masuk juga ya?
4: Masuk.
2: Oke. Okay.
4: Belanda itu bisa.
2: Nah, itu juga Belanda. German. Belanda yang akhirnya bisa kembali lagi nih ke Piala Dunia karena yang tahun sebelumnya kan tidak masuk mereka. Gimana nih, Bung Wawan?
5: Bukan. Kalau bicara soal gaya masing-masing tim. Nah, kita jangan lupa bahwa menjelang Piala Dunia ini ini di bulan Mei sekarang ini ada banyak memang pertandingan yang seru-seru semua. Oh, ini mau semifinal Liga Champion. Oh, jadi lagi dua match baru terakhirnya final. Kemudian akan ada lagi El Clasico.
4: El Clasico
5: itu yang penentuan 11. Katanya penentuan gelar di Spanyol. Iya. Nah, jadi kan mereka itu kan sekarang lagi fokus di masing-masing klub ya. Yang saya takutkan ketika sudah dengan gaya masing-masing, kemudian kan Piala Dunia ini kan mulainya pertengahan Juni kan. Jadi mereka itu cuma sampai bulan Mei, batas waktunya hanya 2 pekan, sepekan lah paling lama, paling cepat. Nah, itu ketika pelatih mau masukkan strateginya itu, nah itu yang bisa mempengaruhi gaya masing-masing. Jadi kita juga tidak bisa misalnya Prancis sudah bertabur bintang. Nah, ketika mereka sudah habis-habisan di klub, mm-hmm. karena kan mereka kan inti-inti semua di klub.
2: Iya, benar.
5: Nah, mau ke Piala Dunia kan, nah tentu pelatihnya juga lagi memang putar otak memang.
4: Mm-hmm. Iya, iya, betul.
5: Memang
4: proses adaptasi memang, juga
5: ya, satu minggu proses itu kan ininya agak ini. Jadi kalau memang gaya itu ya bagi saya ya masih mempertahankan itu kayak Brasil dengan samba-sambanya itu kan masih
4: sama Spanyol
5: masih kita
4: sih,
5: bisa bro. Ya Spanyol. Spanyol dengan tiki takanya itu masih insya Allah masih kita bisa nikmati di di apa Piala Dunia 2026 ini.
2: Benar-benar ya, itu juga salah satu apa ya taktik terbaik pada zamannya kayak
5: turun balik lagi di Spanyol itu
2: Piala Dunia 2010 ya
5: 2010 Spanyol itu memang
2: itu, waktu itu kaget banget lihat semua pemainnya adalah midfielder
4: gitu. Iya tidak ada striker tidak ada
2: penyerang
5: itu. Ternyata Cesc Fabregas
2: mereka sehebat itu ya bisa apa ya beradaptasi dengan tim-tim lawan untuk bisa menang.
4: Nah, tadi terang coba bahas soal ini berapa benua tadi itu? Ada Eropa, Amerika sama Afrika. Nah, Asia. Asia ini bagaimana? Negara-negara dari Asia?
5: Ya, kalau negara-negara Asia itu seperti saya bilang tadi mungkin masih berputar di itu ya, Korea dengan Jepang itu yang memang.
4: Tapi Jepang sekarang ini targetnya target
5: iya, bahkan final. Jepang itu memang target lebih jauh kan mereka kan kebanyakan kan cuma sampai dia 16 besar mau 8 besar kan kalah. Bahkan yang kemarin kan tidak lolos gara-gara itu apa? Mm-hmm. Dengan tapi
4: kemarin Belgia Jepang ada kesekala Inggris. Di uji coba di friendly match.
5: Itu lagi baru dengan uji-uji coba juga itu. Uji coba juga ini kan itu juga kan apa bahayanya juga di situ. Kadang antara pelatih mau kasih masuk taktik. Mm-hmm. Atau pelatih juga mau sayang-sayang pemain.
2: Iya,
5: benar.
2: Iya,
5: karena kan mau cedera. Kan,
4: iya, mau cedera.
5: Kan banyak kasus begitu ketika diuji coba cedera, ya, tidak bisa main.
2: Betul. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang laga uji coba itu adalah laga untuk eksplor gitu.
5: Ya,
2: baik secara taktik maupun pemain ya.
5: Iya.
2: Seperti itu. Ada juga beberapa negara-negara debutan di Asia. Itu seperti Uzbekistan sama Yordania. Nah, mereka juga apakah bisa diperhitungkan atau tidak nih? Karena mengingat sebenarnya kalau negara-negara debut seperti ini tuh bisa terhitung hanya meramaikan saja.
4: Iya.
5: Nah, seperti itu juga. Jadi apa kalau meramaikan. Itu memang apa? Kalau bagi kita mungkin meramaikan ya, tapi bagi mereka itu kan memang tampil di Piala Dunia itu kan kesempatan. Salah satu ya prestasi yang sangat luar biasa dan kalau menurut saya pengalaman-pengalaman kemarin itu kayak tim-tim debutan begitu kan mainnya itu kan mereka kan ya intinya kan target mereka sudah lolos di Piala Dunia jadi main mereka itu main lepas. Nah, kita bisa ambil contoh flashback di tahun 2002. Kalau ada yang masih ingat antara juara bertahan Prancis dengan apa? Negara apa itu?
2: Dari mana? Dari Asia?
5: Dari Afrika yang dari Afrika. Papa Boba Diop itu kasih gol. Prancis lawan Senegal.
2: Senegal ya?
5: Iya. Okay. Itu kan kalah Prancis. Karena kan Senegal kan mainnya main lepas.
2: Main begitu. Lepas ya? All out berarti?
5: All out. Jadi iya. tidak ada beban lah begitu.
2: Oke. Okay. Jadi sebenarnya tidak bisa... konklusinya tidak bisa diremehkan juga untuk tim-tim debutan ini nih. Yang berlaga di Piala Dunia tahun ini. Jadi ada totalnya 48 tim. Ada beberapa tim yang terhitung debut seperti Uzbekistan, Yordania itu dari Asia ya. Selanjutnya ada Tanjung Verde. Itu Tanjung Verde dari Afrika. Terus kalau yang CONCACAF itu ada Curacao dan itu semuanya kayaknya.
4: Aljazair juga baru main kayaknya.
2: Aljazair ada ya?
4: Ada Aljazair.
2: Aljazair dari mana? Afrika?
4: Dari
5: Asia.
2: Afrika deh kalau nggak salah. Aljazair, Tunisia, Pantai Gading, Ghana, Afrika Selatan, Tanjung Verde dan Republik Kongo. Juga hitungannya masih baru sih ya. Masih baru
4: ya. Yang kayak Bu Mawan bilang tadi, yang beban itu adalah negara yang sudah lama tampil di Piala Dunia.
2: Karena langganan Piala Dunia ya.
4: Sudah langganan. Bagaimana
5: kita lihat
4: caranya mempertahankan harga diri di Piala Dunia itu kan susah.
5: Apa? saya bilang tadi kan di laga-laga awal itu kayak kalau ada yang ingat kalau tadi kan 2002 ini yang terbaru kemarin 2022 ya? Ada yang sangka nggak Arab Saudi kasih kalah Argentina?
4: Oh iya betul.
2: Iya benar.
4: Di laga awal lagi itu kan. Where is Messi? Where is
5: bahkan
4: Messi?
5: Bahkan itu kekalahan itu apa? Kalau saya searching baca di berita itu apa? Jadi hari liburnya nasional Arab Saudi itu
4: itu hari itu.
5: Kalau coba kalau
2: karena mereka berhasil mengalahkan juara dunia. Iya,
5: itu jadi bahkan kan ketika waktu itu saya masih dukung ya apa Argentina kan. Jadi iya yang bisa kasih kalau juara dunia cuma
2: Arab tapi Saudi. Kan sebenarnya waktu itu statusnya belum jadi juara dunia.
4: Iya.
2: Kan? Masih dalam kompetisi. Yeah.
4: Tapi kekalahan itu cuma satu kali itu.
5: Iya,
4: di fase grup itu Arab Saudi. Arab Saudi yang kesekala Argentina di Piala Dunia 2022. Ini lanjutnya kan menang-menang terus sampai jadi
5: kejutan, juara dunia. Kejutan di awal laga-laga awal ini yang akan sangat
4: sebenarnya serunya itu kalau... di fase grup.
2: Kalau kita, grup ya benar-benar bahwa penyisian ya. Jadi kalau misalnya terang lihat, memang banyak sejarah yang apa ya, sejarah-sejarah unik yang ditampilkan saat masih babak-babak penyisihan, seperti itu ya. Jadi ditambah lagi dengan tim-tim debutan yang saat ini lumayan banyak. Jadi orang tentunya sangat menunggu gitu.
4: Iya.
2: Nanti kan akan kayaknya seseru
4: semua apa match Piala Dunia itu tahun 2026 ini.
5: Ya, semua pertandingan dari, Piala Dunia.
4: Iya, dari pembagian grup saja.
5: Pembagian grup semua mulai
4: adil.
2: Adil ya?
5: Tidak ada yang
4: grup ada
5: partai-partai. Ada yang grup neraka, grup apa grup kalau neraka di? Neraka itu
2: kalau enggak salah Inggris juga masuk grup neraka deh.
4: Inggris masuk di
2: coba lihat. Ada siapa aja?
4: Inggris grup L, grup terakhir. Tuh. Kroasia, Ghana, Panama.
5: Nah, itu.
4: Kroasia juga itu kemarin
5: Kroasia kan masuk ya. Final
4: lawan apa?
5: 2018 Prancis. Lawan Prancis kalah 4-2 kan. Kroasia baru.
2: Kroasia pemain bintangnya ada siapa ya?
4: Modric.
2: Modric ya. Nah, selain Modric siapa lagi?
5: Masih banyak siapa Kroasia masih itu ada. Cuma yang jelas itu Modric itu. Itu yang saya bilang tadi kan. Fase di klub sekarang ini itu memang sangat menentukan. Nah, bicara kalau misalnya tadi disinggung Kroasia yang bergantung pada sosok Luka Modric. Nah, Luka Modric itu kan bermain di AC Milan. Itu salah satu klub favorit saya. Memang klub favorit saya.
4: AC Milan?
5: Ya, AC Milan. Nah, dia kan terakhir itu kan lawan Juventus itu kan kepalanya itu kan apa? Hidungnya patah. Jadi dia cedera. Makanya dia istirahat.
4: Modric ini.
5: Nah iya, itu jadi memang laga-laga klub dengan Piala Dunia ini ya pemain juga harus hati-hati. Iya, harus
4: hati-hati. Yamal juga kan itu kemarin apa namanya? Yamal juga kemarin itu.
5: Nah itu lagi.
4: Cedera kan? Cedera dihitung sampai Juni sampai Piala Dunia tidak bisa main.
2: Ya, tapi dari tadi orang kan berbicara tentang negara-negara yang lolos ke Piala Dunia. Bisa nggak orang bahas tentang negara yang hampir lolos Piala Dunia? Negara kita sendiri nih. Bagaimana? Kalau tidak salah saat ini mereka apa ya ranking FIFA-nya karena kemarin sempat bertanding juga kan.
5: Ya.
2: Ada updatean terbaru soal ranking kita di FIFA. Saat ini kalau tidak salah orang sekitaran 120-an
5: lah.
2: 121 deh kalau tidak salah orang ya. Gimana nih Bung Wawan melihat apa ya garis lolos kita nih di Piala Dunia yang mengalahkan kita siapa ya?
5: Kalah dengan Arab Saudi dengan
2: Arab Saudi,
5: Arab Saudi ya. Dua kali main kan kalah. Itu kan euforia kita untuk timnas Indonesia lolos itu kan waktu itu kan memang sangat sangat tinggi. Nah, tapi kan ya lagi-lagi kan semua keputusan di federasi.
4: Iya.
5: Kita orang mau salahkan siapa? Orang kan tidak yang orang tahu bagaimana ini Indonesia ini mau lolos dan kemarin itu kan memang sempat sudah diambang bat, sudah apa?
4: Sudah hampir.
2: Tapi kalau dari Bung Wawan sendiri saat itu pergantian kursi kepelatihan yang diganti di dalam ini nih masih di dalam apa ya?
4: Dalam turnamen upaya,
5: masih lagi gacor-gacor baru.
2: Dalam upaya untuk bisa lolos Piala Dunia nih dari
5: itu kan hanya
2: Sintayong ke
5: Patrick.
2: Patrick Kluivert itu gimana nih?
5: Itu juga yang menarik soal misalnya saya tidak bahas soal federasinya ya, saya tapi pelatihnya. Nah, si Patrick itu kan kemarin kan sebelum melatih Indonesia juga kan sempat melatih Curaçao.
2: Iya, benar.
5: Dia keluar, Curaçao yang
4: lolos.
5: Lolos. Nah, kita harap juga mudah-mudahan ya karena kalau bola bicara sejarah ya mudah-mudahan pernah melatih Indonesia kemudian keluar. 4 tahun berikut Indonesia bisa lolos.
2: Benar ya, kita berdoa ya. Ini di tangan pelatih baru kita dari Inggris juga ya.
4: John Herdman ya, benar. Tapi mantan pelatih apa? Kanada.
2: Heeh. Insya Allah pelatih Kanada juga ya, benar. Jadi terang tentunya berharap ya, semoga apa yang terjadi sama Curaçao itu bisa terjadi sama Indonesia.
4: Bisa nular.
2: Jadi sebenarnya gimana Bung Wawan? Saya tuh belum jelas apa yang menjadi tanggapannya Bung Wawan soal
5: tidak lolos
2: ganti pelatih saat itu. Maksudnya apakah Patrick Kluivert mengobrak-abrik apa yang sudah dibangun sama Sintayong atau justru dia apa ya mempertahankan cuman mungkin tidak bisa sekonsisten Sintayong gitu.
5: Kalau dari segi teknik kepelatihan memang apa dua-dua punya karakter berbeda. Kalau misalnya si siapa, kalau kita lihat di era STY, STY itu kan dia kan mainnya itu kayak istilahnya kayak Spanyol dulu lah, tiki-taka lebih ini. Tidak punya target man, sehingga kan striker-striker apa murni Indonesia kan jarang dimainkan. Tapi kan memang melihat persaingan dia di Asia kan memang itu yang dibutuhkan. Kita lihat waktu STY melawan Jepang kan ada perlawanan. Tapi setelah diganti oleh Patrick kan, kalau Patrick kan memang ada target man. Sehingga pas dia ini kan si Ole itu kan masuk. Itu kan jadi target man. Jadi bahkan kan tiga pertandingan terakhir Ole kan bagol terus. Jadi masing-masing punya kelebihan dan
2: kekurangan
5: lah di situ. Kalau
4: masalah pemain ini Bung Wawan, masalah pemain Indonesia itu apakah memang harus jadi solusi itu pemain naturalisasi?
5: Ya kalau memang mau bersaing di ini, kita tidak bisa apa ya, tidak bisa tutup mata dengan itu. Kalau memang mau bersaing di level-level Asia itu, di level dunia, memang fisik yang
4: tapi iya kan, kalau tapi kan di bisa berkaca sama dengan Jepang. Jepang itu kan asli pemain Jepang semua.
5: Iya, kalau Jepang kan memang asli pemain, tapi kan mereka pemain-pemain mereka kan di apa di ini kan banyak bermain di klub-klub Eropa.
4: Banyak. Itu ada info tadi, Curaçao itu yang dilatih Patrick yang lolos Piala Dunia tahun ini ternyata pernah dikalahkan Indonesia 2 kali di era STY.
5: Ya. Seperti itu. Itu kalah di waktu di main di Indonesia itu kan pertandingan apa persahabatan atau
2: Patrick Kluivert aja yang sial sih sebenarnya.
5: Karena gini apa saya itu ikut tergila-gila dengan bola ini kan dari tahun kalau 98 tidak mengerti masih umur-umur anak-anak lah 2002 2002 itu kalau ada yang ingat kan ada iklan Piala Dunia itu kan selalu kapan ya Indonesia masuk Piala Dunia? Itu ada, iklannya ada Dik Doang itu kalau DP artis dulu. Kalau ada yang memang masih ingat.
2: 2002
5: itu. Korea Jepang. 2002
2: kalau Korea Jepang.
5: Kan saya itu memang ingat sekali. Bahkan kalau memang Indonesia lolos, saya sore ancang-ancang mau bikin konten itu. Cuma memang
4: masih ada.
5: Ya.
4: Ada DP konten plan ini.
5: Iya, 2002 sudah saya itu. Iya, karena kan teringat-ingat terus sampai di kita sekarang di generasi. Ya, soal kapan ya Indonesia lolos Piala Dunia? Itu DP iklan lalu itu. Terus yang iklan apa? Pokoknya itu DP lah. DP
4: 2030 DP iklan sama enggak bisa.
5: Insyaallah
4: jalur tuan rumah.
5: Cuma memang begini, apa kalau
2: tuan rumah sudah antri sejauh ini.
5: Bicara di Indonesia itu memang agak kita kemarin itu kan sebenarnya kan diproyeksi mau mau lolos dampingi Jepang toh dengan Australia itu kan. Cuma kan sudah terpukul kalau saya lihat ya, mental kita waktu lawan Cina itu kalah.
4: Di kandang Cina itu.
5: Itu di situ memang mentalnya dari memang apa 100%. Nah, jadi tiba-tiba turun. Down kalah. Di situ itu DP titik titik tahu.
4: Tapi semoga lah Indonesia bisa.
5: Di situ
4: sekarang kan masih proses pembangunan masih
5: insyaallah.
4: Semoga pemain-pemain
2: sebenarnya kita juga optimis sih dengan timnas saat ini karena kalau misalnya dilihat dari pemain-pemain under 17-nya juga sama yang lain ya under 23 dan pokoknya pemain-pemain juniornya itu sebenarnya kalau bisa dibilang banyak potensi yang nantinya mungkin bisa berguna bagi timnas nanti kalau ke depan-kedepannya nanti apalagi kalau misalnya di ini. Jadi bisa jadi ya. Naturalisasi kalau soal kata Destri tadi, Jepang kan mengandalkan pemain-pemain lokal ya. Nah kalau misalnya kedepan-kedepannya nanti mengandalkan pemain-pemain junior saat ini, itu pemain-pemain junior sebenarnya kalau terang lihat ya kiprah timnas Indonesia, sebenarnya dorang juga cukup jago ya. Maksudnya dorang pe kiprah juga di berbagai kompetisi itu baik sih dalam kategori baik. Jadi ada kemungkinan Indonesia bisa bersinar dengan pemain-pemainnya sendiri tahun-tahun ke depan. Kita doakan saja ya. Amin paling serius tuh.
4: Amin paling serius.
2: Soalnya kalau misalnya orang Indonesia masuk Piala Dunia kan akhirnya Bungawan bisa bikin konten.
4: Kami itu pasti biar nanti kalau dorong bilang biar nanti mau kalah pertama.
2: Iya,
4: yang penting soal main
2: Piala Dunia. Gimana atmosfernya Piala Dunia itu tuh tekanannya seperti apa ya. Nah, berbicara soal apa ya, Piala Dunia juga sebenarnya ini adalah Piala Dunia yang ini ya menurut saya itu menarik karena dihelat di tiga negara perdana sejauh ini. Kalau di 2002 kan itu hanya dua negara saja,
5: Korea,
2: waktu
5: Jepang,
2: itu Korea dan juga Jepang yang sebenarnya posisinya juga letaknya
4: dekat kan?
2: Jauh sebenarnya agak jauh lah ya kalau misalnya dibandingkan dengan yang saat ini itu kan cuma yang dari atas ke tengah ke bawah. Kanada, Amerika, Meksiko. Nah, kalau menurut Bung Awan sendiri, apakah apa ya negara yang menghelat Piala Dunia ada 3-1 kali itu akan mempengaruhi fisik dan mentalitas pemain tidak?
5: Ya, kalau fisik jelas pengaruh ya, karena memang biasa di Eropa main dengan cuaca yang dingin toh tiba-tiba di Amerika ini kan main cuacanya kan ya lumayan panas juga jadi ya bersiap-siap dengan fisik mereka harus harus kuat lah
2: apalagi kalau menurut saya ya sejauh ini negara yang paling aman untuk bisa dihelat acara-acara yang seperti ini ya. Mungkin baik untuk timnas yang akan bertanding dan juga para penonton dari pendukung masing-masing tim ya. Itu paling aman kayaknya Kanada deh. Kalau kita mau ambil di Amerika dan juga Meksiko.
4: Untuk cuacanya?
2: Iya. Bukan, keamanannya.
4: Oh iya iya.
2: Iya kan? Apalagi kalau misalnya di Meksiko. Kan baru-baru ini ada perang kartel ya. Kalau tidak salah di Meksiko kan. Betul. Itu juga sih sebenarnya pengaruh ya. Dan harusnya ya kalau menurut saya sebenarnya FIFA juga mempertimbangkan Meksiko untuk dijadikan sebagai tuan rumah.
4: Karena mengingat kalau masalah cuaca lagi di Meksiko ini di bulan Piala Dunia itu kemarau ekstrim.
2: Kemarau ekstrim benar. Dan keamanannya juga patut dipertanyakan gitu saat ini. Jadi gimana nih Bung Wan melihat kondisi selain apa ya yang menunjang dari segi apa ya in game-nya gitu permainannya tapi melihat kondisi keamanan juga dari masing-masing negara yang saat ini menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026.
5: Kalau soal bicara soal keamanan apa bagi saya itu memang memang butuh pertimbangan itu kalau pengaruh paling cuma di pengaruh psikolog dari pemain saja itu ya. Tapi kalau dari memang karena kan memang FIFA mengatakan bahwa tetap Piala Dunia ini berjalan sesuai jadwal. Jadi berarti otomatis sudah dengan berbagai kajian yang sangat matang lah, berbeda dengan tahun 2022 kemarin. Nah 2022 itu kan biasa kan kita nonton Piala Dunia itu kan bulan-bulan Juni Juli tuh. Nah lalu kan diundur nanti bulan Desember kalau tidak salah. Iya bulan-bulan November Desember lah Piala Dunia kemarin
2: akhir-akhir itu. Akhir-akhir tahun
5: ya. Akhir-akhir tahun. Karena waktu itu kan memang COVID toh di 2022 itu kan. Jadi memang waktu itu FIFA kasih ini bahwa Piala Dunia memang harus ditunda sampai bulan Desember. Nah tapi kalau sekarang tidak ada pengumuman resmi apapun dari
2: FIFA ya.
5: Dari FIFA soal ini, berarti mereka sudah menjamin keamanan. Cuma memang psikolog pemain itu pasti akan
2: terpengaruh
5: lah. Karena kan bagaimana ini mau bermain di situasi
4: rudal bagus ya. Tapi faktanya ini adalah fakta lagi. Meksiko itu sudah 3 kali jadi tuan rumah di Piala Dunia. Sudah 3 kali
5: dan berhasil.
4: Iya, dan itu negara yang satu-satunya sudah 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Sejauh ini ya, sejauh sejarah
4: Piala Dunia. Jadi kayaknya kalau misalnya keamanan itu Presiden FIFA sudah tahu lah pasti ya.
5: Insya Allah.
4: Semoga aman.
5: Tidak pecah ini.
2: Tapi udah pernah nggak kondisi kartel narkobanya dibunuh gitu? Dan akhirnya jadi perang? Karena saat itu kan, saat ini kan perang ini ya. Perang antara geng gitu, geng kartel gitu.
4: Iya, iya betul-betul kartel
2: narkoba. Bahkan waktu, kalau tidak salah waktu itu penerbangan terhenti di Meksiko.
5: Nah itu juga kan. Itu,
2: karena permasalahan itu.
5: Nah iya, itu faktor-faktor X lainnya itu mungkin itu ya. Karena kan memang kayak apa, kayak kemarin itu pecah perang apa Amerika dan Iran kan. Beberapa penerbangan di Saudi juga kan agak terganggu ya. Karena kita lihat kan teman saya yang melaksanakan umroh dibilang, ih kita belum boleh pulang ke Indonesia karena masih tertunda. Mungkin faktor-faktor itu yang pengaruh lah. Tapi kalau ini memang sesuai jadwal, insya Allah kita doakan lah. Karena bagi kita pecinta bola kan mau lihat ini kan 4 tahun satu kali toh.
2: Ya itu sangat
5: mulia ini.
4: Ini jadi pesta bola dunia kan, ini pesta bola dunia.
5: Pesta bola ini kan.
4: Apalagi sekarang kan pesta bola dunia ini disiarkan di Indonesia secara gratis.
5: Ah itu
4: yang RRI dan TVRI ada antara. Ya.
2: Promo. Katanya kalau Piala Dunia tahun ini, orang nantinya kemungkinan akan nonton di hari subuh dengan pagi-pagi. Iya ya, kayak gitu ya.
5: Itu kan sama dengan kita orang nonton Piala Amerika atau pagi-pagi ya. Tidak apa-apa sambil kerja.
4: Iya, masalah jam tayang juga ini kan.
2: Masalah jam tayangnya juga ini
4: subuh pagi. Sampai jam 11 pagi, 11 siang.
2: Bisa-bisa kan apel pagi lihat pembukaan.
5: Lihat kan deh pertandingan yang apa? Yang bagus itu yang nonton big match kan.
4: Tapi kayaknya semua big match ini pengawan.
5: Ya.
4: Tadi itu kan kita cerita soal underdog.
5: Iya, karena tiap
4: banyak sekali negara-negara yang baru naik di Piala Dunia.
5: Tiap kan grup itu kan Eropa itu kan dibagi rata tuh. Jadi memang
4: iya,
5: tiap hari kembali negara Eropa bermain.
2: Sekali lagi, negara kuda hitam yang dijagokan Bung Wawan siapa?
5: Kuda hitam.
4: Selain tadi Prancis ya.
2: Kalau Prancis,
4: kalau Prancis itu karena ada slot sendiri di final itu.
2: Yang kuda hitam lah, underdog
5: yang
2: gitu.
5: Kuda hitam sekarang ini.
2: Kira-kira siapa nih Bung Wawan?
5: Dari apa dulu? Dari Eropa tuh.
2: Dari kayaknya semuanya.
5: Kalau dari dari Eropa itu ya tetap Kroasia itu.
2: Kroasia ya.
5: Itu karena memang dari dulu tidak pernah kehilangan talenta-talenta sepak bola berbakat. Bahkan itu 2018 saksikan sendiri kan?
2: Iya,
5: masuk final.
2: Kalau Belgia?
5: Itu mana karena gitu? Begini secara permainan kan
4: Belgia sih boleh lah.
5: Masih buat
4: generasi emas masih ada dikit-dikit KDB,
5: sisa-sisa
4: Doku masih main,
5: sisa-sisanya masih
4: Al Norway. Oh iya Norway.
2: Norwegia ada enggak?
4: Norway main.
5: Norwegia juga. Oh itu yang Norwegia itu kan di penyisihan ini kan apa? Bukan penyisihan, kualifikasi kan satu tim dengan Italia toh. Nah, Norwegia yang langsung lolos langsung. Jadi ya itu juga itu Norwegia, karena memang era-era emasnya Haaland ya.
2: Jadi Desri bilang KDM.
4: KDB.
2: KDB alur. KDB. KDM. Jawa Barat KDM.
4: Pagu.
2: Terus siapa lagi?
5: Kemudian itu ya Senegal kalau dari Afrika mungkin.
4: Pantai Gading main lagi akhirnya.
5: Iya, cuma kan DP apa? DP Bintang sama sekarang.
4: Didier Drogba kan yang lalu.
2: Dulu, itu dulu. Kalau sekarang
5: Sekarang Pantai Gading itu yang di MU itu siapa? Ahmad

0: Bentar, saya lihat lagi ya. Panama. Panama itu ada
1: Panama, Panama. Panama itu keras-keras itu.
0: Haiti, Curacao. CONCACAF maksudnya bukan CONMEBOL. Kalau CONMEBOL itu Argentina, yang, Brazil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, Paraguay. Kalau itu mah udah langganan ya.
1: Langganan.
0: Tapi patut diperhitungkan juga mereka nih yang CONMEBOL, karena ada selain Argentina dan juga Brazil ya. Karena ada Kolombia, Uruguay, Ekuador dan juga Paraguay.
1: Saya Japan, lebih Ibu Mawan, ke Uruguay itu ya, karena apa faktor itu sih, siapa? Valverde itu Valverde. Memang dia sekarang memang lagi top-top di ininya
2: back, lah. Ini back dari Barcelona juga ada di ya, situ Araujo.
1: Araujo.
0: Siapa lagi ya?
2: Belanda juga bagus
0: nah. Itu Belanda. Tapi kalau Belanda sebenarnya tim unggulan
2: dari dulu.
0: Dan kalau dilihat pemain-pemainnya sekarang Belanda yang ada di liga-liga Eropa
2: banyak.
0: Ada siapa
2: aja tuh? Frenkie de Jong itu kan Barcelona.
1: Reinders cuma jadi cadangan di City. Itu Reinders kan Jong, ya? Ada bayi-bayi di AC Milan pipin di City kan itu.
0: Frenkie de Jong apanya Mawar de Jong?
2: Sepupu jauh kayaknya.
0: Oke deh. Ya sudah, kalau gitu kita selesai ya untuk pembahasan kita di Peta Bola Dunia untuk episode kali ini.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak untuk Bung Wawan sudah bergabung bersama kita ngobrol seputar Piala Dunia. Pokoknya kita doakan semoga tim terbaik lah yang bisa memenangkan Piala Dunia tahun ini nih. Terlepas dari
2: siapapun lah.
0: Pemain-pemain yang ada di dalamnya, mau pemain bintang, pemain yang diperhitungkan gitu. Sejauh ini kalau misalnya orang lihat Piala Dunia sepertinya akan dimenangkan oleh siapa yang terbaik. Kayaknya memang sejauh saudara dari dulu seperti itu. Siapa yang berusaha untuk menjadi yang terbaik, dia akan memenangkan Piala Dunia tahun ini.
2: Tapi semua Inggris, semua negara di Piala Dunia tahun ini pasti ada ambisi itu. Makanya saya bilang tadi pasti seru setiap pertandingan.
1: Kalau saya doakan ya Argentina Prancis final ulang.
2: Waduh. Tapi tidak karena ada drama final
1: kalau
2: penalti
1: back ya? To back untuk juara kan belum pernah, tapi back to back untuk final kan Prancis pernah.
2: Argentina
1: lalu lawan.
0: Jadi kalau misalnya Argentina dan Prancis, siapa yang mau dapain?
2: Masih Argentina masih sih.
1: Prancis.
0: Prancis ya.
1: Karena tidak ada negara yang dua kali juara berturut-turut.
0: Oke deh, kita sudah selesai ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Di Pesta Bola Dunia, Bolkes ya.
2: Iya,
0: Bolkes. Bersama dengan LPP RRI Gorontalo. Saya Dodi Paneo.
2: Saya Desriansyah.
0: Dan Bung Wawan, pamit undur diri semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya. RRI, siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi-lagi berjumpa dalam mini drama radio persembahan RRI Pro 2 Purwokerto dan Teater Kanvas SMK Negeri 1 Purwokerto. Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

0: Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.
1: Permisi, apa ada orang di dalam?
2: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
1: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
2: Kamu ingin aku melakukan apa?
1: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
2: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
1: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
2: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
1: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
2: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
1: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
2: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
1: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
2: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
0: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
0: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
0: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh, loh, loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
0: Hingga menjelang malam, simbok dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, simbok dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, simbok dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, simbok dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, simbok dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, simbok dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jaman bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
4: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
4: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
4: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, wah, wah. Kasihan sekali dirimu, Nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, Nak.
4: Terima kasih, Mbok.
0: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
6: Siapa kau?
7: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
6: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
7: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
6: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
0: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
8: Tolonglah, Nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
6: Ini kek, ada sedikit makanan.
8: Terima kasih anak muda. janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
6: Lalu, apa yang harus kulakukan, Gek?
8: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa dadapan.
6: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
8: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
6: Baiklah, Kek.
0: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
6: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
4: Iya, sebentar.
6: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
6: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
0: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
6: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
6: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
0: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Demikianlah mini drama radio persembahan Pro 2 FM dan Teater Kanvas SMK Negeri 1 Purwokerto kali ini. Pagi-pagi sudah jalan-jalan, malah tak sempat mandi. Kalau ada banyak kesempatan, mari kita bermain drama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Pesona Musik Nusantara di malam hari ini. Ada informasi juga yang akan kami sajikan untuk Anda, di mana ada satu ritual adat Sunda yang menyatukan alam dan manusia. Namanya itu Ngertakeun Bumi Lamba. Ini upacara Ngertakeun Bumi Lamba ke-18 tahun 2006 itu yang kembali digelar di Gunung Tangkuban Perahu, Bandung, Jawa Barat. Acara yang digelar Minggu ya, nanti 21 Juni 2006 ini bertujuan menyucikan gunung dan menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk syukur. Upacara ritual tahunan ini mengajarkan bahwa bumi adalah titipan, bukan milik manusia. Nah, serta menjadi momen pemersatuan antar suku, ras, dan agama di alam terbuka. Filosofi Ngertakeun Bumi Lamba itu berangkat dari pandangan hidup masyarakat Sunda. Filosofi ini menempatkan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Dan nilai tersebut tercermin dalam berbagai raja, kidung, dan ajaran luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dan ajaran itu menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam salah satu raja atau kidung tradisi Sunda terdapat ungkapan, yaitu Urang Jeung Alam Taya Antarana, Mun Aya Antarana Urang Rek Cicing Di Mana. Ungkapan tersebut ini jika diartikan adalah manusia dan alam tidak memiliki batas semisa. Pesan tersebut menggambarkan bahwa manusia itu merupakan bagian dari alam semesta, bukan entitas yang berdiri terpisah darinya. Nilai itu menjadi dasar filosofi Ngertakeun Bumi Lamba yang mengajak manusia hidup selaras dengan lingkungan. Nah, keharmonisan antara manusia, alam, dan sang pencipta diyakini sebagai jalan menuju keseimbangan hidup. Sahabat budaya, informasi tentang Anda ingin mengenal tentang Ngertakeun Bumi Lamba, ritual adat Sunda yang menyatukan alam dan manusia, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
1: Lah kopi mancap.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
2: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
5: Suara Budaya Nusantara.
6: Sahabat budaya, kita ketahui bahwa bulan Mei ini banyak liburan ya. Libur-libur panjang seperti ya di minggu ini ada libur panjang juga dari hari apa itu? Kamis ya? Kamis, Jumat, Sabtu. Wah. Masih ada lagi yang minggu berikutnya. Libur panjang menjadi momentum yang tepat ya untuk orang bisa beristirahat sejenak dari rutinitas sekaligus mengisi kembali energi melalui kegiatan yang bermakna. Nah, mungkin sudah ada rencana-rencana keluar kota atau keluar daerah. Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan, itu menikmati wisata budaya dengan menjelajahi warisan sejarah. Berbagai macam tradisi dan kearifan lokal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia juga ikut mewarnai pengalaman tersebut. Wisata budaya dapat dilakukan dengan mengunjungi situs cagar budaya dan museum, hingga menyaksikan pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Ada beberapa situs cagar budaya yang paling pas dijadikan tempat wisata. Dilansir dari Kementerian, situs resmi Kementerian Kebudayaan, ada seperti Desa Wairebo, Manggarai NTT, ada juga kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, ada Museum Batik Indonesia di Taman Mini Indonesia, kemudian ada juga Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta ya, ada Museum Nasional di Jakarta Pusat, ada Museum Basuki Abdullah, Jakarta Selatan. Ada juga Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat. Ada Museum Sumpah Pemuda di Jakarta Pusat. Ada Museum Situs Semedo di Tegal, Jawa Tengah. Ada juga Museum Prasejarah Sangiran di Sragen, Jawa Tengah. Ada Candi Penataran di Blitar, Jawa Timur. Ada Kompleks Candi Singasari di Malang, Jawa Timur. Ada Megalitik Tundur Tundrum Baho, Nia Selatan, Sumatera Utara. ada Candi Muara Jambi, Muara Jambi di Jambi, ada Percandian Muara Takus di Kampar Riau, ada Istana Maimun di Medan, Sumatera Barat, ada juga Taman Prasejarah Leang-Leang di Maros, Sulawesi Selatan, ada juga Gua Metanduno di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, ada juga Museum Song Terus, Pacitan Jawa Timur, ada Candi Banyu Nibo di Sleman, Yogyakarta, dan ada Candi Bojomenje di Bandung, Jawa Barat. Itu beberapa situs tempat-tempat wisata yang untuk budaya ya, situs-situs sejarah, Anda bisa kunjungi. Nanti kalau lupa, silakan Anda baca di rri.co.id tentang daftar wisata budaya untuk mengisi libur panjang di bulan Mei 2026 ini. Yang pasti siapkan kantongnya juga. Kalau kantong banyak, pasti banyak. Sampai kita nikmatin lagu, ada lagu dari NTT dulu ya. Ini NTT ini ya, yang lagu lagi viral-viral nih, yang punya nama Veronica. Lu kenal Veronica kok? Kalau kenal, kasih tahu ya.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan, dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohulendalo, seperti biasa apresiasi budaya lokal di hari Jumat malam kami hadirkan di Kili atau Beruda. Untuk malam hari ini kembali kami hadirkan di Kili bersama Kerukunan Budaya di Kili, Kecamatan Pulubala. Kita dengarkan bersama.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan, dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.

Ya,

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Terkadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
1: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
0: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
1: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
0: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
1: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, masih lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Senandung Melayu, jangan ditanya kemana aku pergi. Tidak pergi kemana-mana. Malam hari ini, sajian musik Nusantara malam, kami sajikan lagu terakhir untuk Anda. Lagu Gorontalo yang akan menutup kebersamaan kita untuk sepanjang hari ini. Selamat malam ya, terima kasih sudah bersama kami untuk hari ini. Banyak hal yang kami sajikan, semoga itu akan menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan serta bahan inspirasi untuk Anda semua ketika akan memulai pada kegiatan besok nanti. Baik sahabat budaya, setelah terakhir untuk Anda, dan setelah itu renungan akan hadir untuk Anda. Selamat malam dan selamat istirahat.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya yang lalu lalu dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026, melalui frekuensi 95,1 MHz. Kita akan berjumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi yang sama, FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 melalui frekuensi kami 95,1 MHz dan streaming RRI Digital. Selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: صدق الله العظيم.
1: Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.
2: Dengan topik setiap sabtu dan jumat
1: pagi. Dan pesona budaya Nusantara.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo, Dipro 1, dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat hidayahnya, nikmatnya, izinnya, kita bisa kembali diberikan kesempatan bertemu khususnya dalam siaran religi pagi RRI Gorontalo yang disiarkan di Pro 4 dan Pro 1 dan juga kanal YouTube RRI Gorontalo. Hari ini sudah di 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau tepatnya bulan Mei tanggal 16, hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan dalam sepekan di hari Sabtu kita topiknya adalah akidah dan juga tauhid. Kita di pagi ini sudah bersama-sama dengan narasumber via Zoom, ada Bapak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH, dan juga ada Bapak Dr. Haji Husni Idrus LCMSI CDAI. Kedua beliau insya Allah kita doakan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan saya menyapa, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, insya Allah sehat walafiat Ustaz Husni dan Ustaz.
1: Amin insya Allah.
0: Baik, sebelum kita memulai dengan pertanyaan di WhatsApp, telepon dan live chat YouTube, saya persilakan Ustaz Bahmi tafadol, kita didoakan terlebih dahulu.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. نسألك اللهم خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير، ونعوذ بك من فجاءة الشر، ونعوذ بك من فجاءة الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: Iya, terima kasih Ustaz sudah mendoakan. Dan kita lanjut saja ke penelpon atau penanya yang ada di layanan telepon kami 08219664 8664. Religi pagi, topiknya akidah dan tauhid. Kalau sudah ada, diterima saja, dan kami menunggu Anda juga di live chat kami dan di WhatsApp kami. Nomornya nomor yang sama, 08219664 8664. Telepon sudah ada? Halo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifanto dari Kota Raja. Silakan. Ya.
2: Terima kasih. Begini Ustadz, ada seseorang yang ablu minanasnya baik, belum minallahnya juga baik, tapi ketika dia diuji oleh Allah dengan sakit, kemudian kehilangan barang kesayangannya, tapi masih sering mendatangi yang namanya dukun. Nah, ini tidak berpengaruh sama akidah atau ibadah yang telah ia lakukan. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dua narasumber kita hari ini, saya beri kesempatan yang ingin bergabung satu lagi dan akan dijawab bergiliran oleh Ustadz kami yang sudah siap menjawab pertanyaan Anda di layanan telepon 08219648664. Sudah ada penelpon? Belum ada. Oh iya, baik. Kalau begitu kita dengarkan saja penjelasan ataupun jawaban dari Ustadz Bahmit, nanti akan ditambahkan oleh Ustadz Husni. Tafadhol Ustadz Bahmit.
1: Ya, dukun yang beliau maksudkan ini berarti orang yang ingin atau yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mendeteksi barang tertentu, yang bisa mengetahui sesuatu yang ke masa depan ataukah sesuatu yang saat itu terjadi. Ini disebut dengan dukun. Saat dia berkolaborasi dengan jin, berkolaborasi dengan setan, tentu ini adalah sesuatu yang dilarang. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan lam yuqbal minhu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang datang kepada arraf, arraf itu orang yang dianggap punya kemampuan pengetahuan yang supranatural, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Dalam riwayat lain dikatakan, man ata'arrafan fasaddaqahu faqad kafara 'ala ma unzila 'ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf, supranatural ini dukun, dan dia membenarkannya, maka dia dianggap telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tentu orang ini ibadahnya kelihatannya bagus. Begitu pula ablum minallah bagus, berarti orang ini tanda orang baik. Orang baik orang ini, hanya saja mungkin ilmunya yang kurang, sehingga dia berpikir ini sesuatu yang tidak terlarang. Berbeda kiranya kalau kita datang kepada seorang yang mendoakan, tidak ada masalah. Kita datang kepada seorang yang kita anggap soleh, lalu kita punya masalah-masalah apa saja, bukan hanya masalah kehilangan barang, dan kita minta tolong didoakan agar masalah saya selesai, masalah saya tuntas, barang saya bisa datang, saya ingin dapat jodoh, saya ingin cepat dapat anak, tidak ada masalah. Kita bahkan dianjurkan untuk meminta doa kepada orang-orang saleh. Coba lakukan itu dan tinggalkanlah mendatangi para supranatural. Wallahu a'lam.
0: Ya, Ustaz Husni silakan ditambahkan Ustaz.
3: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah, amma ba'd. Ibu Indah, kita ini kan normal ya?
0: Ya.
3: Ya, tidak boleh datang sama yang paranormal.
0: Abnormal lagi.
3: Oh, apalagi abnormal.
0: Iya, iya.
3: Jadi dalam Islam itu akidah dan muamalah itu dia paket. Paket yang tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya.
0: Yeah.
3: Jadi kalau dia sudah bermuamalah hablum minallah juga, hablum minallah, muamalah dia dengan Allah atau muamalah dia dengan manusia, maka seharusnya kesempurnaannya sudah tidak melibatkan
0: yang lain.
3: Jebakan kesyirikan. Fasilitas pengobatan melalui jin ya hanya dikasih melalui manusia, yang disebut dengan kahana itu, atau yang disebut dengan at-tanjim, orang yang menggunakan fasilitas jin tapi menggunakan isyarat alam, ya meyakini sepenuhnya. Maka ulama tidak berbeda, ulama sepakat bahwa meminta kepada dukun, meminta kepada jin bekerja sama dengan makhluk, ya bekerja sama dengan makhluk selain Allah, ya dalam berdoa dan seterusnya itu, ya yang diyakini memberikan manfaat dan menolak mudharat secara penuh, maka itu disebut dengan ya
0: syirik.
3: Kesyirikan. Kebalikan daripada itu adalah tauhid. Tauhid itu hanya satu sebenarnya. Tauhid itu adalah ifradullah. Ifradullah itu adalah mengesakan Allah. Ya, dari segala sesuatu yang dianggap Tuhan oleh manusia. Nah, tidak sempurna keislaman kita kalau keimanan kita tidak mampu kita wujudkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sempurna keimanan kalau tidak diwujudkan dengan keislaman. dan tidak sempurna keislaman dan keimanan kalau tidak diwujudkan dengan ihsan. Jadi tiga rukun itu dia paket dan tidak bisa dipisahkan satu dan satu yang lainnya. Kehidupan muslim itu itulah yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffa. Kehidupan paripurna, sempurna, ya tanpa ada celah. Apalagi kalau jebakannya adalah jebakan kesyirikan dan dia bukan dosa kecil, tapi dia dosa besar. Tadi Ustaz Bamin sudah menyampaikan resikonya, ya ketika kita meninggal dunia dan masih seperti itu, tidak pernah tobat, qalidina fiha abada, maka kita kekal dalam neraka. Kira cukup sebagai tambahan.
0: Iya. Kalau ikhtiar itu harus logis ya, normal dong kata Ustadz Husni. Iya baik, kita lanjut lagi. So ada penelpon ini Tata Ulan, belum ada. Dan kita menunggu telpon yang ingin bergabung melalui telpon, silakan kami tunggu sambil membaca WhatsApp kami. Di pagi ini ada Pak Aden Dunggio di Ilomata. Ustaz, toleransi beragama itu dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai, menghormati dan menerima perbedaan dan keyakinan agama lain. Pertanyaan saya, apakah ini bisa berarti bahwa kita sebagai umat Islam membenarkan agama yang mereka anut, Ustaz? Ustaz Husni, bagaimana tanggapannya Ustaz Husni? Tafadhol.
3: Tadi kalimat ujungnya itu apa tadi? Apakah?
0: Apakah ini bisa berarti bahwa kita sebagai umat Islam membenarkan agama yang mereka anut?
3: Ya, jadi makna toleransi dalam dalam teori kebangsaan kita ya di Indonesia ini dipahami dengan dua makna. Yang pertama, makna dari toleransi itu adalah memberikan kesempatan kepada agama yang lain untuk mengekspresikan agama mereka, baik itu dalam bentuk muamalah maupun dalam bentuk ritual yang mereka yakini. Jadi poinnya adalah memberikan kesempatan. Itu toleransi dalam apa teori toleransi di Indonesia ini. Yang kedua adalah tidak sekedar memberikan kesempatan, tapi juga menghormati ritual agama yang lain yang itu berbeda dengan agama kita, siapapun dia, termasuk dari agama lain ke agama kita atau kita ke agama yang lain. Di poinnya dua, memberikan kesempatan, dan yang kedua adalah menghormati
0: ritual. Ya.
3: Tapi apakah kemudian kalau memberikan kesempatan itu sama dengan membenarkan agama yang lain? Tidak membenarkan agama yang lain. Jadi akidah mereka itu ya berbeda dengan akidah kita, ritual mereka berbeda dengan ritual kita. Biar ada tenggang rasa atau tatamuhnya, maka aturannya adalah memberikan kesempatan dan menghormati tanpa harus dibubarkan kalau dia tidak menyalahi hukum positif di Indonesia. Ya, dan itu bukan berarti kita membenarkan agama mereka, tidak. Karena Quran sudah menyatakan bahwa la a'budu ma ta'budun.
0: Iya.
3: Saya menyembah Tuhan saya dan kamu tidak menyembah Tuhan saya. Dan kamu juga dan saya penyembah Tuhan saya bukan penyembah Tuhan kalian.
0: Iya.
3: Kemudian lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian berakidah sendiri, kami berakidah sendiri, agamamu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, tidak membenarkan itu ya, tidak membenarkan, iya, tapi memberikan kesempatan dan menghormati ya keyakinan itu. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah, ya ada komunitas orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah yang kemudian jadi masyarakat Madani itu dengan memberikan kesempatan kepada mereka tanpa harus ya menyakiti dan tanpa harus mengintimidasi. Semua dalam kepemimpinan Islam, tapi hak beragama semua dihormati, bisa adil. Saya kira seperti itu.
0: Iya, baik. Ustadz Bahmit mau menambahkan atau langsung ke penelpon?
1: Dikit.
0: Silakan, ya.
1: Jadi masyarakat kita harus bedakan antara menerima keberadaan keyakinan lain dan menerima kebenaran atau meyakini kebenaran keyakinan lain, itu beda. Jadi yang tadi dijelaskan tentang toleransi itu adalah kita menerima keberadaan dari keyakinan lain, tapi bukan menerima kebenaran keyakinan lain. Jadi menerima wujudnya, bukan menerima kebenarannya. Karena kalau kebenaran, tentu masing-masing harus meyakini apa yang dia anut adalah yang paling benar. Allah Alam.
0: Baik Ustadz, kita lanjut ke penelpon. Sudah ada, silakan. Oh belum ada. Tumben-tumben ini orang mbak telpon belum ada jam segini. Biasanya berebutan. Apalagi yang narasumber pagi ini Ustadz Bahmit dan Ustadz Husni, biasanya dorang sering menantikan kedua Ustadz ini. Tapi setiap hari religi pagi itu selalu dipenuhi pertanyaan, bahkan ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat dijawab ya, karena saking begitu cintanya masyarakat di program religi pagi, karena selalu mencerahkan masyarakat ataupun muslim di Gorontalo. Layanan telepon belum ada? Kita ada? Belum? Saya punya penanya di WA ini dari Roman Gani di Tenilo. Ustadz, saya dengar ceramah di medsos, katanya tidak boleh menyembeli hewan kurban di halaman masjid dan menggunakan aset masjid seperti air. Tafadhol Ustadz Bahmit.
1: Ya, karena begini, kurban itu dianggap adalah tanggungan dari, jadi dianggap dari sisi kebenarannya ini ya, kenapa orang mengatakan itu adalah tanggungan dari si pemotong atau penyembelih, penyumbang dari kurban ya. Maka saat dia memakai fasilitas di luar itu, berarti ada kontribusi di luar itu, dan itu dianggap merupakan pelanggaran. Tapi di satu sisi kita tidak bisa salahkan, karena kalau jamaah masjid mempunyai kesepakatan untuk membolehkannya, kenapa tidak? Karena pada dasarnya masjid itu adalah sebuah tempat yang bisa dipakai untuk melaksanakan semua ibadah.
0: Gitu.
1: Semua ibadah. Dan itu tergantung kesepakatan dari jamaah masjid. Dan kesepakatan itu bisa diwakili oleh para pengurus. Kalau pengurusnya sepakat air ini dipakai fasilitasnya untuk, yang tidak boleh itu adalah kontribusi dalam urunannya. Tapi penyembelihannya, ada yang mengatakan saya menyembelih dengan gratis, tidak ada masalah. Saya hendak membersihkan kotorannya dengan gratis, tidak ada masalah. Tapi itu memang pada dasarnya tanggungan dari si penyembelih, tanggungan dari semenjeli. Jadi seluruh kegiatan penyembelihan itu adalah tanggungan dari orang yang berkurban. Jadi yang berkurban itu kan maksimal 7 orang. Yang tidak boleh itu adalah datang orang ke-7 atau ke-8 melakukan tambahan urunan. Tapi di luar dari itu, kegiatan-kegiatan seperti menyembelih itu kan digaji sendiri ya. Digaji sendiri, dan itu pada dasarnya tanggungan dari 7 orang tersebut. Tapi kalau ada orang yang ingin menyumbangkan tenaganya secara gratis, tentu sesuatu itu tidak bisa dilarang. Begitu juga kegiatan-kegiatan lain yang hendak membanting, yang hendak membersihkan darah dan sebagainya. Walaupun memang sebaik-baiknya tempat untuk menyembelih adalah tempat yang khusus dikhususkan untuk hal tersebut, supaya lebih menjaga kebersihan, ketertiban dari masjid dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini kembali kepada regulasi dan juga kembali kepada kesepakatan yang ada di pengurus masjid. Allah Allah.
0: Iya. Mau menambahkan Ustadz Husni atau kita lanjut ke penelpon?
3: Jadi ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, man lahu sa'atun, siapa yang memiliki kemampuan, walam yudahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat musallakan. Kata musalla di situ diartikan dua. Yang pertama, musalla dalam arti tempat pelaksanaan sholat hari raya. Ya, So, kalau dilihat di hadis, Rasulullah melaksanakan sholat hari raya itu di musalla. Musalla itu tempat pelaksanaan hari raya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada para ulama yang mengatakan fala yaqrabanna musallana itu tempat penyembelihan. Ya, tempat penyembelihan. Maka orang yang mampu dan tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat penyembelihan. Nah, kalau misalnya musalla itu dikatakan itu bagian daripada masjid yang dilakukan tempat beribadah hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, atau yang kedua dia adalah tempat penyembelihan, dia memiliki indikator bahwa tempat penyembelihan itu milik paten jamaah. Milik paten jamaah itu semua kalau menyembelih di situ, tidak milik bukan milik tempat, bukan milik paten pesaham. Ya, kalau memang diberikan alasan bahwa fasilitas juga itu harus dapat saham dari pesaham, kalau itu bisa dilaksanakan, maka masjid itu kan tempat di halaman masjid itu kan dia adalah milik umat Islam seluruhnya. Ya, artinya fasilitas itu sama dengan fasilitas ketika kita menggunakan masjid sudah milik semuanya. Artinya biar tidak disahami oleh siapa, oleh pesaham, maka fasilitas itu bisa digunakan. Dan selama ini saya kira malah berbangga syiar penyembelihan itu kan dilaksanakan di depan masjid atau di rumah dan seterusnya. Saya kira tidak ada protes, tidak ada yang komplain kenapa air saya digunakan, kenapa sumur saya digunakan, kenapa sungai saya digunakan. Tidak ada, itu fasilitas umum. Ya, maka oleh karena itu selama ini kita bisa atur, kita bisa musyawarahkan, kita bisa komunikasikan, saya kira lebih tinggi nilai mensyiarkan agamanya itu, dan pahalanya pun kita tidak berkorban tapi memberikan fasilitas rumah. Maka itu plus. So, tidak bakal saya fasilitas, coba ambil kupon, ya.
0: Baru protes lagi.
3: Ya, kenapa punya saya sedikit sementara rumah saya digunakan, halaman saya digunakan. Oh, ya, oleh karena itu ada kalimat, berkorban untuk berkurban.
0: Berkorban untuk berkurban. Iya, Masya Allah.
3: Seperti itu.
0: Yang penting memenuhi syarat syariat yang seperti Ustadz katakan tadi dan memperhatikan aspek kebersihan. Biasanya kan ada juga yang membawa peto. Abis dorang sembelih akang kasana ini DP darah-darah, DP ini masih ada di sini, DP bau-bau seperti itu. Yang penting aspek kebersihannya tetap di diperhatikan, dibersihkan setelah ada penyembelihan. Penelpon belum ada ya? Sudah ada? Oh, oke. Okay. Kalau Bang One mau bertanya serius, silahkan masuk Bang One. Tapi kalau so dapat dengar tidak serius, mohon maaf. Kasih siap dulu pertanyaan dengan sempurna pertanyaannya. Halo.
4: Ada.
0: Oh iya, ada. Allah, silakan Bang One. Oke. Ya, saya tertawa Bang One. Mau tanya apa?
4: Begini Pak Ustadz, luar biasa ini penjelasan, luar biasa penjelasan Pak Ustadz ini. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, siapa Pak Ustadz itu yang orang menyembelih sapi Pak Ustadz, baru dia kuliti Pak Ustadz, baru Pak Ustadz ma'anyir sekali Pak Ustadz. Ma'anyir sekali Pak Ustadz itu yang sapi di... Dorang mah potong itu tadi nyembelih itu Pak Ustaz. Kenapa begitu Pak Ustaz?
0: Oke, kenapa begitu Pak Ustaz? Mudah-mudahan tiba Ustaz ini paham dan mengerti apa yang Tibang One ada tanya. Pak Ustaz yang mana ini maksud Tibang One? Biasanya Ti Ustaz Husni yang selalu merespon. Tafadhol Ustaz Husni.
3: Ustaz Bahmit yang dia tanya akan. Ya, begini, bagaimana Ustaz Bahmit?
0: Iya. Gilirannya Ustadz Husni ini kan.
3: Ya, gilirannya.
0: Iya, gilirannya Ustadz Husni sebenarnya yang harus menjawab. Tafadhol Ustadz.
3: Oke, jadi di Bang One ini ada ilmu yang didapat Bang One di kampung, cara menyembelih biar dagingnya apa ya? dagingnya enak, lembek dan tidak keras ya. Ada yang timbang oleh sepalajar akan itu Ibu Indah.
0: Mm-mm.
3: Baru tinggal dia batas akan sama Torah. Ya, di penyembelihan, ya, di penyembelihan syariah, ya, menyembeli itu ada tata caranya.
0: Mm.
3: Ya, ada tata caranya. Tata cara sesuai dengan syariah.
0: Mm.
3: Ya, di antaranya adalah mengkondisikan jiwa hewan atau binatang pembelihan itu untuk tidak stres, ya dia tidak stres, dia tidak kacau, karena kalau dia kacau itu bisa mempengaruhi dagingnya.
0: Mm.
3: Ya diantaranya adalah tidak boleh menyembeli dua ekor sapi, satu disembeli, satu menyaksikan.
0: Mm-mm.
3: Ya yang menyaksikan itu yang stres. Karena dilihat darah, dilihat penyembelihan, dilihat cara membanting, dia stres.
0: Iya.
3: Nah, itu yang jadi yang dagingnya. Jadi sapi yang mati dengan stres itu dagingnya tidak bagus. Ya. Itu satu ya. Yang kedua adalah sapi itu sebelum disembelih, ya kalau boleh dia tidak di ya bukan sama dengan kita orang dioperasi belum boleh makan. Jadi dinetralkan, dikondisikan isi perutnya. Ya, karena dia bisa mempengaruhi ketika dia mati dan dia punya isi perut, ya bisa saja mempengaruhi rasa dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
3: Yang ketiga jangan lupa rukunnya bahwa kita menyembelih atas nama Allah. Ya, bismillahi Allahu Akbar. Ya, ketika menyembeli dengan doa bismillahi Allahu Akbar, masukkan niat. Ya, masukkan niat bahwa sembelihnya atas nama Allah dan perbaiki sembelih ini. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki sembelihan ini termasuk dagingnya kasih enak, kasih lombo orang Gorontalo bilang dan tidak berbau dan seterusnya. Di situ yang dilakukan oleh tukang sembeli dengan amalan innamal a'malu binniat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan yang keempat adalah menyembeli sapi itu, ya kalau boleh bersamaan saat disembeli, saat pas meletakkan pisau sembelihannya itu, ya saat dia. Ya, ini ada analisis biologis sapi ya. Analisis biologis sapi dari pakar sapi. Jadi ketika disembeli, saat disembeli itu saat dia mengeluarkan nafasnya, bukan saat dia menahan. Jadi kan ada menghembuskan, ada yang menghirup tuh.
0: Iya.
3: Ya, kalau dia menghirup itu dia tarik tuh. Ya, dia tarik. Kemudian kalau dia lepaskan itu melepaskan. Jadi kalau boleh pas sembelihan bertepatan dengan dia melepaskan, bukan dia menghirup. Ya, analisis tukang sembelih itu berpengaruh kepada ya kondisi sapi yang disembelih. Saya kira seperti itu yang saya tahu. Ditanya silakan didesain sendiri.
0: Iya, Ustaz. Baik. Kita sudah punya penelpon lagi. Ini penelpon berikut nanti akan dijawab oleh Ustadz Bahmit. Penelpon, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Penelpon. Sudah masuk ini, suaranya di mana ya? Halo. Ya, tidak ada tata ulan. Kita break dulu. Nanti ada pertanyaan di WhatsApp yang akan kami baca lagi. Tetaplah bersama kami.

Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Yang ditelepon sudah standby Pak Husin di Limboto. Pak Husin, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Paduwolo Pak Husin.
2: Ada di waktu saya masih tinggal di Kota Gorontalo. Ada tetangga saya yang istrinya muslim, dan suaminya muslim. Tapi rumah tangga mereka tetap harmonis. Yang jadi satu pertanyaan, apakah sang suami yang muslim ini tidak berdosa waktu misalnya dia melakukan persetubuhan dengan istrinya yang muslim? Sedangkan di kompleks hukum Islam itu kan tidak sah nikah tanpa wali, la nikah illa biwalihin, tidak sah nikah tanpa wali. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada penelpon, saya terima dulu dijawab dua sekaligus oleh Ustadz Fahmid dan Ustadz Husni. Masih ada penelpon? Belum ada? Oke. Baik, Ustadz Fahmid silakan ditanggapi pertanyaan dari Pak Husin di Limboto.
3: Iya. Yang kita harus pisahkan yang pertama, hukum menikahi non-muslim. Dan yang kedua, masalah wali. Masalah menikah dengan wali. Hukum menikahi non-muslim itu dipisahkan menjadi dua. Yang pertama, ini non-muslim, yang laki-lakinya muslim dan perempuannya non-muslim. Kalau dibalik, itu mutlak haram. Dibalik, itu tidak ada satupun perbedaan. Jadi kalau laki-lakinya non-muslim, yang perempuannya Islam, apapun agama dari si laki-lakinya itu tidak menjadi ukuran, tidak menjadi kriteria. Yang kedua, kalau yang perempuannya yang non-muslim, maka itu dibedakan antara yang ahlul kitab, dan itu Yahudi dan Nasrani, dan non-Yahudi dan Nasrani. Kalau non-Yahudi dan Nasrani, maka sepakat tidak boleh sama sekali. Bagaimana dengan Yahudi dan Nasrani? Di sini terjadi perbedaan. Ini terlepas dari nanti fatwa MUI ya, melihat kondisi sekarang. Kita melihat dulu dari sisi fikihnya. Nah, dari sisi fikihnya, para ulama kebanyakan mengatakan Yahudi dan Nasrani sekarang itu masuk kategori ahlul kitab. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, mereka bukan termasuk kategori ahlul kitab. Jadi terjadi perbedaan. Nah, sekarang kita melihat kondisi fakta kita sekarang. Kondisi kita, fakta kita sekarang dengan dahulu berbeda. Sekarang, orang yang menikah dengan non-muslim itu biasanya adalah laki-laki yang keimanannya, yang keislamannya itu kurang kuat. Sedangkan posisi anak, masa depan anak, nasib anak itu harus tetap Islam. Nah, faktanya sekarang banyak anak-anak yang lahir dari perbedaan agama seperti itu yang akhirnya malah mengikuti agama dari ibunya. Nah dulu posisi atau hal keadaan ini dijaga oleh agama, dijamin oleh negara. Jadi negara pada saat itu karena dipimpin oleh Daulah Islamiyah, oleh negara Islam, maka keberadaan anak-anak dari keluarga yang dilahirkan dari istri ahlul kitab itu dijamin tetap harus muslim. Nah, sekarang itu tidak dijamin. Itu sangat liberal, sangat bebas. Maka oleh karena itu MUI memberikan fatwa melihat kemudaratan yang sangat besar yang terjadi ini, menikahi non-muslim ini hukumnya, apapun walaupun dia Yahudi dan Nasrani, hukumnya haram. Haram dari sisi tersebut. Adapun dari sisi kemudaratannya. Adapun apakah dia berhubungan dengan istrinya itu haram atau tidak, tergantung kita mengambil pendapat yang mana, dan tentu menjaga dari hal yang syubhat tentu lebih aman. Yang kedua, dari sisi walinya. Nah, wali tentu non-muslim pun kalau kita nikahi, misalnya kita mengambil pendapat ahlul kitab itu boleh. apalagi di zaman dahulu, maka tetap harus ada walinya. Dan kalau bapaknya tidak bisa menjadi wali, maka yang menjadi wali adalah wali hakim, yaitu negara. Jadi tidak ada nikah yang tanpa wali.
1: Wallahu'alam. Ya, baik. Ustadz Usni, mau menambahkan atau saya baca apa?
4: Cukup.
1: Oh ya, kalau begitu saya baca pertanyaan di WhatsApp dari Dance Nur di Makassar. Tentang tauhid dan haji, saya ingin menanyakan, apa dasar tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari tarwiyah? Dan ada yang mengatakan bahwa kata tarwiyah memiliki arti membawa bekal air, karena di Mina dan di Arafah pada masa itu tidak ada air. Tafadhol Ustaz Husni.
5: Ya, ada beberapa tulisan ya, pemaknaan dari para ulama, hari ke-8 disebut dengan hari tarwiyah itu dikembalikan kepada sejarah kondisi ekologi keluarganya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, disebut dengan tarwiyah itu saat Ibrahim menerima mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagian ada yang menjelaskan kata tarwiyah itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati dan masih dipertanyakan. Tarawa yang artinya dakhala fi qalbihi shak. Benarkah ini adalah wahyu dari Allah untuk menyembelih anak? Ya, tarawa itu maksudnya dia lagi bertanya-tanya. Atau ini karena permainan setan? Ya, masa ada perintah syariat lagi untuk menyembelih anak satu-satunya lagi. Ya, sehingga dia bertanya-tanya di hari ke-8 itu, setelah mimpi 3 kali, ya anaknya, ya apa namanya, disuruh sembelih oleh Allah. Maka kemudian hari ke-8 dia bertanya-tanya, ya masuk di hari ke-9 dia yakin bahwa para nabi dan rasul itu jalur mimpinya hanya satu jalur, hanya dari Allah. Kalau dia manusia, ya itu 2 jalur, ada yang dari Allah dibawa oleh malaikat, dan ada ya dari setan dibawa oleh saudara-saudaranya seperti jin ya dan semuanya. Jadi karena dia adalah nabi, maka jalur mimpi seorang nabi itu, ya itulah jalur mimpi yang datangnya dari Allah melalui malaikat, dan dalam hal ini adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada beliau. Diyakinilah pada hari ke-9 bahwa ini bukan bunga-bunga tidur, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-9 itulah yang kemudian disebut dengan Arafah. Arafah itu ya ini sebagian tafsir ya, kalau kita baca di literatur sejarah Ka'bah sejarah. Jadi hari ke-9 disebut dan Arafah Ibrahim. Ibrahim mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah. Sementara tarawah hari ke-8 itu disebut dan tarwiyah. Hari dia bertanya apakah ini mimpi benar atau ini hanya bunga-bunga tidur. Ya, akhirnya di hari yang ketiga disebut dengan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar, hari eksekusi. Ya, hari eksekusi. Dia eksekusi. Tapi ternyata disitulah wafadainahu bidzibhin azim. Allah tukar sembelihan tadi dengan sembelihan ya dengan seekor kambing ya. Masya Allah. Oleh karena itu ritualnya kembali ke sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di saat itu. Mungkin ada pendapat yang lain, tafsir yang lain yang saya baca seperti itu. Ya,
1: iya.
5: Saya kira cukup.
1: Ya Ustadz Bahmi, tafadhol kalau ingin menambahkan.
3: Ya, ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Husni memang salah satu sir dari kenapa, apa sebab dinamakan sebagai tarwiyah. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Husni. Dan apa yang disampaikan oleh siapa? Pak penanya juga ya, tidak keliru, karena salah satu tafsirnya itu dari kata rawayurawi tarwiyah itu, dan fa'alai fa'ilu fa'ilan itu yang berarti ya tarawunal ma, mereka mengambil air untuk persiapan menuju Arafah. Keduanya tidak keliru, tentu yang jelas hukumnya sunnah. Dan jemaah haji Indonesia tidak memakainya karena ada kesulitan-kesulitan dari sisi mobilisasi dan sebagainya. Wallahualam.
1: Taib Ustadz, kita sudah di penghujung waktu. Pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di WhatsApp maupun di kanal YouTube dari Gorontalo akan kami simpan insya Allah pekan depan di hari, oh tidak, setiap hari kami buka pertanyaan tentang Zulhijjah ya. Insya Allah kita akan disampaikan di bulan mulia ini. Dan sudah di penghujung waktu, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kami. Mohon mendoakan juga kita semuanya, doa dari kita semuanya, mendoakan koordinator Religi Pagi Bapak Dr. Haji Sabara Kango UMPDI yang sedang dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu untuk kuat dan insya Allah senantiasa diberikan, ya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Maha Penyembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Tafadhal Ustaz Husni, kita ditutup dengan doa.
5: Baik, terima kasih. Kita doakan insyaallah semua kita sehat walafiat.
3: Amin.
5: Allahumma shfina anta shafi la shifa illa shifa shifa an yughadiru taqama. Allahumma rzuqna as-sihha wal quwwa wal afiyah was salamata fid dunya wal akhirah. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bil imani wal istiqamah. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
3: Subhanallah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Setiap pemberi kerja wajib untuk mengutamakan penggunaan TKI dulu. Jadi ya, yang diutamakan adalah TKI pada semua jenis jabatan yang tersedia.
2: Teman-teman para petani, agar supaya harga kita itu bagus, tolong kita perhatikan kualitas daripada barang kita. Seperti dari teman-teman yang untuk mengekspor karambatok.

0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Daniel Sasilvi Bookings. Pendengar, keberhasilan dalam merealisasikan program bukan semata-mata jumlah penghargaan yang diraih, tetapi program tersebut berdampak positif bagi masyarakat.
1: Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan dalam menjalankan program pembangunan difokuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan mengejar penghargaan. Menurutnya, ukuran keberhasilan dalam merealisasikan program bukan semata-mata banyaknya penghargaan yang diraih, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan di seluruh sektor. Pemerintah daerah saat ini terus memprioritaskan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari infrastruktur, kebersihan lingkungan, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Kami bekerja bukan untuk mencari penghargaan, saudara. Kami bekerja saja. Alhamdulillah kalau dinilai kerja kami bagus. Tetapi kita bekerja bukan untuk mencari penghargaan. Demikian juga soal kebersihan. Kebersihan ini saya berharap ini menjadi tanggung jawab kita semua. Karena saya kira ini kita berusaha untuk Kota Gorontalo ini bersih semua. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala PU bahwa sudah disiapkan gentot tiap kelurahan agar supaya kebersihan ini supaya bisa. Nah, insya Allah tahun ini kita akan coba lombakan kebersihan antar kelurahan.
1: Menurutnya penghargaan merupakan bonus dari kerja nyata pemerintah. Meski demikian, fokus utama tetap pada upaya menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Adhan Dambea mengingatkan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo agar bekerja maksimal dan turun langsung melihat kondisi masyarakat. Pemerintah kota komitmen menjalankan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat, sehingga setiap program yang dijalankan mampu memberikan

0: berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo. Bu Biriawan melaporkan.
1: Bupati Bonebolango Ismet Mile terus mendorong agar para petani dapat meningkatkan produktivitas. Bukan sekadar dorongan, Pemda juga menyiapkan berbagai hal dibutuhkan para petani. Ismet Mile menyampaikan pemerintah daerah akan terus berada di sisi petani, baik dalam penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis maupun akses pasar. Bupati menilai ketahanan pangan tidak akan terwujud tanpa semangat dan kerja keras para petani. Bupati juga mengoptimis para petani dapat menikmati hasil maksimal atas hasil panen. Karena itu, mendorong agar masyarakat tani terus menjaga produktivitas dan memanfaatkan setiap potensi lahan secara optimal untuk memastikan pasokan pangan lokal tetap terjaga.
2: Sawah dan air adalah tanggung jawab saya. Untuk bagaimana kalau sawah naik, maka saya akan minta laporan di mana perlu dibangun irigasi, saya akan lakukan pembangunan irigasi. Agar petani tidak ada masalah. Tugas saya dan beliau adalah bagaimana meningkatkan derajat, harkat, martabat daripada petani ini agar bisa meningkat dari sudut pandang ekonomi kesehariannya. Agar berbaik pembiayaan-pembiayaan justru menjadi tanggung jawab para petani ini akan terkurang.
1: Selain itu, Bupati Bonebolango juga mengingatkan penting kolaborasi antara petani, penyuluh, dan pemerintah dalam menerapkan teknologi pertanian modern agar hasil panen lebih maksimal. Menurutnya, peningkatan kualitas produksi menjadi kunci untuk menjadikan Bonebolango sebagai daerah yang tangguh dan mandiri di bidang pertanian. Tenaga kerja asing TKA diperbolehkan bekerja di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah menegaskan keberadaan TKA harus sesuai prosedur guna menjaga ketertiban ketenaga kerjaan serta perlindungan tenaga kerja dalam negeri. Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Edwin Hulopo mengatakan, penggunaan tenaga kerja asing telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021. Menurut Edwin Hulopi, setiap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi persyaratan administrasi maupun ketentuan jabatan tertentu yang diperbolehkan bagi tenaga kerja asing. Ia menjelaskan perusahaan menggunakan TKA juga wajib memenuhi berbagai persyaratan, termasuk memiliki dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing, serta memastikan keberadaan TKA tidak mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
3: Jadi regulasi yang menjadi acuan kami di dalam tenaga kerja asing ini ada di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2021. Ini dia bicara mengenai mekanisme keseluruhan terkait dengan TKA ini. Yang di awal perlu kami sampaikan bahwasannya dibolehkan tenaga kerja asing itu melakukan aktivitas pekerjaan di Indonesia, ya, dalam negeri. Itu dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34, pasal satunya menyatakan bahwa setiap pemberi kerja wajib untuk mengutamakan penggunaan TKI dulu. Jadi ya, yang diutamakan adalah TKI pada semua jenis jabatan yang tersedia. Di ayat 2-nya disampaikan bahwa jika jenis jabatan tersebut belum bisa diduduki oleh TKI, maka jabatan tersebut boleh diduduki oleh tenaga kerja asing.
1: Selain itu, keberadaan TKA diharapkan dapat memberikan transfer pengetahuan dan peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja Indonesia melalui pendampingan kerja maupun ahli teknologi. Edwin menambahkan, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing untuk memastikan seluruh aktivitas ketenaga kerjaan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Disnakertrans Provinsi Gorontalo juga mengimbau perusahaan menggunakan TKA agar selalu mematuhi ketentuan ketenaga kerjaan dan melaporkan penggunaan tenaga kerja asing sesuai mekanisme yang berlaku. Pelaku UMKM di Gorontalo terus mendorong dukungan pemerintah dalam mempermudah perizinan perdagangan internasional guna membuka peluang ekspor produk lokal ke pasar global. Salah satu pengusaha Gorontalo, Harnida Mustafa, mengatakan produk UMKM Gorontalo sebenarnya memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar luar negeri. Namun masih terdapat sejumlah kendala terutama terkait pemenuhan standar dan sertifikasi ekspor internasional. Menurut Harnida, saat ini di Gorontalo baru terdapat dua pelaku usaha yang memiliki sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point dan masa berlakunya telah kadaluarsa sehingga perlu diperpanjang.
4: Di Gorontalo itu baru dua yang punya HACCP, itu pun sudah lewat batas. Ya, kadaluarsa itu harus diperpanjang. Makanya sampai berkali-kali dari BNI Pusat itu menghubungi saya, Bu Hanida, secepatnya karena mau diadakan bisnis matching dengan Kanada. Nah, kita ini untuk para pelaku UMKM di Gorontalo tambah semangat karena kita memang produk-produk kita akan dipajang di berbagai negara dan langsung bisnis matching dengan buyer, itu kita akan dipertemukan buyer mana, negara mana, kebutuhannya barang apa, produk apa, kayak gitu. Itu bisa juga, peluangnya itu Gorontalo bisa satu kontainer itu diisi oleh puluhan produk dari Gorontalo, tapi satu syaratnya memenuhi perizinan. Nah, ini yang kita butuhkan dari pemerintah, memperhatikan produk-produk UMKM yang berpotensi ekspor terutama perizinan perdagangan internasional. Itu yang
5: itu sulit.
4: Agak sulit, persyaratannya luar biasa berat dan sebenarnya bisa kalau memang diperhatikan. Memang
1: ia menjelaskan satu kontainer ekspor nantinya dapat diisi puluhan produk asal Gorontalo. Namun seluruh produk wajib memenuhi syarat perizinan dan standar perdagangan internasional. Karena itu pelaku UMKM berharap pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan berkelanjutan terkait perizinan ekspor serta penguatan produk lokal agar mampu bersaing di pasar global.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Provinsi Gorontalo memiliki potensi ekspor yang cukup besar dan menjanjikan di pasar internasional. Tidaknya dari sektor komoditas pertanian, tetapi juga produk usaha mikro kecil dan menengah. Namun di balik potensi tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Serta komunitas ekspor Ketua Komunitas Ekspor Gorontalo Sumitro Lopuo menyebut hingga saat ini Gorontalo belum memiliki pelabuhan ekspor. Ini membuat barang-barang asal Gorontalo harus dikirim melalui daerah lain seperti Surabaya dan Makassar. Sebelum diekspor ke negara tujuan, kondisi tersebut tidak hanya menambah biaya logistik, tetapi juga menyebabkan produk yang dikirim ke luar negeri tidak tercatat sebagai ekspor dari Gorontalo.
7: Harusnya pemerintah menyiapkan fasilitas untuk itu, agar ekspor kita tercatatnya di keluar di Gorontalo. Memang kita Gorontalo belum ada pelabuhan ekspor. Pemerintah daerah bisa memperhatikan ini bagaimana caranya agar para pelaku ekspor ini tidak lagi melalui daerah lain, tapi kita langsung mengirim dari Gorontalo langsung ke negara tujuan. Nah, salah satu solusinya adalah harus ada pelabuhan ekspor di Gorontalo. Minimal kontainer ekspor disiapkan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan pengiriman gitu kita langsung tercatatnya di Gorontalo. Hari ini kan ya kita dari Gorontalo ke Surabaya, kemudian ke negara tujuan, dari Gorontalo ke Makassar, dari Gorontalo ke Bitung, kemudian ke negara tujuan. Yang masih terjadi sampai hari ini seperti itu. Kedepan sangat berharap sekali pemerintah untuk bisa memfasilitasi ini, menyiapkan segala fasilitas ini untuk memudahkan dan membantu para pelaku usaha yang ada di Gorontalo.
1: Keberadaan pelabuhan ekspor di Gorontalo dinilai menjadi salah satu yang harus dipikirkan sejak saat itu. Selain peningkatan konektivitas dan efisiensi distribusi, adanya pelabuhan ekspor di Gorontalo juga dapat menekan biaya logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, para pelaku usaha lokal diyakini semakin terdorong untuk memperluas pasar ke tingkat global, dan volume ekspor dari Gorontalo akan terus meningkat di waktu mendatang. Eksportir ke Gorontalo, Sarto Nusi, menilai fluktuasi harga kopra dipengaruhi berbagai faktor mulai dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga kualitas produk yang dihasilkan petani. Menurutnya sebagian besar produk kopra dari Gorontalo diolah menjadi minyak kelapa sebelum diekspor ke luar negeri, sehingga perubahan kurs dolar sangat berpengaruh terhadap harga jual. Selain faktor nilai tukar, daya beli investor luar negeri dinilai mempengaruhi harga komoditas kopra di pasar ekspor. Sarton mengatakan ketika produksi kelapa di negara lain seperti Thailand meningkat, pembelian internasional cenderung memilih produk dari negara tersebut.
5: Persoalan naik turunnya harga kopra juga ini bisa dia berjalan dengan naik turunnya nilai tukar rupiah dengan mata uang dolar. Jadi paling banyak hasil produk kopra kita itu semuanya itu diolah jadi minyak dan minyaknya itu yang langsung diekspor. Jadi dia berpengaruh ke satu. Nah, kadang juga harga turun karena daya beli mereka itu dari pihak-pihak investor dari luar itu dia berkurang karena bertepatan dengan musim kelapa yang ada di Thailand itu dia banyak. Jadi itu. Jadi mereka malah banyak itu membeli produk-produk itu yang dari luar, di luar Indonesia. Jadi berpengaruh. Kemudian juga sangat berpengaruh juga terhadap kualitas. Maka itu saya sudah sampaikan kepada teman-teman para petani agar supaya harga kita itu bagus, tolong kita perhatikan kualitas daripada barang kita. Seperti dari teman-teman yang untuk mengekspor arang batok. Nah, saya kan sudah pengalaman kalau bicara mengenai arang batok, saya sudah pengalaman pernah ekspor ke Korea, pernah ekspor ke Arab, bahkan terakhir saya ekspornya itu ke Rusia. Jadi di situ yang mereka utamakan itu adalah kualitas, bukan harga. Harga itu ditentukan oleh kualitas. Kalau kualitas kita itu bagus, maka otomatis bisa berdampak terhadap harga.
1: Selain kualitas, biaya transportasi juga menjadi kendala utama bagi pelaku ekspor di Gorontalo karena keterbatasan kontainer ekspor di daerah. Karena itu pelaku usaha berharap pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kontainer serta dukungan bersama instansi terkait guna mempermudah proses ekspor dan membantu pelaku UMKM di Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Bualemo kembali melaksanakan ground check bantuan sosial terhadap dua dengan pendekatan yang lebih akurat guna memastikan validitas data penerima bantuan sosial di masyarakat. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, Sofianti Talibu mengatakan proses ground check kali ini dilakukan dengan metode yang lebih detail dan menyentuh langsung kondisi real masyarakat di lapangan. Menurut Sofianti Talibo, pendekatan tersebut dilakukan agar data penerima bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Ia menjelaskan petugas tidak hanya mencocokkan identitas penerima bantuan, tetapi juga melakukan pengecekan terhadap kondisi tempat tinggal, tingkat kesejahteraan keluarga, hingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
8: Proses ground check sendiri merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia ya. Jadi bukan hanya di Bualemo tapi di seluruh Indonesia yang tentunya adalah kerjasama dengan BPS melalui pemutakhiran data secara berkala atau real time untuk mendapatkan hasil data yang valid berhubungan dengan penjangkauan untuk penerima bantuan sosial bagi pemerlu pelayanan kesehatan sosial maupun perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya untuk yang di ground check saat ini adalah penerima jaminan kesehatan yang tadinya untuk secara yang ditanggung oleh pemerintah pusat tentunya sudah dibatasi berdasarkan dengan tingkat kesejahteraan atau desil. Jadi untuk jaminan kesehatan sendiri itu dari desil yang dibiayai oleh pemerintah pusat adalah yang berada pada desil 1 sampai dengan desil 5. Sehingga untuk masyarakat yang berada di desil 6 ke atas itu tidak dibiayai lagi oleh pemerintah pusat untuk jaminan kesehatan ini. Sehingga hal ini untuk memastikan apakah benar masyarakat tersebut berada pada desil 6 dan seterusnya ke atas, maka dipastikan dengan pelaksanaan ground check ini.
1: Selain itu, proses pendataan juga melibatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait guna memastikan data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sofianti, pendekatan langsung di lapangan menjadi penting karena kondisi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga data penerima bantuan sosial harus terus diperbarui. Ground check bantuan sosial tahap 2 tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas data sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bualemo, sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pendengar, minat investor terhadap berbagai sektor usaha di Provinsi Gorontalo dinilai masih cukup besar. Kondisi sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan bisnis di daerah. Praktisi perusahaan dan perdagangan Ilyas menyebut investor tentu mempertimbangkan potensi daerah sebelum menggelontorkan dana investasi dalam jumlah besar.
9: terkait investor ini memang tujuannya mereka adalah membawa dana yang sebanyak-banyaknya, kemudian berinvestasi di Indonesia untuk menjalankan bisnisnya, Pak. Nah, karena di Indonesia ini khususnya, pada umumnya itu memang sumber dayanya melimpah. Dan di Gorontalo pun saya rasa untuk investor yang datang, pemerintah mungkin sudah memikirkan jangka panjangnya, Pak. Nah, biasanya kan investor ini lihat juga daerah mana yang potensinya cukup luar biasa kan. Nah, mereka juga tidak sembarang untuk memberikan dana yang begitu besar kalau memang tidak ada potensi. Kalau di Gorontalo saya rasa untuk perusahaan-perusahaan yang PMA itu, penambang modal asing, itu ada beberapa, Pak. Padanya. Bahkan ada yang jalan, ada juga yang sudah tutup, Pak. Ada beberapa yang sudah tutup dan itu sangat disayangkan. Nah, kami dari sudut pandang praktisi tidak terlalu mengetahui secara detail apa yang menjadi penyebabnya.
1: Menurut Ilyas, keberadaan investor asing di Gorontalo menunjukkan daerah tersebut memiliki potensi ekonomi dan menjanjikan. Meski demikian, ia menyayangkan adanya sejumlah perusahaan penanam modal asing yang tidak lagi beroperasi. Ia menilai perlukan evaluasi dan perhatian bersama agar investasi yang masuk dapat bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, berlangsung investasi dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di Gorontalo. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sasilvi Booking mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
6: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Programa 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo yang nantinya pagi ini akan mengajak Anda dalam lagu-lagu daerah Senusantara. Seperti biasanya sahabat budaya, di pagi hari itu giliran dari daerah Gorontalo yang menghadirkan musik gambus khas daerah Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pukulan-pukulan dari Rabana khas Gorontalo dan juga petikan-petikan gambus tadi sudah menghiasi beberapa menit yang lalu suasana pagi Anda, menjadikan kita lebih cinta, lebih menghargai dan melestarikan, mempertahankan dan merawat alat musik daerah yang ada di wilayah kita masing-masing atau di daerah kita masing-masing. Gorontalo itu punya banyak alat musik daerah, tidak hanya gambus tapi juga polo-palo ada, sahabat budaya. Kalau polo-palo ini tidak ada di daerah lain. Mungkin gambus masih ada, namun khas Gorontalo ini lebih kita bisa bedakan dengan daerah-daerah lain, sahabat budaya. Di antara hangatnya mentari pagi ini, sahabat budaya, udaranya juga sejuk, sudah menyapa kita di pagi hari dengan hal-hal yang menenangkan hati. Salah satunya tadi kita senang ya mendengarkan musik khas daerah Gorontalo, khususnya bagi perantau yang ada di luar daerah sana, menikmati gambus Gorontalo melalui streaming RRI Digital. Musik tradisional yang ternyata punya cara sederhana untuk menghadirkan rindu kampung halaman, tapi bangga ya akan budaya kita sendiri. Nah, sahabat budaya, mari jadikan pagi hari ini lebih bermakna dengan mencintai musik daerah, dengan mendengarkan lagu dari berbagai daerah, dan mengenalkan kepada anak-anak muda, generasi muda di wilayah kita masing-masing, supaya budaya kita tetap hidup sepanjang masa. Karena dari musik daerah kita bisa belajar bahwa keindahan Indonesia itu lahir dari keberagaman yang harmonis. Untuk musik gambus khas Gorontalo masih terus akan kami hadirkan melalui Pro 4 RRI Gorontalo.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
0: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.

Selamat budaya koteka tetap menjadi simbol identitas dan harga diri masyarakat di Papua di tengah perkembangan zaman modern. Bagi masyarakat adat Papua, koteka bukan sekedar penutup tubuh, tetapi juga melambangkan kedewasaan, tanggung jawab, dan warisan budaya leluhur. Pandangan negatif terhadap koteka kini mulai berubah dan dinilai sebagai kekayaan budaya yang mendapat perhatian dari dunia internasional. Duta Putra Pariwisata Nusantara 2025, Louis Mandala Mabel, mengajak generasi muda Papua untuk tetap bangga menjaga adat dan budaya mereka. Menurutnya, modernisasi dan prestasi tidak boleh membuat masyarakat Papua melupakan akar budayanya. Koteka pun dinilai menjadi pengingat penting bahwa kemajuan zaman dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian identitas budaya lokal. Demikian pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Tempat budaya dimanapun Anda berada, pagi ini memang terlihat cuacanya sangat mendukung aktivitas di pagi hari. Namun beberapa hari belakangan ini, sahabat budaya, cuaca itu akan berubah ketika menjelang pukul 14.00 atau jam 2 siang ke atas. Itu akan langit berubah menjadi mendung, kemudian tiba-tiba hujan deras. Beberapa hari belakangan ini ada kejadian yang tidak kita inginkan. Untuk itu masyarakat dihimbau lebih waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim yang belakangan terjadi di Gorontalo dalam beberapa hari terakhir, dengan cuaca panas yang terasa sangat menyengat sejak pagi sampai dengan siang hari. Sering tiba-tiba berubah mendung, hujan deras, ada juga angin menjelang sore ya. Kondisi ini bahkan menyebabkan kemarin itu ada beberapa pohon tumbang di sejumlah titik Kota Gorontalo dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, dan bahkan ada salah satu motor yang terparkir di salah satu titik wilayah Kota Gorontalo yang tertimpa dari pohon tumbang ini. Alhamdulillah tidak ada korbannya ya. Perubahan cuaca seperti ini memang umumnya terjadi karena suhu panas yang tinggi memicu penguapan besar di siang hari, kemudian awan cepat berbentuk dan berkembang menjadi hujan lebat disertai petir maupun angin kencang di sore sampai dengan malam. Situasi ini perlu diwaspadai terutama bagi pengendara, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, serta warga yang tinggal di sekitar pohon besar dan daerah rawan genangan. Terlihat juga di postingan-postingan media sosial dari beberapa pengguna media sosial, di beberapa wilayah itu juga sudah diterjang banjir dampak dari cuaca ekstrim ini. Meskipun datangnya dalam waktu singkat ya, hujan itu baru sejam, ada beberapa titik yang sudah terendam. Sehingga kewaspadaan bersama ini sangat diperlukan sahabat budaya untuk tetap menjaga keselamatan diri, keluarga, terutama saat menjelang sore ketika perubahan cuaca mulai terjadi dengan cepat. Nah, sahabat budaya, kalau informasi-informasi tentang perubahan cuaca ini bisa Anda akses di BMKG Gorontalo. Juga ini ada beberapa informasi sepekan ke depan Gorontalo bakal dilanda hujan dan disertai petir. Baru-baru ini juga kita mengetahui ada korban terkena petir ya. Ini juga menjadikan kita lebih waspada lagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maksud kami Geografi Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo, memprediksi sepekan ke depan ini Gorontalo bakal dilanda hujan yang disertai dengan petir. Frankie Rizky Steven, prakirawan cuaca di Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo, menginformasikan bahwa wilayah Gorontalo ini berada dalam masa peralihan musim. Jadi bukan cuma orang ini yang ada pancaroba ya. Cuaca juga ada pancarobanya, sahabat budaya. Bahkan berpotensi meningkatkan terjadinya cuaca ekstrim. Nah, kondisi cuaca di Provinsi Gorontalo dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, baik itu regional maupun lokal. Nah, kalau dari sisi regional, ada fenomena Madden-Julian Oscillation, MGO, yang kini berada pada fase ketiga, berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan awan hujan di Indonesia, termasuk di Gorontalo. Kalau di sisi lokal, dalam dua hari terakhir, itu terpantau adanya konvergensi atau perlambatan kecepatan angin, serta belokan angin yang menyebabkan penumpukan massa udara yang lembab. Nah, kelembaban udara pada lapisan rendah sampai lapisan atas atmosfer yang cukup tinggi, ini akan mendukung pembentukan awan-awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan. Gitu. Dan analisa ini menggunakan data model cuaca menunjukkan bahwa dalam satu minggu ke depan Provinsi Gorontalo masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang sampai dengan lebat
dan juga bisa disertai petir, guntur, dan angin kencang. Oke, selamat pagi untuk yang lagi mobile. Pagi ini sementara mengakses siaran kami di Terrestrial 95,1 MHz. Bapak Dr. Zuhri Abdul Samad, Pak Dekan atau Ketua FKP RRI Gorontalo. Terima kasih sudah berpartisipasi mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Sukses selalu untuk Pak Dekan, Pak Dr. Zuhri Abdul Samad. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga, istri tercinta, anak, dan juga cucu-cucu tersayang. Yang lagi bawa mobil itu siapa, Bapak? Salam ya buat yang lagi bawa mobil, karena dari video yang di-share, ini ada yang ada yang bawa mobilnya. Oke, dia kalau gitu. Oh, anak mantu, baik. Anak mantu yang soleh ternyata ya. Oke, bercanda. Gak apa-apa yang masih pagi-pagi bercanda. Siapa tahu belum sarapan, kalau udah dicandain, segera sarapan aja. Udah sarapan belum nih anak mantu? Oke deh, anak mantu pasti lagi senyum-senyum. Salam buat keluarga dan untuk sahabat budaya semuanya juga yang sementara beraktivitas. Ibu Lika, ma ulaulata poli ulaulato poli lagu litatu poli ti Ibu Lika. Ini lagu dari Ti Tatu Indah Bu Adela Yahu khusus untuk para nelayan yang mungkin juga punya rencana mau berlayar. Yang pengen berlayar atau yang ada aktivitas berlayar, ini lagunya cocok buat Anda.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, lagu dari Nusa Tenggara Timur. Ini juga ada informasi Menko Pangan kunjungi BPD GBI NTT dan mendorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengurus Daerah atau BPD Gereja Betel Indonesia atau GBI NTT di Kota Kupang kemarin hari Jumat 15 Mei 2026. Kunjungan ini, sahabat budaya, turut dihadiri jajaran DPR RI termasuk Sekjen PAN Eko H. Purnomo, Ketua Umum BM PAN Sigit Purnomo, Ferel Bramasta. Diikuti tokoh gereja serta para jemaat dan pelajar. Dalam sambutannya, Menteri Zulkifli Hasan menyampaikan rasa bahagianya bisa hadir di tengah jemaat GBI bertepatan dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Ia juga memuji kualitas sumber daya manusia di NTT yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: info cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan ringan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Sedangkan untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Limboto, Limboto Barat, Telaga, Tibawa, Buluyuhuto, Olanggohula, Motilango, Ulubara, Tilango, Asparaga, Tapa, Kabila, Suwawa, Bulango Utara, Tilong Kabila, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Suwawa Tengah, Bulango Ulu, Bulango Selatan, Bulango Timur, Lemito, Patilanggio, Taluditi, Wanggarasi, Kuandang, Anggrek, Kota Barat, Kota Selatan, Kota Utara, Dungingi, Kota Timur, Kota Tengah, Sipatana, Holontalangi, dan sekitarnya. Kemudian, pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Potensi hujan ringan terpantau juga hampir merata di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagian wilayah Kabupaten Bualemo, dan Kabupaten Pohuwato. Untuk potensi hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Buluyuhuto, Tolanggohula, Motilango, Asparaga, Paguyaman, Wonosari, Dulupi, dan sekitarnya. Sedangkan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Dengan potensi hujan ringan, masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Gorontalo, kecuali sebagian wilayah Kabupaten Pohuwato. Secara umum, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Waduh olo sahabat budaya Donggaulan Toto Pro 4 RRI Lohuluntalo. Walolo habari ibu-ibu hamil pagi ini saya sengaja mau menyapa ibu-ibu hamil. Tinggal waluwo poli buat tips yang saya hadirkan khusus buat ibu-ibu hamil. Kan memang khusus untuk ibu-ibu hamil, tidak ada bapak-bapak hamil, ya kan? Karena yang ada itu hanya bumil, pak mil nggak ada, ya kan? Oke, ini ada informasi dari rri.co.id tentang tips agar air ketuban cukup saat masa kehamilan. Kurangnya cairan ketuban selama masa kehamilan itu bisa meningkatkan risiko gangguan pada pertumbuhan janin. Cairan ketuban punya fungsi yang penting untuk melindungi bayi dari benturan atau menjaga suhu dalam rahim dan membantu perkembangan organ tubuh di janin. Nah, olehnya itu sahabat budaya, tak ilo omboda abotia atau ibu-ibu hamil perlu menjaga jumlah air ketuban yang normal, tetap normal sampai pada waktu persalinan tiba. Dan ada edukasi-edukasi juga dari bidan-bidan puskesmas yang terus memberikannya pada kelas-kelas ibu hamil di posyandu atau juga di faskes-faskes pemeriksaan ibu-ibu hamil. Salah satu cara utama menjaga kecukupan air ketuban yaitu memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik setiap hari. Jadi ibu hamil ini dianjurkan minum air putih dalam jumlah cukup karena cairan tubuh ibu itu sangat mempengaruhi produksi air ketuban di dalam rahim. Woluo olo ajakan sahabat budaya tentang makan sayuran dan buah-buahan. Sayuran hijau bisa menjadi pilihan karena di situ ada kandungan vitamin dan mineral yang penting bagi kesehatan ibu dan janin. Kalau pola makan yang sehat dan seimbang, produksi cairan ketuban bisa terjaga selama masa kehamilan berlangsung, sahabat budaya. Nah, walau informasi buat dia, khusus untuk ibu-ibu hamil, kondisi dehidrasi itu bisa berdampak pada berkurangnya volume air ketuban. Jadi istirahat yang cukup para ibu hamil, ya, Masya Allah. Di Pro 4 juga ada ibu mil. Maudo Ayu yang tidak lama lagi akan menghadapi HPL-nya, insya Allah didoakan ya Bumil Maudo sayang, semoga lancar-lancar, Maudo sehat dan calon bayinya juga sehat. Dan jangan lupa Allah, Maudo penuhi kebutuhan cairan supaya kondisi tubuh tetap stabil. Oke. Sahabat budaya, pemeriksaan kehamilan secara rutin itu menjadi langkah penting untuk memantau jumlah air ketuban. Nah, tidoku, meambo tidokteri atau tidokter, biasanya itu akan melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau yang biasa dorang cumu-cumu kamar USG. Nah, kalau soba USG sudah bisa diketahui kondisi janin sekaligus mengukur volume cairan ketuban. Buat tita ilo ombo doa, beberapa ibu hamil terkadang mengalami penurunan cairan ketuban karena kondisi kesehatan tertentu seperti darah tinggi atau

diabetes. Nah, penyakit seperti ini bisa mempengaruhi fungsi plasenta sehingga produksi air ketuban itu menjadi terganggu. Oleh karena itu, sahabat budaya, ada beberapa edukasi dan pesan penting dari bidan, dari dokter, dari petugas-petugas kesehatan yang selalu mengawal para ibu hamil dimanapun untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dengan mengikuti anjuran dokter dan rutin mengontrol penyakit yang misalnya punya penyakit atau riwayat lainnya ya. Pengelolaan kesehatan yang baik itu akan menjaga, membantu perkembangan janin tetap optimal. Titatu doakan insya Allah ibu-ibu hamil yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya dan umumnya dimanapun berada, semuanya sehat dan semuanya terhidrasi dan semuanya selamat sampai bertemu dengan si buah hati ya. Amin ya rabbal alamin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Sona

0: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat budaya, kue Jawada merupakan kue tradisional khas Nusantara. Maksud kami khas Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan bentuknya menyerupai rambut keriting berwarna coklat. Masyarakat setempat juga menyebutnya sebagai kue rambut karena tampilannya unik dan tipis menjuntai. Kue ini dibuat dari campuran tepung beras, gula merah, santan, dan minyak panas yang dicetak secara khusus hingga membentuk serat halus. Dalam tradisi masyarakat Flores dan sekitarnya, kue Jawada sering disajikan pada acara adat, pesta keluarga, hingga perayaan budaya. Rasa manis dengan teksturnya menjadi ciri khas yang membuat kue ini tetap diminati berbagai kalangan. Selain menjadi sajian tradisional, kue Jawada juga dikenal sebagai bagian dari kekayaan kuliner khas Nusa Tenggara Timur yang masih diwariskan antar generasi. Demikian Pas Jam 8 waktu Indonesia Tengah.